0: untuk memberikan layanan pendidikan gratis.
1: Sari berita, operasi SAR insiden tenggelamnya KM Virgo Transport 8 kembali membuahkan hasil. Pemerintah menyatakan komitmen dalam peningkatan kualitas pendidikan nasional. PBB menyerukan pengelolaan resiko dari pesatnya perkembangan kecerdasan buatan. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 24 September 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Operasi SAR hari ke-11 kecelakaan KM Virgo Transport 8 kembali membuahkan hasil, di mana tim SAR gabungan menemukan 9 korban di dalam badan kapal yang tenggelam di perairan Laut Jawa. Rizky Wahyudi melaporkan selengkapnya.
1: Ya, jumlah korban yang ditemukan sebanyak 10 termasuk yang dari Palangkaraya yang satu orang kemarin dievakuasi.
2: Operasi SAR hari ke-11, Rabu 23 September 2026 atas kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa kembali membuahkan hasil. Tim SAR gabungan menemukan 9 korban di dalam badan kapal yang tenggelam, sementara satu korban lainnya yang ditemukan di Kalimantan Tengah pada hari ke-10 turut dimasukkan dalam pembaruan data korban pada hari ke-11. Kepala Kantor SAR Kelas A Banjarmasin, I. Putu Sudayana mengatakan, penambahan tersebut membuat jumlah korban yang ditemukan hingga hari ke-11 mencapai 136 orang. Adapun jumlah tersebut terdiri dari korban selamat, meninggal dunia, dan korban yang masih dalam pencarian.
1: Ya, jumlah korban yang ditemukan sebanyak 10 termasuk yang dari Palangkaraya yang satu orang kemarin dievakuasi baru tadi pagi masuk ke Rumah Sakit Bayangkara Banjarmasin. Di hari ini update jumlah korban yang bisa terevakuasi itu menambah 10 korban. Nah, jadi total atau kesimpulan dari jumlah korban, jumlah manifest 243 orang, korban yang ditemukan sebanyak 136 orang, selamat 108, meninggal dunia 28 orang, dalam pencarian masih 107 orang.
2: 9 korban yang ditemukan di dalam badan kapal kemudian dievakuasi menuju KN SAR Pacitan untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. Dari KN SAR Pacitan, sebanyak 7 korban selanjutnya dievakuasi melalui jalur udara menggunakan helikopter HR-3601 milik Basarnas. Sementara itu, 2 korban masih berada di KN SAR Pacitan karena belum dapat dievakuasi melalui udara pada hari ke-11 operasi. Tim SAR gabungan merencanakan kedua korban tersebut akan dievakuasi pada hari ke-12 sekitar pukul 7.30 WITA menggunakan helikopter HR-3604 milik Basarnas. Di tengah upaya pencarian, keluarga korban masih menanti kepastian mengenai keberadaan anggota keluarga mereka yang hingga kini belum ditemukan. Salah seorang keluarga korban, Siti Aisyah, mengharapkan proses pencarian terus dilakukan hingga seluruh penumpang yang masih dalam pencarian dapat ditemukan.
3: Jenazah udah pasti berbeda dari hari pertama 2, 3, 4. Harapan saya juga semoga ada keajaiban, bisa ditelusuri sungai-sungai atau hutan. Siapa tahu ada yang hidup, mereka terdampar kemana-mana, berusaha berjuang. Siapa tahu kan ada keajaiban. Jangan dihentikan sampai benar-benar jumlah penumpang itu memang dapat semuanya.
2: Adapun pada operasi SAR hari ke-11, tim SAR gabungan mengerahkan tim penyelam untuk menyisir bagian badan kapal yang tenggelam. Tim tersebut terdiri atas Basarnas Special Group, Kopaska, dan Koveba TNI Angkatan Laut yang melaksanakan 3 sortir penyelaman. Rizky Wahyudi melaporkan.

0: Pemerintah menyatakan komitmen dalam peningkatan kualitas pendidikan nasional melalui pelaksanaan program pendidikan negeri gratis. Joshua Sihombing menyampaikan informasi selengkapnya.
1: Dalam rapat terbatas tadi, Pak Presiden memberikan penekanan komitmen beliau untuk memberikan layanan pendidikan gratis.
2: Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Mendikdasman Abdul Muti mengatakan bahwa pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto berkomitmen meningkatkan kualitas pendidikan nasional. Dalam konferensi pers yang digelar di Istana Merdeka Jakarta sore tadi, Dasman menjelaskan bahwa hal tersebut tertuang dalam rancangan pelaksanaan program pendidikan negeri gratis. Mendikdasman menuturkan dalam rancangan pelaksanaan program tersebut,

0: Pemerintah akan memberikan layanan pendidikan negeri gratis terhadap para peserta didik yang berasal dari keluarga tidak mampu. Pelaksanaan program yang menggunakan alokasi anggaran dana BOS tersebut akan disalurkan ke jenjang pendidikan taman kanak-kanak atau TK hingga perguruan tinggi negeri.
1: Di pendidikan dasar dan menengah, dan ini juga dimulai dari taman kanak-kanak hingga itu yang perlu kami tekankan. Kemudian yang kedua, terkait dengan penguatan pendidikan yang gratis itu, kami sampaikan bahwa penggunaan dana BOS dan juga PIP. Jadi selama ini, anak-anak atau murid yang belajar di sekolah dasar dan di taman kanak-kanak mulai tahun ini, itu mendapatkan dana BOS untuk semua murid, dan kemudian dana PIP untuk murid dari keluarga yang tidak mampu.
0: Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Mendikti Saintek Brian Yuliarto mengungkapkan bahwa untuk pelaksanaan program pendidikan negeri gratis di jenjang perguruan tinggi, pihaknya telah melakukan kalkulasi anggaran yang dibutuhkan. Setidaknya diperkirakan Brian, alokasi anggaran pendidikan negeri gratis di perguruan tinggi diperkirakan dapat mencapai 93 triliun rupiah.
2: Karena di perguruan tinggi negeri itu kadang-kadang pendapatan dari pasca sarjana itu mengsubsidi program sarjana, ya, itu kita lakukan. Jadi ini adalah anggaran yang nantinya menggantikan apakah itu IP pada jalur mandiri, apakah itu UKT yang selama ini didapatkan untuk operasional kampus, itu kan yang akan digantikan oleh pemerintah begitu. Kita memang sudah punya hitungan-hitungan bagaimana kalau standar biaya setiap prodi, setiap wilayah, setiap mahasiswa per mahasiswa per tahun, itu kita sudah ada hitungannya. Sejak 2024 sudah dihitung oleh kementerian. Nah, itu yang kita gunakan sebagai standar acuan, makanya kemarin keluar angka 93 yang tepat saya sampaikan di.
0: Kendati demikian, lebih lanjut Mendikti Saintek Brian Yuliarto menuturkan, Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan jajaran terkait untuk dilakukan pendalaman terkait dengan pelaksanaan program pendidikan negeri gratis ini. Bahkan kepala negara diungkapkan Mendikti Saintek akan membentuk tim khusus untuk mengkaji secara mendalam program yang ditujukan sebagai wajib belajar 13 tahun. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Bentuk tim khusus dipimpin Pak Menko tadi, PMK, yang akan membreakdown lagi hitungan-hitungan, termasuk juga nanti di dalamnya menteri-menteri lain akan terlibat.
3: Pemerintah mulai menyiapkan skema pendidikan negeri gratis dari taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi yang merupakan tindak lanjut komitmen Presiden Prabowo Subianto dengan meminta biaya pendidikan negeri digratiskan. Alfred Suter menyampaikan informasi selengkapnya dalam sesi laporan khusus. Laporan khusus.
4: Anak-anak di semua lapisan ekonomi. Tetapi di saat yang sama,
5: komitmen pendidikan gratis kini mulai diterjemahkan pemerintah melalui pembahasan lintas kementerian. Dalam rapat terbatas, Presiden Prabowo menekankan pentingnya memperluas akses pendidikan sekaligus meningkatkan kualitasnya. Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menko PMK Pratikno, menjelaskan arah pembahasan pemerintah.
4: Sebagaimana kita tahu bahwa Presiden mempunyai program yang sangat banyak dengan terobosan yang signifikan di pendidikan. Bukan hanya kualitas, tetapi juga aksesabilitas. Bagaimana pendidikan ini menjangkau seluruh anak-anak di semua lapisan ekonomi, tetapi di saat yang sama juga meningkatkan kualitas. Nah, nanti untuk detailnya saya persilahkan mulai dari Pak Mendikdasmen, kemudian Pak Menak dan Pak Mendikti.
5: Untuk pendidikan dasar dan menengah, pemerintah memastikan layanan pendidikan gratis diberikan kepada murid sekolah negeri, termasuk taman kanak-kanak. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Mendikdasmen Abdul Muti, menjelaskan penguatan dilakukan melalui dana BOS dan program Indonesia Pintar atau PIP. Mulai 2027, PIP diperluas kepada murid taman kanak-kanak dengan bantuan Rp450.000 per tahun. Pemerintah juga menyiapkan pembiayaan guru sekolah negeri melalui APBN dan BOS. Sementara guru P3K Parwak waktu mulai 2027 diarahkan menjadi penuh waktu, sementara guru non-ASN tetap dibayar melalui dana BOS. Selain itu, Abdul Muti menyebutkan peningkatan kualitas guru melalui pelatihan juga diarahkan mendapatkan dukungan APBN. Kebijakan tersebut sekaligus

0: berkaitan dengan komitmen wajib belajar 13 tahun yang dimulai dari taman kanak-kanak.
1: Nah, yang kebijakan baru dari Pak Presiden Prabowo adalah TK yang selama ini tidak mendapatkan PIP, mulai tahun 2027 nanti akan mendapatkan dana PIP yang memang jumlahnya 450.000 per tahun. Nah, itu yang menjadi komitmen beliau. Nah, termasuk yang perlu kami sampaikan adalah kalau di sekolah negeri itu kan semua guru itu bisa dibiayai dari anggaran APBN dan dari dana BOS. Guru negeri, guru PNS itu dibayar oleh APBN. Nah, guru P3K, kan selama ini masih ada dua kan, P3K penuh waktu dan paruh waktu. Guru P3K paruh waktu mulai tahun 2027 itu akan menjadi penuh waktu. Dan tentu saja tunjangannya semuanya akan dibayar oleh pemerintah pusat. Nah, ini yang juga menjadi komitmen baru dari Bapak Presiden. Kemudian guru non-ASN itu nanti diberi kesempatan untuk menjadi PNS atau menjadi P3K dengan tes. Tapi kalau guru non-ASN yang dia tidak lulus tes P3K atau tidak lulus PNS, maka statusnya tetap menjadi guru non-ASN yang digaji melalui dana BOS.
0: Sementara untuk perguruan tinggi negeri, pemerintah menghadapi perhitungan pembiayaan yang lebih kompleks. Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Mendik Saintek, Brian Yuliarto mengatakan pemerintah menghitung pendapatan PTN dari UKT, jalur mandiri, serta sumber pendapatan lain yang selama ini menopang operasional kampus. Pendapatan pasca sarjana yang selama ini dapat mensubsidi, program sarjana juga ikut diperhitungkan. Pemerintah kemudian juga mencocokkan kebutuhan tersebut dengan ruang fiskal APBN. Brian mengatakan penerapan pendidikan tinggi gratis tidak dilakukan sekaligus, karena pemerintah masih menyusun tahapan dan skema pembiayaannya.
2: Selanjutnya angka-angka yang tadi kita sudah hasilkan itu kita juga tentu akan mendiskusikan opsi-opsi yang ada pada kaitannya dengan ruang fiskal yang tersedia dari APBN kita. Nah, harapannya tentu Bapak Presiden menginginkan secepat-cepatnya program menggratiskan uang kuliah ini bisa dijalankan. Namun tentu kita akan melalui tahapan-tahapan, ya, tidak langsung. Yang selanjutnya tadi Bapak Presiden juga menginstruksikan untuk dilakukan telaahan lebih dalam lagi, dibentuk tim khusus dipimpin Pak Menko tadi, PMK, yang akan membreakdown lagi hitungan-hitungan. Termasuk juga nanti di dalamnya menteri-menteri lain akan terlibat, Pak Mensesnek, Pak.
0: Pemerintah kini menyiapkan skema pendidikan gratis sesuai karakteristik setiap jenjang. Untuk sekolah, penguatan dilakukan melalui BOS, PIP, dan pembiayaan guru. Sementara untuk perguruan tinggi, pemerintah masih menghitung kebutuhan anggaran serta tahapan penerapannya. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait rencana pendidikan negeri gratis hingga perguruan tinggi.
4: Ya, kalau menurut saya sih udah bagus ya, karena biaya pendidikan sekarang kan cukup berat bagi keluarga. Kalau benar-benar gratis, orang tua bisa lebih fokus memenuhi kebutuhan anak yang lainnya sebenarnya sih.
5: Kualitasnya juga harus dijaga. Jangan sampai sekolah gratis tetapi fasilitasnya kurang dan gurunya juga masih kekurangan.
6: Kalau sampai perguruan tinggi gratis sih menurut saya pribadi nih ya, peluangnya bisa jadi lebih besar untuk anak-anak pasca SMA atau SMK untuk melanjutkan kuliah, terutama anak-anak dari keluarga. Karena untuk biaya kuliah memang cukup besar di Indonesia.
3: Pendengar editorial RRI pagi ini mengangkat topik pendidikan gratis dari komitmen menuju kenyataan. Naskah disusun Wadi Army oleh Yuliana Martardoki yang dibacakan oleh Rani Indira.
7: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pendidikan selalu menjadi jalan penting bagi sebuah bangsa yang menata masa depannya. Karena itu, pernyataan Presiden Prabowo Subianto mengenai komitmen menggratiskan pendidikan negeri dari jenjang sekolah dasar hingga perguruan tinggi patut menjadi perhatian bersama. Komitmen tersebut membawa harapan bahwa kesempatan memperoleh pendidikan

0: Dan yang baik semakin terbuka bagi setiap anak Indonesia tanpa dibatasi latar belakang ekonomi keluarganya. Sebuah harapan yang tentu layak dijaga sekaligus dipersiapkan dengan sungguh-sungguh. Pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net, di tengah kebutuhan hidup yang terus meningkat, biaya pendidikan masih menjadi salah satu pertimbangan besar bagi banyak keluarga. Pada jenjang pendidikan tinggi misalnya, biaya kuliah masih dapat menjadi penghalang bagi sebagian anak muda untuk melanjutkan pendidikan. Padahal, tidak semestinya cita-cita seorang anak berhenti hanya karena kemampuan ekonomi keluarganya terbatas. Disinilah kehadiran negara menjadi penting. Konstitusi telah mengamanatkan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN. Namun, besarnya anggaran tentu bukan satu-satunya ukuran. Yang tidak kalah penting adalah bagaimana anggaran tersebut dikelola secara tepat, efisien, dan transparan, dan benar-benar menghadirkan manfaat bagi peserta didik. Pemerintah saat ini masih menghitung kebutuhan pembiayaan untuk mewujudkan pendidikan gratis hingga perguruan tinggi negeri. Perhitungan awal untuk jenjang pendidikan tinggi berada pada kisaran Rp93,7 triliun. Jumlah yang tentu membutuhkan perencanaan fiskal secara cermat. Sebab kebijakan pendidikan gratis bukanlah program untuk 1 atau 2 tahun. Diharapkan program ini berkesinambungan dan membutuhkan kepastian pembiayaan. Yang tidak kalah penting, semakin luas kesempatan masyarakat mendapatkan pendidikan, kualitas pendidikan juga harus semakin baik. Pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net, salah satu gagasan yang mengemuka adalah memanfaatkan uang negara yang berhasil dipulihkan dari tindak pidana korupsi untuk mendukung pembiayaan pendidikan. Gagasan ini membawa pesan yang kuat. Uang negara yang pernah hilang dikembalikan untuk kepentingan masyarakat, termasuk membangun masa depan generasi muda. Namun pengelolaannya tentu memerlukan transparansi dan akuntabilitas yang kuat, sebab pendidikan membutuhkan sumber pembiayaan yang berkesinambungan, sementara penerimaan dari pemulihan aset tidak selalu dapat dipastikan jumlahnya dari tahun ke tahun. Karena itu, sumber pendanaan pendidikan gratis perlu dirancang secara matang dan ditempatkan dalam kerangka anggaran negara yang berkelanjutan. Pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net, pendidikan gratis juga sebaiknya tidak berhenti pada persoalan bebas SPP, UKT, ataupun biaya pendaftaran. Makna pendidikan yang terjangkau perlu berjalan beriringan dengan pendidikan yang bermutu. Anak-anak membutuhkan ruang kelas yang aman dan layak. Mereka membutuhkan buku dan sarana belajar yang memadai. Mereka juga membutuhkan guru-guru yang berkualitas dan memperoleh penghargaan yang layak atas pengabdiannya. Karena itu, perbaikan sekolah, pemerataan fasilitas pendidikan, peningkatan kompetensi guru, serta kesejahteraan tenaga pendidik harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kebijakan pendidikan gratis. Jangan sampai akses semakin luas, tetapi mutu justru tertinggal. Sebab tujuan akhirnya bukan sekedar membuat anak-anak dapat bersekolah, melainkan memastikan mereka memperoleh pendidikan yang baik. Pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net, tantangan berikutnya adalah memastikan kebijakan ini dapat menjangkau mereka yang paling membutuhkan. Data peserta didik dan kondisi ekonomi keluarga perlu semakin akurat dan terintegrasi. Prosedur administrasi juga perlu dibuat sederhana agar keterbatasan birokrasi tidak menjadi penghalang baru bagi masyarakat. Pada saat yang sama, publik tentu membutuhkan kejelasan mengenai tahapan pelaksanaannya. Apa saja komponen pendidikan yang akan dibebaskan? Bagaimana skema pembiayaannya? Kapan kebijakannya akan dilaksanakan? Dan bagaimana pemerintah memastikan bahwa perluasan akses tetap diikuti peningkatan mutu? Pertanyaan-pertanyaan tersebut bukan untuk mengurangi optimisme, justru sebaliknya. Jawaban yang jelas akan membuat komitmen besar ini memiliki pijakan yang semakin kuat sekaligus memberikan kepastian kepada masyarakat. Pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net, pendidikan gratis pada akhirnya bukan semata-mata persoalan anggaran. Ia adalah investasi jangka panjang bangsa. Investasi untuk membuka kesempatan, memperkecil kesenjangan, memutus rantai kemiskinan, sekaligus menyiapkan sumber daya manusia Indonesia yang mampu menghadapi tantangan masa depan. Komitmen telah disampaikan. Kini, masyarakat menantikan langkah-langkah nyata yang menyertainya. Dengan perencanaan yang matang, anggaran yang berkelanjutan, tata kelola yang transparan, serta perhatian yang sama kuatnya terhadap kualitas pendidikan dan kesejahteraan guru, harapan tentang pendidikan yang dapat dijangkau semua anak bangsa bukan sesuatu yang mustahil diwujudkan. Sebab pada akhirnya, pendidikan yang berkeadilan adalah ketika setiap anak Indonesia memiliki kesempatan yang sama untuk belajar, tumbuh, dan meraih cita-citanya. Bukan karena seberapa mampu keluarganya membayar, tetapi karena negara memastikan setiap anak memiliki hak yang sama atas masa depan. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Beralih ke informasi dari mancanegara. Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB menyerukan untuk mengelola resiko yang mungkin ditimbulkan dari pesatnya perkembangan artificial intelligence atau kecerdasan buatan. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres meminta semua pemangku kepentingan untuk dapat mengantisipasi resiko perkembangan artificial intelligence. Salah satunya dengan merumuskan kerangka kerja pengelolaan resiko artificial intelligence. Kita ke kabar dari dunia olahraga. Lifter Indonesia Juliana Clarissa menempati peringkat ke-10 pada kelas 53 kg Putri Asian Games Aichi Nagoya 2026. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, capaian Juliana tersebut setelah membukukan total angkatan 184 kg di Nagoya City Trade and Industry Center, Jepang. Selanjutnya kami akan ajak Anda untuk mengikuti info lalu lintas bersama NTMC Korlantas Polri.
2: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro3 RRI.
1: Info lalu lintas pagi ini akan disampaikan oleh Brigadir Yasinta. Silakan.
3: Ya baik, terima kasih Safira di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama kita akan pantau situasi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan JPL Taman Anggrek, Jakarta Barat. Saya kita lihat bersama di CCTV kami. Situasi arus lalu lintas di sana bertepatan dengan jam berangkat perkantoran, pada umumnya masih dalam situasi kondusif lancar, baik di jalur arteri dari arah Slipi yang akan menuju Grogol maupun arah sebaliknya. Kemudian hal yang sama di jalur tol dari arah Jakarta yang akan menuju ke arah Tangerang saat ini juga masih dalam situasi kondusif lancar. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap menjaga batas kecepatan maksimal kendaraan Anda. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Simpang Tomang, Jakarta Barat. Bisa kita lihat bersama, situasi arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini terjadi peningkatan volume kendaraan, khususnya di jalur flyover dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Grogol. Kemudian untuk di jalur arteri dari eksit tol Tangerang yang akan menuju Harmoni atau Cawang saat ini masih dalam situasi kondusif lancar. Perlambatan kecepatan terjadi saat menjelang traffic light berkisar 300 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Selepasnya situasi lalu lintas kembali normal dengan laju kendaraan berkisar 40 hingga 50 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap berkonsentrasi dalam berkendara. Dan khususnya bagi Anda yang akan melalui jalur flyover di kawasan ini, kami himbau agar tetap bersabar dengan adanya antrian kendaraan. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan JPO Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan. Saya kita lihat bersama situasi arus lalu lintas di sana pada umumnya terjadi peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan bertepatan dengan jam berangkat perkantoran. Khususnya perlambatan kecepatan ataupun kepadatan lalu lintas saat ini terjadi di jalur arteri dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Semanggi atau Senayan. Namun untuk arah sebaliknya saat ini masih dalam situasi kondusif lancar. Kemudian di jalur tol dalam kota, baik dari arah Semanggi yang akan menuju Kuningan maupun Cawang, begitupun arah sebaliknya saat ini masih dalam situasi kondusif lancar. Dan saat ini untuk mengantisipasi terjadinya kepadatan arus lalu lintas, petugas kami di lapangan memperlakukan sistem kontraflow, khususnya kendaraan dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Semanggi. Kami menghimbau bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini agar tetap menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan dan tetap ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan. Terakhir, mari kita pantau situasi lalu lintas terkini tepat di kawasan Simpang Cempaka Putih Coca-Cola, Jakarta Timur. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini masih dalam situasi ramai lancar, baik dari Cempaka Putih yang akan menuju Pulau Gadung, Tanjung Priok atau Cawang maupun arah sebaliknya. Perlambatan kecepatan di kawasan ini hanya terjadi saat menjelang traffic light berkisar 200 meter ke belakang, selepasnya kembali normal dengan laju kendaraan berkisar 30 hingga 40 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap berhati-hati mengingat ramainya aktivitas para pejalan kaki yang berlalu lalang di kawasan ini. Dan kami menghimbau kepada para pejalan kaki yang akan menyeberang jalan agar menyeberang pada sarana jembatan penyeberangan atau JPO yang telah tersedia di kawasan ini. Dan bagi para pengendara, kami menghimbau agar mengantisipasi juga terjadinya pertemuan arus kendaraan di kawasan ini. Dan pemirsa, perlu kami informasikan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 235 kasus lalu lintas. Dengan rincian 18 meninggal dunia, 36 luka berat dan 295 luka ringan. Dari 235 kasus tersebut, 98% terjadi di jalan nontol. Untuk itu kami tak bosan-bosannya menghimbau sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima. Pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda, tetap patuhi peraturan lalu lintas, dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan diri Anda maupun pengguna jalan lainnya. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 15669 atau WA Center di 0858-715-669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Demikian Brigadir Ria Sinta melaporkan langsung dari Antemsi Polri. Kembali ke Safira di studio, silakan.
1: Terima kasih Brigadir Ria Sinta atas informasi lalu lintas pagi ini.
2: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Pendengar, demikian Warta Berita pagi ini. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Safira Amalia. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo, Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk

0: menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
1: Banten pagi ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, baru saja Anda menyimak warta berita yang disiarkan langsung dari RRI Programa 3 Siaran Jakarta. Dan saat ini Anda telah kembali bersama kami di RRI Pro 1 Banten. Selanjutnya kami hadirkan informasi dari dunia pendidikan ya, pendengar, bahwa murid taman kanak-kanak dari keluarga tidak mampu akan mendapatkan program Indonesia Pintar atau PIP mulai tahun 2027. Dan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti mengatakan kebijakan tersebut merupakan dukungan pemerintah terhadap akses pendidikan sejak jenjang TK. Muti menjelaskan PIP ditujukan bagi murid yang berasal dari keluarga tidak mampu, pendengar. Sementara seluruh murid di sekolah negeri maupun swasta mendapat dukungan melalui dana bantuan operasional satuan pendidikan atau BOSPE atau dana BOS.

Pernah nggak sih kamu dengar mitos yang katanya kalau duduk di depan pintu nanti susah lo dapet jodoh? Kira-kira bener nggak ya? Yuk kita bahas. Duduk di depan pintu bikin susah jodoh. Well, ternyata ini cuma mitos loh. Katanya sih, dulu orang tua menyebarkan ini biar anak-anak gak menghalangi orang yang mau masuk atau keluar rumah. Jadi, bukan soal jodoh, tapi soal sopan santun. Masih banyak mitos yang beredar di sekitar kita. Makanya, sebelum percaya, cari tahu dulu kebenarannya. Stay curious and stay smart.

0: Di era modern ini, banyak sekali dari kita tergoda untuk mengkonsumsi junk food karena mudah didapatkan dan menggugah selera. Namun, tahukah Anda? Junk food dapat berdampak negatif pada kesehatan kita karena junk food mengandung kadar gula, garam, dan lemak yang tinggi. Kandungan ini dapat menyebabkan diabetes, obesitas, dan bisa sampai terjadi penyakit jantung. Menurut CDC, mengganti junk food dengan makanan sehat adalah langkah bijaksana untuk menjaga kesehatan tubuh. Mari pilih makanan yang kaya akan nutrisi seperti sayuran, buah-buahan, dan biji-bijian. Makanan ini bisa memberikan kita energi, tubuh lebih sehat, dan juga bisa meningkatkan kualitas hidup dan merasa lebih baik secara keseluruhan. Ayo, mari kita berkomitmen untuk membuat perubahan positif yang berdampak besar pada tubuh kita.
1: Udah siap belum?
2: Jalan-jalan dengan sepatu rodaku, rollerblade, rollerblade. Ya ampun.
3: Menutup telinga dari dunia luar di jalan raya itu bisa merenggut nyawamu. Banyak kecelakaan fatal terjadi akibat penggunaan earphone saat beraktivitas di ruang publik. Fitur noise cancelling dan volume tinggi menghilangkan kesadaran situasionalmu, membuat otak gagal mendeteksi suara peringatan bahaya di sekitar. Telingamu dirancang untuk mendengar bahaya sebelum matamu melihatnya. Lepas earphone-mu saat menyeberang jalan. Jangan biarkan lagu favoritmu menjadi musik terakhir yang kamu dengar.

0: Banten pagi ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Kilas Berita 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat pagi saudara pendengar Kilas Berita pukul 8 waktu Indonesia Barat. Kita awali informasi pertama, Presiden Prabowo Subianto membentuk tim khusus untuk mematangkan pelaksanaan pendidikan negeri gratis. Hal tersebut disampaikan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Brian Yuliarto di Istana Merdeka, Jakarta. Mendikti Saintek menyatakan pembentukan tim tersebut telah disampaikan Kepala Negara dalam rapat terbatas mengenai pendidikan negeri gratis. Pembentukan tim khusus tersebut ditujukan untuk mengkaji secara mendalam kebutuhan anggaran program yang diinisiasi Presiden Prabowo. Beralih ke informasi selanjutnya, Wakil Bupati Serang Muhammad Najib Hamas menekankan pentingnya perlindungan kesehatan dan keselamatan tenaga kerja di lingkungan industri. Hal tersebut disampaikan Wabub saat seminar Healthy Workforce, Stranger Business di Swiss Balance Modern Cikande Rabu kemarin. Najib mengatakan lingkungan industri memiliki berbagai potensi resiko yang dapat mengancam kesehatan dan keselamatan pekerja. Karena itu perlindungan perlu diberikan kepada seluruh orang yang beraktivitas di lingkungan perusahaan, termasuk pengunjung. Sekian kilas berita pagi ini. Berita ini dapat Anda akses di portal berita rri.co.id.
0: Telah kita ikuti kilas berita 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, berita selanjutnya datang dari Serang bahwa ada berita baik. Ini soal penggunaan transportasi umum ya, pendengar. Bahwa Pemkot Serang melakukan penjajakan kolaborasi dengan Perum Damri untuk menghadirkan layanan transportasi umum yang lebih layak dan nyaman di daerah setempat. Wali Kota Serang Budi Rustandi pada hari Rabu mengatakan langkah tersebut sebagai tindak lanjut arahan Gubernur Banten Andra Soni agar pemerintah daerah segera berkolaborasi dengan Damri dalam pengembangan transportasi umum, pendengar. Dan Pemkot Serang mendapatkan arahan untuk segera menjalin kolaborasi dengan Damri sebagai bagian dari upaya memperbaiki sistem transportasi umum di daerah tersebut. Ia pun berharap kerjasama tersebut nantinya dapat menghadirkan moda transportasi umum yang nyaman, layak, dan mudah dimanfaatkan oleh masyarakat, terkhusus warga Kota Serang.

Tahukah Anda, petir bisa menjadi bahaya serius kalau kita melakukan hal yang salah saat hujan. Ada hal-hal yang tidak boleh Anda lakukan saat hujan deras disertai petir. Yang pertama, jangan berteduh di bawah pohon besar. Kedua, jangan main gadget saat sedang di-charge. Ketiga, jangan menyentuh benda berbahan logam. Keempat, jangan berada di ruang terbuka seperti lapangan atau sawah. Kelima, jangan mandi atau mencuci saat petir menyambar. Ingat, keselamatan nomor satu. Kalau cuaca sudah ekstrim dan petir menyambar-nyambar, lebih baik hentikan semua aktivitas keluar ruangan dan tunggu sampai benar-benar reda.

Pernahkah kamu terbangun dengan udara sesak, mata perih, dan langit tertutup kabut abu-abu? Itu bisa jadi asap beracun akibat pembakaran hutan yang mengandung partikel berbahaya bagi kesehatan. Pembakaran hutan tidak hanya merusak lingkungan, tetapi juga menyebabkan iritasi mata dan tenggorokan, ISPA, serta serangan asma. Anak-anak dan lansia menjadi kelompok yang paling rentan. Aktivitas sehari-hari, sekolah, dan kualitas hidup pun dapat terganggu. Karena itu, mari hentikan pembakaran lahan. Laporkan perusakan hutan dan jaga hutan yang tersisa. Lindungi hutan, lindungi kesehatan kita.

Pernahkah kamu merasa harus selalu menatap layar dan membalas pesan detik itu juga hanya untuk merasa produktif? Atau justru kepalamu makin berat, emosimu makin tidak stabil, tapi jemarimu tidak bisa berhenti scrolling? Jangan keliru, berada di depan layar seharian hingga lelah mental bukanlah bukti bahwa kamu pekerja keras. Itu bisa jadi sinyal bahwa otakmu sedang burnout. Di era serba cepat ini, otak kita seringkali terus dipaksa memproses informasi tanpa jeda. Akibatnya, kita kehilangan kemampuan untuk benar-benar hadir dalam menikmati momen nyata di sekitar kita. Burnout bukan tanda kamu produktif. Itu adalah tanda bahwa tubuh dan pikiranmu sedang meminta pertolongan. Coba hari ini, beri dirimu izin untuk berhenti sejenak. Disconnect to reconnect. Matikan layarmu, tarik nafas dalam-dalam, dan sapalah dunia nyata di depan matamu. Karena hidupmu yang sesungguhnya ada di luar layar. Karena kesehatan mentalmu jauh lebih berharga daripada notifikasi yang terus ada dalam genggaman ponselmu. Biarkan dunia luar menunggu sejenak. Rehatkan jemarimu, pejamkan matamu, dan biarkan waktu menemani istirahatmu.

0: 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kita kembali lagi dalam program Banten Menyapa edisi hari Kamis tanggal 24 September 2026. Dan pada kesempatan kali ini berkaitan juga dengan program prioritas nasional yaitu ketahanan pangan. Untuk itu tema yang dibahas adalah memuliakan petani, memperkuat ketahanan pangan nasional. Dan kami pun sudah terhubung dengan Bapak Saiful Bahri Maimun selaku pelaksana tugas Kepala Dinas Pertanian Provinsi Banten melalui sambungan daring. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Saiful.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi.
0: Iya, baik. Bagaimana kabarnya hari ini, Bapak Saiful?
1: Alhamdulillah baik, Mbak, baik.
0: Oh iya, baik, alhamdulillah. Pak, kalau berbicara soal pertanian ini kan memiliki kontribusi yang positif untuk ketahanan pangan, ya, memiliki pengaruh untuk ketahanan pangan. Nah, sejauh ini di Provinsi Banten sendiri, bagaimana kondisi pertanian di sana, Bapak Saiful?
1: Alhamdulillah kondisi memang dengan kondisi sekarang kita memang produksi turun sedikit Bu, karena ya tahu sendiri bahwa kita kan kejadian kemarau yang sangat panjang, dari pungkiri kami itu produksi turun minus 1,23% dari produksi total. Ini kita perhitungan kita dengan asumsi perhitungannya per September bulan tahun kemarin gitu Bu, karena kondisi kekeringan yang sangat panjang, ya kalau kita memaklumi bahwa produksi kita sedikit berturun-turun, Bu.
0: Oke, baik. Berarti ini bisa gitu disebabkan karena kita sudah memasuki puncak kemarau ya, Pak, ya, di September kali ini, sehingga
1: betul, Bu,
0: berpengaruh pada produktivitas yang menurun, begitu. Nah, lalu bagaimana strategi ya, yang dilakukan dari Dinas Pertanian sendiri untuk bisa memaksimalkan produktivitas pertanian yang bisa dibilang masih bisa dipanen, begitu, Pak?
1: Izin, Bu, kita sudah dari awal kita punya mitigasi terkait kekeringan. Mm-hmm. Pertama, kita memetakan dulu daerah-daerah mana yang kekeringan. Kita dengan Kementerian Pertanian, daerah itu kita bantu dengan infrastruktur, baik itu irigasi pompaan, irigasi pipaan, pembuatan embung, dan RJIT, rehabilitasi jaringan irigasi tersier. Nah, ketiga, kami juga menyarankan kepada petani untuk menanam padi, benih padi yang rentan, contohnya mutasi tuba gendit. Dan kami juga ke para petani menyarankan memilih pola tanam. Kalau memang pola masih tersedia, segera tanam, karena kami sudah mengimbau petani bahwa bulan Juli, Agustus, September ini akan keringan. Makanya kami dari awal-awal sudah memitigasi dan sudah mengusulkan kepada petani untuk menanam, untuk mengalihkan pergiran tanaman, bukan hanya fokus ke padi saja, entah mau ke jagung atau apa. Nah, terakhir kami juga memberikan asuransi usaha tani pertanian OTP untuk tanaman-tanaman yang puso. Itu kami tahun ini, Pak, atas instruksi Pak Gubernur, tahun ini kami 2000 hektar itu ada namanya asuransi OTP yang kami bayar full murni dari APBD satu itu, Bu. Untuk petani yang mengalami puso itu, Bu.
0: Oke, baik. Kalau dilihat secara lebih lanjut dari tadi soal kekeringan ini, Pak, yang berpotensi berpengaruh pada produktivitas pertanian di Banten sendiri, ini daerah mana yang mengalami kekeringan tersebut, Pak?
1: Semua daerah mengalami kekeringan, Bu. Kami punya datanya, semua daerah mempunyai kekeringan, hanya terbesar itu di Pandeglang Selatan, Lebak Selatan, Bu. Kalau di Lebak kayak di Wanasalam, Malingping, Pandeglangnya ada di Cetusik, Panimbang, itu kita tiap daerah ada, Bu. Tanggerangnya juga ada, semua ada. Kita punya datanya, Bu. Ada datanya, Bu. Okay. Karena kita itu, izin, Bu, kami itu tiap hari melaporkan. Kami namanya ada petugas POPT di lapangan, per kecamatan. Itu mereka melaporkan per hari perkembangan terkait dengan kondisi di lapangan, Bu.
0: Baik-baik. Jadi memang sudah ada laporan dari masing-masing daerah untuk dipantau, begitu ya, Pak, ya?
1: Siap, Bu. Siap, siap.
0: Oke, baik. Berarti terkait komoditas pertanian ini yang mengalami penurunan itu apa saja, Pak, dari Provinsi Banten, Pak?
1: Kalau semuanya menurun, Bu, baik itu padi, jagung, maupun tanamannya itu mengalami penurunan, Bu. Mengalami penurunan produksi, Bu.
0: Oh, berarti bisa dikatakan seluruh produk pangan begitu ya, Pak, ya?
1: Ya, betul, Bu. Betul, Bu.
0: Baik, tadi sudah ada terkait pepompaan irigasi begitu ya, Pak, ya. Nah, sejauh ini bagaimana efektivitas dari metode irigasi tersebut, Pak, bagi para petani?
1: Alhamdulillah, Bu, petani begitu kita bantu tahun ini dan tahun kemarin, kita memaksimalkan yang bantuan tahun kemarin. Itu kalau memang ada air, mereka, kita kan irigasi perpompaan ada dua macam, Bu. Ada irigasi perpompaan, irigasi perpompaan. Mereka kalau memang ada air, segera menyedot dengan mesin pompa. Dan juga kami, yang kedua, kami melakukan juga pengeboran air tanah, gitu, Bu. Kalian potensinya ada. Kami juga teman-teman petani, penyuluh dan juga POPT untuk segera mengoptimalkan bantuan-bantuan yang sudah turun tahun ini, Bu. Sudah tahun kemarin juga. Gitu, Bu. Dan juga kami berkolaborasi dengan PUPR, Bu, untuk memperbaiki jaringan-jaringan irigasi yang sekunder maupun primer, Bu.
0: Oke, baik-baik. Kalau terkait jaringan sekunder maupun primer ini perbedaannya seperti apa, Pak?
1: Gini, Bu, dengan luar kewenangan saja, Bu, kewenangannya, Bu.
0: Oh, baik.
1: Kewenangan saja. Kalau kewenangan saja. Kalau kita kan hanya tersier yang di bawah 500 hektar, kalau mereka kan PUPR 1000 hektar, ini 2000 hektar pusat kementerian gitu, Bu. Itu aja sebenarnya, Bu.
0: Oh, baik-baik. Berarti memang di sini ada klasifikasi dari kewenangan begitu ya, Pak, ya, terkait bagaimana
1: betul, Bu,
0: ukuran dari airnya seperti itu ya, Pak, ya. Oke. Baik,
1: betul,
0: Pak.
1: Bu, betul, Bu. Betul,
0: kalau
1: Bu,
0: terkait irigasi tentunya kan ini musim ini berpengaruh sekali ya, Pak, ya. Apakah memang ada kendala yang dihadapi di lapangan? Karena tentunya kan masing-masing kondisi di lapangan kan berbeda ya, Pak, ya.
1: Ya ada, Bu. Banyak, Bu. Kami juga izin, makanya kami tidak bisa berjalan sendiri, Bu. Pertanian hanya sebagai user, pengguna, Bu, ya. Di situ ada DRHK-nya untuk kesehatan dengan hulunya, Bu. Di atasnya. Makanya saya minta ke teman-teman DRHK juga memantau terkait dengan penebangan hutan, kan gitu, Bu. Nah, terus kami juga dengan PUPR meminta bantuan PUPR untuk merehabilitasi atau infrastruktur itu, Bu. Kami pertanyaan tidak bisa kerja sendiri, makanya Pak Gubernur merintahkan kami untuk berkolaborasi terus, Bu. Ya, karena kan hulunya nggak ada kan akibat ada penebangan pohon-pohon yang terus di apa masif ya, Bu, ya, itu kan kami nggak bisa sendiri, Bu, makanya kami sering berkolaborasi dengan DLHK, PUPR gitu, Bu.
0: Oh, baik. Jadi memang di sini untuk mengatasi atau mengantisipasi masalah yang ada di lapangan berkolaborasi dengan pihak-pihak terkait ya dari PUPR,
1: ya, betul, Bu.
0: DLHK,
1: betul, Bu.
0: Seperti itu ya. Pak, lalu untuk menjaga ya, mutu kualitas produktivitas dari produk pangan nih, Pak. Ini yang dilakukan dari Dinas Pertanian seperti apa yang kemudian juga bermanfaat untuk para

0: kayak durian, karena kan bagus, durian bagus semua tuh, manis-manis karena musim kering gitu, Bu. Gitu.
1: Oke, baik, berarti yang berkurang ini adalah luas lahan tanamnya begitu ya, Pak ya?
0: Iya, luas, ya, luas tanamnya, betul.
1: Oke, berarti kalau dari Dinas Pertanian sendiri untuk tetap tetap menyiasati hal tersebut agar tidak terlalu berpengaruh pada produktivitas pertanian seperti apa, Pak?
0: Izin, Bu, kami sekarang menerapkan namanya metode PFAS, Bu. Ya, penelitian modern dengan metode tanam benih langsung, Bu. Ya, tabela. Nah, itu kami merapatkan dengan metode baru dari Kementerian Pertanian, menggunakan metode agar hasil produksi maksimal. Makanya kami sekarang lagi menerapkan namanya PFAS, Petani Modern Advanced Agriculture System, gitu, Bu. Itu dengan cara tabela, yaitu menanam benih langsung di lapangan dengan kerapatan yang sangat rapat gitu, Bu.
1: Oke, baik. Ini sudah dijalankan mulai kapan, Pak, terkait metode tanam benih langsung atau tabela ini?
0: Sudah, Bu, kita mulai tahun ini. Kemarin sudah juga kita sudah panen di Kasemen, ya. Di Kasemen sudah panen, di Paneglang sudah panen gitu. Dari mulai bulan April kita mulai lakukan, Bu.
1: Baik, baik.
0: Sudah, Bu.
1: Berarti sejauh ini bisa menambah produksi hasil panen dari para petani ya, Pak
0: Tadi
1: ya?
0: Itu, Bu, kita luas tambah tanam sedikit, kita meningkatkan potensi yang ada, kita menggunakan metode PMAS agar prosesnya sedikit nambah gitu, Bu. Jangan sampai LTT, luas tambah tanam, kita berkurang. Makanya dengan LTT kita berkurang, kita menggunakan metode PMAS untuk meningkatkan produksi, Bu.
1: Baik-baik. Lalu apakah ada teknologi yang digunakan dalam metode tersebut, Pak, dalam pertanian?
0: Ada, Bu, kita menggunakan teknologinya. Kita kan satu, kita siapkan situ metode apa namanya, dengan menambah pupuk bukan, dengan menggunakan penyiramannya dengan drone, dengan apa gitu. Kita bantu semuanya, Bu.
1: Baik-baik. Berarti sejauh ini terkait ketersediaan fasilitas dari Dinas Pertanian sudah tercukupi untuk para petani di Provinsi Banten ya, Pak ya?
0: Kalau Alsintan memang, Bu, kita belum belum sepenuhnya mencukupi, tapi minimal kita namanya ada punya brigade, Bu. Brigade Alsintan. Apabila di wilayah itu kekurangan, kita siap drop dari kita, ambil dari ini gitu, Bu. Karena untuk mencukupi untuk ke Alsintan, Bu, Alsintan, Bu, Alsintan tadi.
1: Arsinta tadi itu apa, Pak?
0: Alat mesin pertanian kayak traktor, kayak kombain, kayak itu. Namanya Alsintan, Bu, Alsintan. Alat mesin pertanian, Bu.
1: Oke, baik-baik. Berarti memang berusaha untuk menyediakan gitu ya, Pak, ya, untuk para petani ya, agar bisa memproduksi produk pangan. Oke, Pak, ini tadi terkait salah satu metodenya adalah asuransi usaha pertanian ya, Pak, ya. Ini kalau mekanisme untuk para petani dalam mengajukan klaim tersebut itu seperti apa, Pak? Yang mengalami
0: ini,
1: usaha
0: Bu,
1: ya?
0: Itu, Bu, Bu. Itu namanya bukan metode, tapi hanya kita sebagai mitigasi, kita membantu petani.
1: Oke,
0: Membantu
1: mitigasi.
0: petani dalam rangka menghadapi kondisi begini, bukan kondisi keseringan dan pusok, itu kita memberikan asuransi, dan kita membayar premi dari pemerintah Provinsi Banten, membayar premi, nanti si petani itu dapat premi ganti rugi dari Jasindo 1 hektar 6 juta gitu, Bu. Itu kita mereka mengusulkan ke penyuluh berapa luas lahan yang kena, nanti kita mengajukan ke Jasindo. Nih, daerah A, daerah B yang kena, tolong disurvei. Kalau menurut Jasindo itu layak, kita bayar preminya, Bu. Kita bayar preminya. Setelah mereka kekeringan, kena puso, itu kami langsung, Jasindo akan mengganti langsung, Bu. 1 hektare 6 juta, Bu.
1: Baik-baik. Berarti memang perlu diverifikasi terlebih dahulu begitu ya, Pak, ya, terkait penggunaan asuransi ini.
0: Diusulkan dulu, Bu. Petani mengusulkan dulu ke penyuluh, nanam nih, saya menanam 10 hektar contohnya, ya. Menanam nih, menanam padi 10 hektar. Dia diusulkan ke penyuluh. Penyuluh nanti ke kami bersurat bahwa desa A, Boktan A, menanam 10 hektar. Begitu kondisi kekeringan atau puso ya, Bu, ya, gagal panen puso. Itu kalau dia udah menjadi anggota udah bayar preminya, insya Allah itu pasti dapat, Bu. Nanti
1: Baik,
0: ruginya.
1: baik, baik, baik. Jadi memang ada tahapan-tahapan yang perlu dilalui oleh petani juga ya, Pak,
0: Iya.
1: ya. Oke.
0: Betul, Bu.
1: Itu adalah
0: Betul, Bu.
1: bentuk mitigasi dari Dinas Pertanian, ya, Pak, ya.
0: Iya.
1: Lalu
0: Atas
1: kalau
0: perintah Pak Gubernur, Bu.
1: Oh baik, atas perintah Pak Gubernur.

0: Nur. Lalu kita
1: Ya.
0: lanjut ke metode yang tadi Bapak, yaitu ada teknologi dan juga modernisasi ya Pak ya. Apakah tujuan dari modernisasi pertanian ini juga mampu menekan biaya produksi yang diterapkan oleh petani, Pak?
1: Izin Bu, kalau PMAS itu sebenarnya kalau dari logika itu menambah biaya produksi, tapi hasilnya akan 2 kali lipat Bu.
0: Oh,
1: Contohnya,
0: baik.
1: dia
0: Oke.
1: akan pupuk yang biasanya per hektar 250 kilo, sekarang jadi 500 kilo. Tapi hasilnya dari 5,5 ton menjadi 9 ton, 10 ton gitu Bu. Gitu. Memang produksi tambah, tapi biaya produksi tinggi, tapi mereka hasilnya akan maksimal Bu, gitu hasil produksinya. Izin Bu.
0: Oke, baik. Jadi memang untuk produksinya lebih maksimal begitu ya, Pak, ya dengan adanya metode
1: Ya,
0: tersebut. Bisa dibilang seperti
1: betul,
0: itu.
1: Bu.
0: Oke. Lalu sejauh
1: Betul.
0: ini respon dari para petani bagaimana, Pak? Apakah juga merasakan positif begitu?
1: Alhamdulillah, kemarin kita mulai dengan teman-teman kementerian, dengan BPS, dengan BI, kita mencoba. Mereka sangat respon, Bu. Karena dengan kondisi begini, mereka apa namanya ya, sangat gembira gitu dengan hasil yang meningkat. Biasanya dia dapat 6 ton, sekarang hasilnya 4 ton gitu, Bu.
0: Berarti memang apa yang dilakukan Dinas Pertanian ini membawa dampak yang positif untuk para petani ya, Pak ya.
1: Betul, Bu. Betul, Bu.
0: Oke, setelah tadi sudah yang Bapak sampaikan mulai dari penggunaan teknologi, ada metode-metode juga tabela begitu ya, Pak. Apakah ada
1: Ya.
0: hal lain yang dilakukan, Pak, untuk para petani kita?
1: Tidak ada, Bu. Hanya kita memberikan instruksi aja gitu untuk peningkatan produksi aja, Bu, sebenarnya, Bu. Itu
0: Baik,
1: kami sudah
0: baik.
1: lakukan.
0: Lalu kalau terkait inovasi yang akan dilakukan untuk selanjutnya, apakah ada Pak dari Dinas Pertanian?
1: Ada, Bu. Kita contohnya sekarang mau melakukan inovasi terkait dengan penerapan padi biosalin, Bu, ya. Biosalin itu padi yang rentan terhadap air asin. Kami akan menggerakkan di wilayah-wilayah pesisir-pesisir pantai, Bu.
0: Wilayah-wilayah pesisir
1: Inovasinya.
0: pantai ini mencakup yang mana saja, Pak, kalau di Provinsi Banten,
1: Ya,
0: Pak?
1: contohnya di daerah di kalau daerah Pontang gitu, daerah kalau Carita gitu kan, itu takutnya itu kan tahan terhadap air asin, takutnya kan ada abrasi, ada apa namanya, kalau ombak itu kan ke itu tahan air asin, Bu, rentan terhadap air asin, makanya biosalin namanya. Kami
0: Baik,
1: mulai kembangkan
0: baik.
1: tahun ini, Bu.
0: Oh, mulai dikembangkan tahun ini ya, Pak ya. Oke.
1: Itu kemarin, Bu, ya, siap.
0: Oke, berarti itu rencana akan diberlakukan atau diterapkan pada kapan, Pak?
1: Sudah diterapkan, Bu, hanya
0: Oh,
1: baru-baru
0: sudah
1: kami baru
0: diterapkan.
1: spot-spot, tapi sekarang kami akan menggalakkan terus, Bu. Baru-baru
0: Oh.
1: berapa daerah-daerah, berapa kecamatan, kami sekarang akan menggerakkan terus, Bu, semuanya, Bu.
0: Baik, baik.
1: Yang daerah-daerah yang sentra terhadap ada payau airnya gitu, Bu.
0: Baik, baik. Jadi ini masih dalam proses pengembangan dan juga penerapan secara beriringan gitu ya Pak ya.
1: Sudah diterapkan, hanya kita pengembangan terus, Bu, pengembangannya.
0: Berarti ini akan terus ada evaluasi-evaluasi lagi begitu ya Pak ya untuk terus.
1: Betul, Bu. Terus, Bu.
0: Oke,
1: Iya, Bu.
0: oke. Baik-baik Pak. Kalau terkait soal ketahanan pangan Pak, ini apakah ada indikator yang digunakan yang menandakan kalau ketahanan pangan di Provinsi Banten ini aman dari kondisi petani di Provinsi Banten Pak?
1: Ya, kalau indikator kita kan dari NTP, nilai tukar petani, Bu, indeks rasionya mereka gitu kan. Kita kalau di BPS menghitung itu NTP itu apakah tiap tiap tahun naik atau turun gitu kan. Itu kan menilaikan kesejahteraan petani, nilai tukar petani namanya, Bu. Itu kan indeks rasio dengan daya beli mereka, itu kan yang hitung BPS, Bu.
0: Baik-baik.
1: Ada,
0: Berarti
1: Bu.
0: memang datanya ini bersumber dari BPS atas
1: Ya.
0: produktivitas petani ya, Pak ya.
1: Ya, atas
0: Oke.
1: belanja juga rasio mereka, siap.
0: Oke, berarti kalau dalam batas aman ini berarti memang dari kriteria yang sudah ditetapkan oleh BPS ya Pak ya.
1: Ya, PMBS yang ngitung.
0: Baik-baik. Lalu ini Pak, kalau terkait perubahan cuaca kan kita sudah mulai semakin sulit diprediksi ya Pak ya. Kadang kemarau-nya itu kemarau-nya benar-benar kering, kalau hujan ini benar-benar hujan yang sangat deras gitu Pak. Apakah memang dari Dinas Pertanian di sini ada edukasi yang diberikan kepada para petani untuk mengantisipasi hal tersebut Pak?
1: Yang tadi saya sampaikan tadi, Bu, kami sudah mengedukasi dari awal. Kami sudah memetakan daerah-daerah yang sentra-sentra. Kan tiap tahun kelihatan, Bu, daerah yang kekeringan kami tahu kan, kami ada pemetaan itu awal, Bu. Makanya saya dengan penyuluh, dengan POPT, penyuluh dinas kebupaten kota, terus kita masif Bu, terus memberikan apa edukasi, harus tanamnya ini, purpose ini, harus segera dia menanam, segera panen, segera menanam, karena mereka, saya kasih tahu mereka ini akan enggak ada air gitu Bu. Sudah ada kita memitigasi awal Bu.
0: Oke, berarti mitigasinya tadi adalah edukasi soal peralihan tanaman gitu ya Pak ya. Nah,
1: iya, peralihan tanaman, kayak kita perbaikan irigasi, apa yang mana, apa kita perlu irpop, tadi itu Bu, mitigasinya.
0: Oh baik, berarti kalau kondisi lahan di daerah Provinsi Banten sendiri juga bisa mencakup untuk penanaman pertanian yang beragam gitu ya Pak ya.
1: Iya, baik, betul Bu.
0: Oke, baik. Nah ini terakhir Pak Saiful, apakah ada pesan yang disampaikan kepada petani untuk terus berkontribusi dalam menjaga ketahanan pangan Pak?
1: Izin kami dari Dinas Pertanian, rekan-rekan kami, mitra kami, sahabat kami, para petani, kami mohon ya segera untuk menanam kembali dengan metode PMAS, ya kalau memang ada yang tersedia. Segera juga melaporkan ke kami apabila ada pertanaman terkendala OPT, sedangkan hama, penyakit, segera melaporkan ke kami. Kami kan yang punya petugas di lapangan, dan juga kami untuk petugas-petugas, baik itu penyuluh, POPT, segera, tiga kali segera ini, ya, melaporkan ke kami kondisi di lapangan agar kami bisa melakukan apa-apa yang perlu kami lakukan, itu Bu.
0: Oke, berarti memang ini untuk pelaporannya itu bisa langsung ke Dinas Pertanian atau melalui OPD-OPD tertentu, Pak?
1: Langsung ke Dinas Pertanian, Bu.
0: Oh,
1: langsung,
0: baik,
1: Bu. Tidak ada sekat, langsung lapor kami, Bu.
0: Oh, bisa melalui Instagram atau ada nomor-nomor tertentu, Pak, untuk Dinas Pertanian ini?
1: Ada kami, Bu. Ada kami, ada namanya link-nya di bisa dari WA atau bisa WA kami, Bu, WA ke Kepala Balai BPTPH, Kepala Bidang Tanah Pangan, gitu. Langsung, Bu.
0: Oke, baik-baik. Dan ini nomornya bisa tercantum dari website resminya begitu ya Pak ya, Dinas Pertanian ya?
1: Iya, Pertanian, Mbak. Jadi ini Instagram, siap, siap.
0: Iya, baik. Baik, terima kasih Bapak Saiful untuk waktu yang diberikan, telah hadir di dialog kali ini ya Pak ya. Semoga
1: siap, Bu,
0: petani-petani di Provinsi Banten tetap bisa menghasilkan produktivitas yang maksimal ya Pak ya.
1: Amin, amin, amin, amin.
0: Lancar-lancar untuk inovasi dari amin. Dinas Pertanian, Pak ya. Sehat selalu.
1: Amin, Bu. Amin, mohon dukungannya, Bu.
0: Iya, amin, amin, amin, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Saiful.
1: Waalaikumsalam wabarakatuh.
0: Selamat beraktivitas kembali. Demikian program Banten Menyapa edisi hari Kamis tanggal 24 September 2026 dengan tema Memuliakan Petani Memperkuat Ketahanan Pangan Nasional yang telah disampaikan oleh Bapak Saiful Bahri Maimun selaku Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pertanian Provinsi Banten. Dan pendengar, tetaplah bersama kami di RRI Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: Broto, ada apa, Bu?
1: Ini, Bu. Saya tuh belanja online udah bayar, tapi katanya ditahan bea cukai. Harus transfer dulu supaya bisa keluar. Saya juga diancam-ancam ini. Pusing!
0: Ibu udah nanya ke Bravo Bea Cukai 15225 belum?
1: Nanya buat apa, toh, Bu?
0: Untuk mastiin, Bu. Penipu itu modusnya banyak. Kalau ada yang ngaku-ngaku bea cukai, nyuruh kirim uang, sambil ngancem-ngancem, stop. Jangan buru-buru transfer. Cek dulu kebenarannya dan lapor ke kanal resmi bea cukai. Biar kita nggak rugi, nggak jadi korban penipuan, Bu.
1: Walah, padahal tadi saya udah mau transfer loh uangnya. Tapi syukur banget deh ketemu sama Bu Seno.
0: Ingat, Bu, stop, cek, lapor.
2: Stop, cek, lapor.
3: Banten Pagi Ini, 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo RRI. Program Halo RRI di Pro1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama. Ketika malam mulai menutup hari, ada rindu yang perlahan mengetuk hati. Nada-nada lama membawa kita kembali pada senyum, tangis, dan kenangan yang tak pernah pudar. Inilah Ruang Rindu, tempat di mana memori lama kembali.

kembali hidup. Putar kembali cerita indahmu lewat lagu-lagu terbaik era 90-an dan 2000-an. Kirim pesan dan request lagu favoritmu ke 08111450949. Bagikan kisah rindumu, biarkan kami jadi teman malammu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam hanya di RRI Pro 1 Banten. Temukan kedamaian dalam setiap nada dan rasakan hangatnya kenangan yang tak lekang oleh waktu. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Pempro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, kita kembali lagi dalam program Prodangdut adalah kita.
2: Hayo goyang dan rasakan serunya irama dangdut di Prodangdut. Semua hits dangdut, dari yang klasik sampai yang paling kekinian, hadir spesial untuk Anda.
3: Begadang, jangan begadang.
2: Punya lagu dangdut favorit atau mau kirim salam spesial? Langsung aja request ke 08111450949. Pro Dangdut hadir setiap hari dari jam 1:30 siang sampai jam 3 sore. Dan jangan lupa dengarkan Pro Dangdut di RRI Digital atau streaming di rri.co.id. Pro Dangdut, dangdut adalah kita.
4: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat pagi, saudara pendengar, cek fakta pukul 9 waktu Indonesia Barat. Beredar unggahan di media sosial yang mengklaim Kementerian Kesehatan RI mengungkap pola kematian masyarakat Indonesia yang dikaitkan dengan vaksinasi massal COVID-19. Faktanya klaim yang menyebutkan bahwa vaksinasi COVID-19 merupakan upaya untuk mengeliminasi generasi X dan milenial awal, serta akan menyebabkan dampak kematian pada milenial akhir generasi Z dan generasi Alpha pada tahun-tahun tertentu adalah hoax. Dilansir dari tirto.id, pergeseran pola kematian masyarakat Indonesia disebabkan oleh vaksinasi COVID-19 tidak terbukti. Pernyataan Kementerian Kesehatan mengenai pergeseran pola kematian memang benar, tetapi sumber aslinya tidak mengaitkannya dengan vaksin COVID-19 maupun COVID-19. Pergeseran tersebut dijelaskan dalam konteks menurunnya angka kematian bayi, perubahan struktur usia penduduk, meningkatnya populasi lansia, serta dominannya penyakit tidak menular seperti stroke, penyakit jantung, dan diabetes sebagai penyebab kematian. Sekian cek fakta pagi ini. Sampai jumpa di cek fakta selanjutnya.
4: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di cek fakta. Pro 1 RRI.
5: Banten pagi ini 94,9 FM. Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

89 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi untuk Anda yang saat ini sedang beraktivitas ya, yang mungkin suka memeriksa bagaimana kabar IHSG dari hari ke hari ya, pendengar. Kabar terbaru ini IHSG beresiko terkoreksi dalam perdagangan hari ini setelah pada kemarin IHSG ditutup menguat signifikan 1,56% pada level 6374,91 pendengar. Dan tim Pintreko ya, tim analis pasar modal dari Pintreko Sekuritas ini menyebut keputusan BI mempertahankan suku bunga di bulan September sesuai dengan perkiraan. Dan berdasarkan rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia kemarin, mempertahankan BI rate pada level 5,75% pendengar. Dan sebelumnya BI sendiri telah menaikkan BI rate sebesar total 100 basis point selama bulan Mei dan Juni. Dan suku bunga telah mencapai level tertinggi sejak April 2025, pendengar. Sementara itu, pertumbuhan kredit di Indonesia justru meningkat 13,36% secara tahunan pada Agustus 2026. Dan perkembangan pertumbuhan kredit bulan Agustus merupakan laju terkuat sejak Agustus 2014, pendengar. Adapun tren pertumbuhan kredit yang positif menurut tim Pintreko didukung oleh optimalisasi kebijakan insentif likuiditas makro prudensial BI. Dan insentif yang telah disalurkan bahkan mencapai Rp 461,2 triliun pada awal September. Nah, ini adapun saham yang paling banyak dijual asing, pendengar ya. Ini masih familiar juga nama-nama sahamnya ya. BBRI, BMRI, TLKM, ISA, dan ADRO ya. Saham sektor bahan baku atau basic material pun juga naik paling kuat sebesar 3,47%. Lalu kalau menurut Anda seputar saham di kabar terbaru ini bagaimana, pendengar?

Seringkali orang mengira bahwa introvert itu pemalu atau antisosial. Namun sebenarnya introvert adalah orang-orang yang mendapatkan energi dari waktu sendiri, bukan dari keramaian. Mereka cenderung lebih suka percakapan yang mendalam dan bermakna daripada obrolan ringan. Karakteristik introvert meliputi sifat reflektif, perlahan terhadap detail, dan kemampuan mendengarkan yang baik. Banyak introvert yang sangat sukses di berbagai bidang karena mereka berpikir sebelum bertindak. Penting untuk diingat bahwa menjadi introvert bukan berarti kurang percaya diri. Mereka hanya berinteraksi dengan cara yang berbeda. Jadi, lain kali kalau kamu bertemu dengan seorang introvert, ingatlah bahwa di balik ketenangan mereka ada pikiran dan ide-ide brilian yang mungkin belum terungkap. Hargai perbedaan ini, dan kita semua bisa belajar banyak dari satu sama lain.

Bayangkan potensi yang terpendam, bak sungai yang tak mengalir deras. Potensi perempuan Indonesia yang terhalang karena ketidaksetaraan. Mereka bermimpi besar, ingin berkontribusi, ingin meraih kesuksesan. Tapi mimpi itu seringkali terhenti karena batasan-batasan yang tak adil. Batasan yang dibangun bukan oleh kemampuan, tetapi oleh gender. Ketika diberikan kesempatan yang sama, mereka mampu berprestasi luar biasa. Mereka menjadi dokter, insinyur, pemimpin, dan pahlawan bagi keluarga dan bangsanya. Kesetaraan gender bukan hanya tentang keadilan, tetapi tentang memaksimalkan potensi bangsa. Mari kita dukung perempuan Indonesia untuk mencapai mimpi mereka, untuk Indonesia yang lebih maju dan berdaya.

94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar masih bersama saya Kartika Rahmia. Dan kami hadirkan informasi seputar penemuan jenazah dari kapal Arupa Datu 1 yang ikut dalam rombongan bersama 5 jurnalis ya pendengar. Jadi jenazah tersebut ditemukan di Pulau Enggano, Bengkulu ya pendengar. Dan berdasarkan siaran pers, dan kami sudah menghubungi pihak Basarnas sendiri bahwa Polda Banten mengungkap hasil identifikasi korban kapal Arupa Datu 1 pendengar. Dan korban yang berhasil diidentifikasi merupakan SU, merupakan salah satu anak buah kapal Arupa Datu 1, dan identifikasi dilakukan terhadap jenazah laki-laki tanpa identitas yang sebelumnya ditemukan di perairan Sawang Bengkok, Desa Kahyapu, Kecamatan Enggano, Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu ya pendengar. Berdasarkan kabar yang ada bahwa korban ditemukan sejauh 380 km dari titik awal. Dan kegiatan tersebut dipimpin oleh Kapolda Banten Irjen Pol Hengki dan dihadiri Gubernur Banten Andra Soni, Kabasarnas Banten Al Amrad, dan Lanal Banten pendengar. Dan proses identifikasi ini dilakukan dengan mencocokkan data primer berupa sidik jari, data gigi, dan DNA dari keluarga korban dengan jenazah yang ditemukan di Pulau Enggano ya pendengar. Dan Kapolda Banten menyampaikan bahwa hasil identifikasi tersebut menjadi bagian penting dalam upaya pencarian dan penanganan para korban kapal Arupa Datu 1 yang hilang kontak di perairan Selat Sunda. Dan kemudian Kabasarnas Banten melanjutkan ya, terkait jenazah yang ditemukan di Pulau Enggano ini, Al Amrad menjelaskan informasi tersebut menjadi suatu ketentuan ya pendengar untuk selanjutnya, bahwa setelah operasi pencarian dihentikan, Basarnas tetap melakukan langkah tindak lanjut melalui koordinasi dengan sejumlah kantor SAR dan unsur terkait di wilayah yang diperkirakan memiliki keterkaitan dengan area pencarian. Dan Basarnas tentunya juga masih melakukan koordinasi dan pemantauan di Bengkulu, termasuk penyisiran di sekitar Pulau Enggano berdasarkan penemuan jenazah sebelumnya. Dan Al Amrad sendiri menegaskan bahwa langkah tersebut merupakan bagian kelanjutan setelah operasi pencarian resmi dihentikan ya pendengar. Dan mari kita tunggu terkait keputusan perpanjangan operasi SAR ini, karena keputusan tersebut berada di kewenangan Basarnas.

0: Akhirnya, ini nih yang selama ini dicari. Investasi yang cuan dan cepat bikin kaya.
1: Hah? Mana ada investasi yang cepat bikin kaya? Awas loh, jangan-jangan itu investasi bodong lagi.
0: Investasi bodong? Apaan tuh?
1: Investasi bodong itu penipuan yang menjanjikan keuntungan besar. Tapi pada kenyataannya justru ngerugiin. Nah, biasanya nih ya, oknum investasi bodong itu nawarin tawaran yang menggiurkan, kayak yang barusan kamu baca itu.
0: Dari mana kita tahu kalau itu investasi bodong?
1: Nih, aku kasih tahu ya. Investasi bodong itu biasanya ciri khususnya adalah nggak berizin atau izinnya palsu. Terus menawarkan keuntungan yang tidak masuk akal. Satu lagi nih, biasanya dia itu akan menjanjikan investor bisa berhenti berinvestasi kapan aja dan ngambil keuntungan. Nggak punya prospektus yang jelas dan lengkap. Satu lagi nih, biasanya dia itu mencatut nama institusi atau organisasi lain. Nah, penawaran itu biasanya dilakukan melalui pesan singkat, email, dan juga website, serta proses bisnis investasinya gak jelas.
0: Iya juga sih. Aku juga gak tahu nih investasi dari mana. Ya udah deh, mending investasi yang pasti-pasti aja.
1: Nah, cakep. Gitu dong.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Kilas Berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat siang saudara pendengar, Kilas Berita pukul 10 waktu Indonesia Barat. Kita awal informasi pertama, Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN Sudaryono memastikan memprioritaskan perluasan program MBG ke sejumlah wilayah Indonesia bagian timur. Maluku Utara, Maluku, Papua, dan NTT menjadi wilayah yang disebut membutuhkan percepatan, sekaligus pola pelaksanaan yang disesuaikan dengan kondisi daerah. Kepala BGN Sudaryono mengatakan wilayah timur memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan kawasan perkotaan di Pulau Jawa. Faktor geografis, keberadaan daerah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T, serta tingginya angka stunting menjadi sejumlah pertimbangan dalam menentukan prioritas. Beralih ke informasi selanjutnya, Kepolisian Polda Banten merilis temuan jasad pria yang ditemukan di Pulau Enggano, Bengkulu. Berdasarkan hasil tes DNA, mayat tersebut terkonfirmasi salah satu anak buah kapal Arupadatu 1 atau kapal yang membawa 5 jurnalis yang hilang di perairan Selat Sunda Banten pada 7 September 2026 lalu. Kapolda mengimbau kepada seluruh masyarakat apabila menemukan sesuatu atau objek yang mengapung di lautan agar diamankan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut terkait dengan pencarian orang yang hilang di perairan Selat Sunda Banten tersebut. Sekian kilas berita siang ini. Berita ini dapat Anda akses di portal berita rri.co.id.
0: Telah kita ikuti Kilas Berita 94,9 FM Pros 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, masih pembahasan soal penemuan jasad yang merupakan salah satu kru kapal cepat KM Arupa Datu 1 ya pendengar. Nah, ini keberangkatan jenazah tersebut telah diberangkatkan ke Jakarta pukul 6.05 waktu Indonesia Barat ya pendengar. Keberangkatan jenazah didampingi oleh Bidokes dan anggota Polda Bengkulu untuk melakukan serah terima kepada Bidokes Polda Banten di Bandara Soekarno-Hatta, pendengar. Dan hal tersebut juga disampaikan oleh Kepala Kepolisian Subbandara Fatmawati Soekarno Bengkulu Ibda S. Rahman bahwa jenazah ABK yang termasuk dalam kapal Arupa Datu 1 telah dikirim melalui kargo dari Bandara Fatmawati Soekarno Bengkulu. Pengiriman tersebut dilakukan agar jenazahnya dapat langsung dimakamkan oleh pihak keluarga di wilayah Pandeglang, Provinsi Banten, pendengar. Dan sebelumnya ini, Polda Bengkulu mengirim sampel DNA jenazah tanpa identitas yang ditemukan di Pulau Enggano, Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu, ke Pusat Kedokteran dan Kesehatan Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Pusdokes Mabes Polri, pendengar. Dan sampel tersebut dikirim setelah Bidokes Kepolisian Daerah Bengkulu melakukan autopsi pada hari Senin 14 September terhadap satu jenazah tanpa identitas tersebut. Dan dia pun juga menerangkan berdasarkan hasil pemeriksaan bahwa jenazah tersebut bukan masyarakat sekitar atau warga asli Pulau Enggano.

0: Cukai dalam 1 menit.
1: Kalau kita ngomongin pungutan negara, nggak cuma pajak loh, ada juga pungutan lain kayak retribusi, cukai, bea masuk, bea keluar, dan lain-lain. Oke, mari kita fokus sama bedanya pajak, cukai, bea masuk, dan keluar supaya nggak ketukar lagi nih. Pajak adalah pungutan atau iuran yang sifatnya wajib dari rakyat buat negara. Contohnya kayak pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, dan lain-lain. Kalau bea masuk itu pungutan untuk barang dari luar negeri atau namanya impor. Tujuannya untuk ngebatesin barang luar negeri masuk ke Indonesia supaya barang kita nggak kalah bersaing.
2: Bangga, gunakan produk dalam negeri.
1: Sedangkan barang dari Indonesia yang kita kirim ke luar negeri namanya ekspor. Pungutannya adalah bea keluar. Hampir semua barang nggak kena bea keluar. Tujuannya supaya ekspor kita semakin banyak dan mudah. Nah, kalau cukai itu pungutan buat barang yang konsumsinya perlu dikendalikan, peredarannya harus diawasi, pemakaiannya bisa ngasih efek negatif buat masyarakat atau lingkungan hidup. Contohnya kayak cukai rokok, sigaret, sama minuman keras. Jangan lupa dengerin kanal BC Radio ya untuk info lainnya.

FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar masih bersama saya Kartika Rahmia dan melanjutkan pembahasan soal penemuan jenazah yang

dengan sang anak, yakni Yayat pendengar. Dan Desi pun menanyakan apakah pencarian akan kembali dilakukan setelah ditemukan salah satu korban. Dari Gubernur Andra Sony menjawab jika pencarian tetap berjalan, namun operasi yang dilakukan tidak sama dengan 10 hari terakhir ya pendengar. Bukan seperti operasi dalam 10 hari yang telah berakhir.

0: menghadirkan kedamaian di hati bersama program Mutiara Pagi. Ruang spiritual yang menemani langkah awal harimu.
1: Simpanlah lidahmu kecuali untuk kebaikan.
2: Artinya tidak mungkin mendapatkan ketakwaan jika tanpa keimanan.
3: Kaum ibu pada datangnya Islam itu diangkat derajatnya.
4: Lihatkan aurat kepada lain mahram.
1: Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kami.
5: Paling penting adalah nikmat iman dan Islam.
0: Hadir setiap hari pukul 5 hingga 6 pagi. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
6: Banten siang ini, 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, salam kebajikan. Saya Suraedi Sembiring, Kepala Kejaksaan Negeri Pandeglang, beserta jajaran mengucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia yang ke-81. Sejak masa perjuangan kemerdekaan hingga era transformasi digital saat ini, radio tetap berdiri kokoh sebagai pilar informasi, edukasi, dan pemersatu bangsa. Masih terus berinovasi, menginspirasi, dan menyuarakan semangat kemajuan untuk Indonesia yang lebih baik. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi Santi Om, salam kebajikan, Rahayu.
1: Edo, dimakan dulu nuggetnya.
2: Bu, itu anaknya nggak cuci tangan dulu.
1: Biarin aja lah, biar kuat imunnya. Toh, anaknya juga nggak kenapa-napa kok.
3: Mencuci tangan pakai sabun memang terlihat sederhana. Sayangnya, masih banyak yang menganggap itu sepele. Padahal, kuman dan parasit yang masuk dari tangan kotor dapat merampas nutrisi anak. Akibatnya, anak berisiko tinggi mengalami stunting. Stunting bukan cuma soal makanan bergizi, tapi juga menjaga kebersihan. Jadi, biasakan cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir sebelum makan dan setelah beraktivitas. Jaga kebersihan hari ini, selamatkan masa depan anak Indonesia.

Pendengar, waktu telah menunjukkan pukul 10.48 ya. Jadi pukul 11 kami mengajak Anda untuk menyimak dinamika olahraga yang disiarkan langsung oleh RRI Programa 3 Siaran Jakarta. Dan sekaligus saya Kartika Rahmi pamit undur diri. Dan selanjutnya akan ada rekan saya Pramadi yang akan menemani Anda hingga pukul 17 waktu Indonesia Barat. Jadi tetaplah bersama kami di RRI Pro 1 Banten.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Saat malam merangkai keheningan, ada rindu yang menggema di hati. Lagu-lagu lama mengingatkan kita pada tawa.
4: Sungguh aneh, tapi nyata.
3: Air mata.
5: Gapai semua jemberiku, rangkul aku dalam bahagiamu.
3: Dan cerita yang pernah terukir. Disinilah Ruang Rindu hadir membawa kenanganmu kembali. Ayo, temukan lagi memori indahmu lewat lagu-lagu nostalgia tahun 90-an dan 2000-an. Kirimkan request lagu favorit Anda melalui 08111450949. Ceritakan rindumu dan biarkan kami menemanimu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam. Hanya di RRI Pro 1 Banten. Nikmati alunan kenangan dan kisah masa lalu yang tak terlupakan. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu.

Setetes air mungkin terlihat kecil, tapi di musim kemarau, setetes air bisa menjadi sejuta harapan. Mari kita hemat air setiap hari. Matikan keran saat tidak digunakan. Gunakan air bekas cucian sayur untuk menyiram tanaman. Simpan air cadangan untuk keperluan penting. Dan jaga sumber mata air kita bersama-sama. Air adalah kehidupan. Air adalah harapan. Mari bertindak sekarang untuk bumi yang lebih lestari. Setetes air, sejuta harapan. Bersama, kita bisa menghadapi musim kering dengan kepedulian yang tak pernah kering.

0: laporan terkini 94,9 FM Pro 1 Banten.
1: Pendengar, kami informasikan laporan terkini seputar proses pemakaman Surakman, yaitu ABK Arupa Datu 1 yang hilang di perairan Selat Sunda Banten. Dan di lokasi sudah ada rekan kami, Rohmanuddin, yang akan melaporkan berita terkini. Selamat siang, rekan Rohman.
2: Halo, selamat siang.
1: Baik, silakan dengan laporan Anda.
2: Ya, baik pendengar RRI dimanapun Anda berada, saat ini saya sedang berada di Masjid Pagedongan, Carita, Kabupaten Pandeglang. Ingin menginformasikan terkait proses pemakaman Surakman, anak buah kapal Arupa Datu 1 yang hilang di perairan Selat Sunda saat membawa 5 jurnalis yang hendak liputan erupsi Gunung Anak Krakatau. Di mana saat ini memang di Masjid Pagedongan tengah dilakukan proses pencolatan jenazah dan disaksikan oleh banyak warga yang antusias ingin melihat kondisi atau proses pemakaman Surakman, anak buah kapal yang ditemukan di Enggado, Bengkulu. Dan saat ini saya sudah bersama dengan salah seorang keluarga dari Surakman. Bu, namanya siapa, Bu?
3: Ria.
2: Bisa dijelaskan soal kondisi Surakman seperti apa sih, Bu, sebagai di mata Ibu?
3: Bapak saya, di mata saya orangnya baik. Maksudnya dia gak pernah ngerepotin anak. Kalau ada rezeki sama anak cucu dan mantunya itu selalu mengutamakan.
2: Ibu mengetahui kabar Surakman sudah meninggal atau dapat seperti apa, Bu? Ini mendapat informasi.
3: Dari suami saya pasti telepon Bapak Lurah kemarin. Bahwasanya ada pertemuan yang di Enggano itu identik dengan bapak saya, ciri-ciri celana untuk tes DNA-nya katanya udah keluar. Besok ayahnya suruh ke Polda Banten kemarin itu.
2: Oh, itu diakui, Bu, kondisi yang ditemukan di Bengkulu itu adalah orang tua.
3: Kalau dari kondisi kita lihat dari fisiknya memang enggak bisa dilihat itu bapak saya atau bukan. Tapi kalau dari tes DNA menandakan itu DNA-nya sama suami saya.
2: Rencananya Pak Surakman ini akan dimakamkan di mana?
3: Di pemakaman Cidemang.
2: Itu pemakaman keluarga, ya?
3: Bukan, pemakaman umum.
2: Kalau almarhum sendiri beranak berapa sih?
3: Beranak 3, yang satu barusan meninggal, yang anak pertama baru 6 bulan, suami saya anak yang kedua ada adik saya.
2: Ibu istrinya Pak Yayat?
3: Istrinya Pak Yayat.
2: Kedua dari almarhum?
3: Iya, yang tinggal sama saya. Bapak ini tinggal sama saya.
2: Harapan mungkin doa kepada pemerintah ataupun almarhum?
3: Doa untuk bapak saya mudah-mudahan ditempatkan terbaik di sisi Allah.
2: Kepada pemerintah.
3: Terima kasih banyak telah membantu proses ini. Mudah-mudahan semua amal tak letih diterima.
2: Baik, siapa?
3: Bu Adrias.
2: Siap. Demikian pendengar wawancara langsung bersama menantu anak kedua dari almarhum Surakman terkait dengan sosok Surakman sebagai orang tua. Dan memang saat ini masih terpantau proses pemakaman atau penyolatan jenazah yang dilakukan oleh jamaah Masjid Pagedongan. Dan antusias warga ingin mengetahui proses pemakaman cukup banyak hingga melular keluar area Masjid Pagedongan. Dan selain dipenuhi oleh warga sekitar, teman-teman awak media juga turut hadir meliput langsung ke lokasi proses pemakaman. Dan di terlihat juga petugas-petugas dari pihak kepolisian, Basarnas, dan sejumlah petugas terkait lainnya hadir dalam proses pemakaman ini. Untuk sementara, itu yang dapat saya laporkan dari Masjid Pagedongan Carita Pandeglang Banten. Saya Rohmanuddin melaporkan kembali ke studio.
1: Baik, rekan Rohman, terima kasih. Selamat siang, selamat beraktivitas kembali. Demikian laporan terkini yang telah disampaikan oleh rekan kami, ya pendengar, yaitu Rohmanuddin yang saat ini berlokasi di Masjid Pagedongan Carita Pandeglang bawah. Untuk jenazah masih dilakukan penyolatan dari warga maupun awak media setempat. Dan tetaplah bersama kami di RRI Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
0: Laporan terkini 94,9 FM Pro 1 Banten.

Jadi, kami perlu lebih fokus pada momen-momen kecil seperti itu. Kebobolan 4 gol dalam satu babak sangat berat dan berharap bisa mencetak 5 gol melawan Barcelona. Situasi ini terasa cukup gila. Hasil ini mengantarkan Barcelona Femini mengawali fase Liga UEFA Women's Champions League dengan 3 poin. Mereka kini duduk di peringkat kedua klasemen, sementara Paris FC terpuruk di posisi ke-17. Hasil pertandingan lainnya dini hari tadi, Olympique Lyon pesta gol 8-0 atas Servet, AS Roma imbang 0-0 kontra Leuven, sementara Chelsea menang tipis 1-0 atas Austria Wien. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi seputar Asian Games 2026. Dua atlet Indonesia, Hendro Yap dan Violin Intan, bersinar di jalan cepat Asian Games 2026 dengan menorehkan rekor nasional. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Meski belum berhasil membawa pulang medali, dua atlet jalan cepat Indonesia menorehkan prestasi membanggakan di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Hendro Yap dan Violin Intan Puspita sukses memecahkan rekor nasional atau rekornas pada nomor half marathon jalan cepat. Violin tampil manis di nomor half marathon putri dengan catatan waktu 1 jam 51 menit, finish di posisi ke-8. Ia memangkas rekornas sebelumnya pada 1 jam 52 menit 16 detik yang dicatatkan pada All Japan Takahata Walking Race 2025, selisih 1 menit 16 detik lebih cepat. Violin berharap di ajang selanjutnya bisa menampilkan kecepatan yang lebih baik lagi.
2: Asian Games saya yang kedua, yang pertama itu tahun 2023 di Hangzhou, China. Kesan saya itu tuh untuk cuaca itu enak sih sebenarnya, nggak terlalu panas, sejuk gitu. Tapi nggak tahu kenapa itu rasanya kayak effort yang dikeluarkan itu rasanya lebih gitu, lebih berat daripada biasanya. Harapan saya ya semoga saya bisa terus lebih cepat lagi setiap perlombaan gitu.
1: Sementara itu Hendro Yap juga memecahkan rekor nas half marathon putra dengan waktu 1 jam 36 menit 49 detik. Finish di posisi ke-7. Ini adalah keikutsertaan ketiganya di Asian Games setelah 2018 pada 50 km dan 2022 20 km dan 35 km. Hendro menyoroti pentingnya dukungan sport science untuk meningkatkan prestasi jalan cepat Indonesia. Dia berharap terus berkompetisi di level nasional demi memajukan cabang olahraga ini.
3: Dari catatan waktu, ya sesuai target, tapi ada target pribadi saya yaitu kondisinya sih. Sebenarnya lebih kepada saya ingin menikmati perlombaan ini tanpa kelelahan yang begitu berarti gitu ya. Tapi tadi kayaknya masih ada yang kurang, mungkin karena waktu tiba yang terlalu singkat juga gitu ya. Karena baru tiba dari hari Senin, terus sekarang hari Rabu udah lomba lagi. Rekornas sebelumnya itu kan 1 jam 37.47, hari ini 1 jam 36.49 gitu. Memang sesuai dengan target di 1.36. Harapan saya ingin tetap masih bisa berkompetisi di atletik ya. Mohonlah dari PB PASI maupun Menpora atau dari KONI Pusat menghapus pembatasan umur supaya saya masih bisa tampil di nasional ya, masih bisa berkompetisi di tingkat nasional dan bersaing dengan atlet junior saya supaya kedepannya junior-junior ini termotivasi dengan atlet senior kita.
1: Hendro Yap masih akan bertanding di nomor maraton jalan cepat pada Minggu 27 September mendatang. Saat ini ia fokus menjaga stamina dan memulihkan kondisi fisik agar tampil maksimal. Di sisi lain, podium teratas nomor half maraton jalan cepat didominasi atlet Tiongkok dan Jepang. Di sektor putra, emas diraih Shen Jixi asal Tiongkok, dan di sektor putri, emas diraih Liu Jingyang asal Tiongkok. Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Sementara itu, tim dayung Indonesia membidik medali Asian Games Aichi Nagoya dengan menempatkan 6 wakil di final A. Persaingan berlangsung di Nagaragawa International Regatta Course, Gifu, Jepang siang ini. Dengan 2 wakil lainnya tampil di final B. Salah satu andalan Indonesia adalah Ali Mardiansyah dan Rafiq Wij dan Yasir di nomor lightweight men's double sculls. Keduanya membawa modal medali perak pada kejuaraan dunia dayung 2025 di Shanghai. Peluang medali lainnya datang dari Memo dan Febrian di men's double sculls, serta Ferdiansyah dan Asuhan Patiha di men's pair. Sementara Mutiara Rahma Putri menjadi wakil Indonesia di final A women's single sculls. Indonesia juga menurunkan wakil di men's quadruple sculls dan men's four. 6 nomor final A ini menjadi kesempatan dayung Indonesia menambah koleksi medali setelah berhasil meraih 3 perunggu pada Asian Games Hangzhou 2022.

0: masih dari ajang Asian Games. Indonesia akan menjalani sejumlah pertandingan pada hari ke-6 Asian Games Aichi Nagoya. Beberapa nomor memasuki babak final dan membuka peluang atlet Indonesia meraih medali. Bulu tangkis menjadi salah satu agenda utama dengan tim bergu putra menghadapi Tiongkok pada laga final yang dijadwalkan berlangsung mulai pukul 14 waktu Indonesia Barat. Pada angkat besi, Rico Saputra dan Eko Yuli Irawan juga tampil di kelas masing-masing. Indonesia juga berkompetisi pada anggar, kano, menembak, dan atletik. Dari atletik, Emilia Nova bertanding dalam Sabta Lomba Putri, sedangkan Maria Natalia Londa turun di nomor lompat jangkit putri. Sementara tim basket 3 lawan 3 putra menghadapi Tiongkok pada babak play-in mulai pukul 13.15 waktu Indonesia Barat. Di cabang renang, atlet Indonesia mengikuti beberapa nomor penyisihan di Tokyo Aquatic Center. Nomor tersebut meliputi gaya bebas, gaya kupu-kupu, gaya dada, serta estafet 4x100 meter gaya bebas putra. Sementara tim hoki putra Indonesia menghadapi tuan rumah Jepang pada pool A mulai pukul 15 waktu Indonesia Barat di Gifu Prefectural Green Stadium.
1: Demikian Info Asian Games Aichi Nagoya 2026.

0: Kita beralih ke lintasan balap. Seri balapan Formula One Grand Prix Azerbaijan siap digelar mulai hari ini di sirkuit Kota Baku. Pembalap Mercedes Kimi Antonelli datang sebagai pemuncak klasemen sementara dengan keunggulan 81 poin atas rekan setimnya George Russell. Meski demikian, Antonelli menyadari McLaren, Red Bull, dan Ferrari masih berpotensi memberikan persaingan ketat dalam 9 seri tersisa. Pembalap Italia menegaskan akan terus meningkatkan performa dan membuktikan kemampuan di setiap perlombaan.
1: Obviously we're getting closer to the end. It's still a long way.
2: Memang, kami semakin dekat dengan akhir musim, meskipun perjalanan masih panjang dan masih ada 9 balapan tersisa. Semoga masih banyak hasil bagus yang bisa kami raih, termasuk kemenangan-kemenangan berikutnya. Namun, kami harus terus berjuang dan mempertahankan apa yang selama ini sudah saya lakukan. Kami harus terus menunjukkan performa terbaik dan meningkatkan standar karena para pesaing semakin dekat, terutama McLaren bersama Lando Norris. Max Verstappen selalu ada dalam persaingan dan Ferrari juga saya rasa akan tampil cepat. Saya sangat menyadari bahwa tugas kami belum selesai. Masih banyak balapan tempat saya harus membuktikan kemampuan dan tampil baik. Saya sangat antusias dan menantikan balapan-balapan berikutnya. Semoga akhir pekan ini menjadi balapan yang bagus bagi kami.
1: I'm really excited, really looking forward to it, and yeah, hopefully this weekend is gonna be a good one.
0: Kimi Antonelli berpeluang menambah kemenangan pada GP Azerbaijan di sirkuit Kota Baku Sabtu mendatang. Ia berharap Mercedes mampu tampil kompetitif dan memaksimalkan setiap peluang di tengah persaingan ketat.
3: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Pecinta sepak bola dalam negeri, Persija Jakarta resmi merekrut gelandang serang Marcelino Ferdinand untuk menghadapi BRI Super League musim 2026-2027. Kehadirannya diharapkan menambah kekuatan dan variasi lini di tengah Macan Kemayoran. Pemain berusia 22 tahun itu merupakan jebolan Persebaya Surabaya dan menembus tim senior pada 2021 hingga 2023. Setelah itu Marcelino berkarir di Eropa bersama KMSK Deinze, Oxford United, dan AS Trenčín. Di level internasional, Marcelino menjadi bagian dari timnas Indonesia dalam berbagai ajang. Ia mencatatkan 2 gol dan 1 assist pada kualifikasi Piala Dunia. Marcelino juga tampil di ASEAN Championship, Asian Cup, dan kualifikasi Asian Cup bersama timnas Indonesia. Ia mencatatkan 1 gol dan 1 assist di ASEAN Championship serta 1 gol di Asian Cup. Kepindahan ke Persija membuat Marcelino kembali bertemu Shin Tae-yong yang kini menangani klub tersebut. Keduanya sebelumnya bekerja sama ketika Shin Tae-yong menjadi pelatih timnas Indonesia. Manajer Persija, Ardi Cahyoko, berharap Marcelino segera pulih dari cedera dan bergabung dengan tim. Persija menilai kemampuan Marcelino dapat memberikan kontribusi besar pada sisa musim ini.

Masih dari kabar seputar transfer pemain, Borneo FC mendatangkan dua pemain baru yakni gelandang Arthur Moura dan bek sayap Amar Berkik jelang penutupan bursa transfer BRI Super League. Arthur Moura didatangkan dari klub Thailand Bangkok United setelah mencetak 3 gol dari 22 penampilan musim lalu. Sementara Amar Berkik merupakan pemain timnas U20 Indonesia berdarah Bosnia Herzegovina yang sebelumnya bermain untuk Darmstadt U19 di Jerman. Pemain berusia 19 tahun itu menjadi bagian dari rencana jangka panjang Borneo FC dan menjadi pengalaman pertamanya bermain di Indonesia. Keduanya diharapkan memperkuat Borneo FC yang musim ini tampil di BRI Super League, I-League Cup, ASEAN Club Championship, dan AFC Challenge League.

Sementara itu, Garuda Yaksa FC resmi mendatangkan dua pemain muda, Azizu Milanesta dan Tristan Raisa Ibrahim jelang penutupan bursa transfer BRI Super League. Azizu merupakan bek kiri jebolan Asiana Soccer School yang sebelumnya memperkuat Dewa United U16 dan Persik Kediri U18. Sementara Tristan berposisi sebagai gelandang bertahan dan sebelumnya membela Dewa United Banten FC. Keduanya diharapkan dapat mengembangkan kemampuan sekaligus menambah kedalaman skuad Garuda Yaksa FC musim mendatang. Azizu dan Tristan menyatakan siap bekerja keras serta memberikan kontribusi terbaik bagi klub dan para supporter.

0: Kabar terakhir, Federasi Arung Jeram Indonesia atau FAJI mulai mematangkan roadmap menuju PON 22 2008-2028 Nusa Tenggara. Melalui Rakernas FAJI 2026 di Bali kemarin, Federasi menyepakati skema kuota babak kualifikasi PON 2028. Ketua Umum PB FAJI Mayor Jenderal TNI Oni Junianto menegaskan, persiapan harus dilakukan secara konkret dan terukur. FAJI akan menyiapkan atlet, meningkatkan kualitas pelatih, serta memperkuat perangkat pertandingan dan organisasi. Selain prestasi, FAJI juga terus mendorong pengembangan Arung Jeram melalui sport tourism, kebencanaan, dan pelestarian lingkungan.
1: Empat pilar harus menjadi kekuatan FAJI, yaitu pertama, olahraga prestasi. Kita ingin melahirkan atlet-atlet Arung Jeram Indonesia tangguh, berkarakter, menjunjung tinggi sportivitas, serta mampu berprestasi di tingkat nasional dan internasional. Kedua, pada pilar pariwisata, bahwa Arung Jeram bukan hanya cabang olahraga, tetapi juga bagian penting dari wisata petualangan yang dapat membuka lapangan kerja, menggerakkan perekonomian daerah, dan memperkenalkan keindahan sumber serta alam Indonesia kepada dunia. Dan biasanya tempat wisata yang ada Arung Jeramnya pasti akan mendapatkan nilai lebih dibanding yang tidak ada.
0: Sementara itu, kuota utama Arung Jeram untuk PON 2028 ditetapkan sebanyak 140 atlet. FAJI juga menyepakati babak kualifikasi digelar di satu lokasi dengan sistem pembagian 4 zona.

Dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hana Pratiwi, salam sehat dan salam olahraga.

Mendengar baru saja kita simak bersama dinamika olahraga yang disiarkan langsung oleh RRI Program 3 Siaran Sentral Jakarta. Pendengar sudah kembali ke RRI Program 1 Banten yang tadi di Banten pagi hingga siang ditemani oleh rekan saya Kartika Rahmi. Selanjutnya di Banten siang hingga sore nanti pukul 17 waktu Indonesia Barat Anda akan ditemani oleh Bram Adi pendengar, dan kami masih akan terus menghadirkan beragam informasi dan juga lagu-lagu terbaik untuk Anda pastinya. Jadi jangan kemana-mana, tetap bergabung bersama kami di 94,9 FM Pro 1 Banten.

0: Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, kita kembali lagi dalam program Pro Dangdut.
0: Pro Dangdut.
1: Pro Dangdut.
0: Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
2: Hayo, goyang dan rasakan serunya irama dangdut di Pro Dangdut. Semua hits dangdut, dari yang klasik sampai yang paling kekinian, hadir spesial untuk Anda.
3: Begadang, jangan begadang.
2: Punya lagu dangdut favorit atau mau kirim salam spesial? Langsung aja request ke 08111450949. Pro Dangdut hadir setiap hari dari jam 1:30 siang sampai jam 3 sore. Dan jangan lupa dengarkan Pro Dangdut di RRI Digital atau streaming di rri.co.id. Pro Dangdut, dangdut adalah kita.
4: Banten siang ini 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

BC, jadi gue pernah lihat temen gue baru landing di Indonesia bukannya santai. Dia malah panik. Ini harus isi apa lagi sih? Nah, ternyata dia belum isi All Indonesia. Sekarang penumpang dari luar negeri wajib isi itu. Tapi tenang, gak ribet dan gampang banget. Bayangin sahabat BC, dulu kamu harus isi banyak form buat imigrasi.

0: cukai, kesehatan, sekarang cukup sekali lewat All Indonesia. Bisa diisi bahkan sebelum berangkat, tapi maksimal 3 hari sebelum kedatangan. Caranya tinggal buka website, scan barcode, atau langsung aja lewat aplikasinya sahabat BC. Terus kamu nanti isi data diri, perjalanan, sama barang bawaan. Kalau beli HP baru dari luar negeri, sekalian aja daftar emailnya. Habis itu kita akan dapat QR code, nanti tinggal ditunjukkan pada saat kita tiba di Bandara Indonesia. No ribet, no drama, dan yang paling penting ini gratis. Isi All Indonesia dulu biar masuk ke Indonesia bisa lebih santai.
1: Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena rri.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan, dan berita yang selalu diperbarui, Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses rri.co.id sekarang juga.
2: Banten siang ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Peringatan azan untuk wilayah Kota Serang dan sekitarnya, atau azan zuhur untuk wilayah Kota Serang dan sekitarnya ya, akan berkumandang pada pukul 11.51 waktu Indonesia Barat, pendengar ya. Jadi untuk Anda yang akan menjalankan ibadah sholat zuhur, bisa bersiap dari sekarang mendengar dan tetap bersama kami di 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kilas Berita 94,9 FM Pro 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat siang saudara pendengar Kilas Berita pukul 12 waktu Indonesia Barat bersama saya Bram Adi. Kita awali informasi pertama, indeks harga saham gabungan atau IHSG berisiko terkoreksi dalam perdagangan hari ini. Setelah pada penutupan Rabu kemarin, IHSG ditutup menguat signifikan 1,56% pada level 6.374,91. Tim Pintarco menyebut keputusan BI mempertahankan suku bunga di bulan September sesuai perkiraan. Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia Rabu kemarin mempertahankan BI rate pada level 5,75%. Beralih ke informasi selanjutnya, Wakil Menteri Hak Asasi Manusia atau Wamenham Mugianto menegaskan keterlibatan masyarakat adat penting dalam melindungi serta mengelola situs warisan dunia secara berkelanjutan. Keterlibatan masyarakat adat diperlukan untuk memastikan hak, pengetahuan, dan praktik tradisional terhadap maksud kami tetap terlindungi dalam pengelolaan situs warisan dunia. Mugianto menyebut masyarakat hukum adat memiliki peran penting menjaga kelestarian warisan budaya dan alam. Menurutnya pengetahuan serta praktik masyarakat adat turut mendukung upaya konversi dan pelestarian lingkungan secara berkelanjutan. Sekian kilas berita siang ini, berita ini dapat Anda akses di portal berita rri.co.id.
0: Telah kita ikuti kilas berita 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Ya, masih bersama saya Bramadi di Banten siang ini dan kita sudah masuk dalam program siaran seni tradisional dan budaya. Pendengar ya, di mana kita akan membahas seni tradisional dan budaya yang ada di Indonesia, pendengar ya. Di siang hari ini ya, jam-jam makan siang ya, kita akan bahas makanan, pendengar, karena pas banget ya, mungkin bisa jadi rekomendasi juga untuk Anda yang bingung makan siang apa hari ini gitu ya. Nah, masyarakat Indonesia tuh umumnya mengenal nasi sebagai makanan pokok sehari-hari ya. Kayaknya kalau belum makan nasi tuh ya tandanya belum makan gitu ya. Nah, berbagai daerah di tanah air pun memiliki beragam olahan nasi dengan ciri khas serta kenikmatan tersendiri. Salah satunya yang akan kita bahas yang hari ini ya, olahan nasi yang terkenal memiliki cita rasa nikmat, yaitu nasi lengko khas Cirebon, pendengar, atau kuliner, ikon kuliner dari Cirebon, pendengar. Kita akan bahas lebih lengkap selanjutnya. Jangan kemana-mana, tetap bergabung bersama kami di 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhyiddin, Ketua Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam Fakultas Dakwah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Sen Banten, mengucapkan selamat ulang tahun kepada Radio Republik Indonesia atau RRI ke-81 di tahun 2026 ini. Semoga RRI akan tetap menjadi suara Indonesia yang berdaulat, adil dan makmur. Keberadaan RRI Banten dapat menjadi media yang menyuarakan hal-hal yang positif terhadap nilai-nilai kebangsaan dan pembangunan di daerah Banten. Terima kasih. Sekali di udara, tetap di udara. Salam.

Pernahkah Anda mendengar tentang Seba Baduy? Seba Baduy adalah tradisi penting masyarakat Baduy di Banten yang berlangsung setiap tahun setelah masa Kawalu, yaitu periode puasa dan memohon keselamatan. Usai ritual tersebut, ratusan warga Baduy berjalan kaki dari pedalaman Kanekes menuju pusat pemerintahan di Lebak dan Provinsi Banten untuk menyerahkan hasil bumi sebagai bentuk syukur. Tradisi ini bukan sekedar seremonial, tetapi ungkapan amanah dan penghormatan. Seba Baduy menyampaikan pesan tentang menjaga alam, hidup harmonis, dan menjunjung ketulusan serta kesederhanaan. Hingga kini, tradisi ini menjadi cerminan nilai budaya Banten yang tetap terjaga dan diwariskan.

Lengko atau segalengko merupakan sajian nasi khas Cirebon dan wilayah sekitarnya ya. Ini berdasarkan rujukan dari sumber resmi Kabupaten Cirebon, hidangan ini terdiri atas nasi putih yang dipadukan dengan tahu, tempe, toge, mentimun, kucai, bumbu kacang, serta kecap khas Cirebon. Kamus Kuliner Jawa Barat dari Kementerian Pendidikan juga mencatat nasi lengko ini sebagai nasi khas Cirebon dan Indramayu. Unsur-unsur seperti tahu, tempe, mentimun, tauge, dan kucai tercatat sebagai komponen yang lazim digunakan di wilayah Cirebon. Penyebutan khas Cirebon tidak berarti bahwa hidangan ini hanya dapat ditemukan di kota Cirebon saja ya pendengar. Nasi lengko juga dikenal luas di wilayah Pantura dan daerah sekitarnya seperti Indramayu, Tegal, hingga Brebes dengan variasi masing-masing ya. Perlu dicatat juga bahwa hidangan ini sebaiknya tidak disantap sebagai nasi dengan lauk lengkap ya. Karakter khas nasi lengko justru terletak pada racikan sederhananya yang berbasis pada tahu, tempe, serta aneka sayuran segar. Dan komponen utama dalam sepiring nasi lengko disusun secara berurutan mulai dari nasi putih, tahu, tempe, toge, mentimun, kucai, bumbu kacang, kecap, hingga taburan bawang goreng. Setiap komponen memiliki karakter serta fungsi yang khas dalam membangun rasa dan juga tekstur. Tahu dan tempe berperan dalam memberikan tekstur serta kandungan protein. Sementara, mentimun dan toge menghadirkan kesegaran di setiap suapan. Di sisi lain, bumbu kacang dan kecap manis bertindak sebagai pengikat rasa yang menyatukan seluruh elemen yang sudah ditambahkan ya. Meskipun demikian, komposisi yang digunakan oleh setiap penjual tidak selalu persis sama pendengar. Terdapat variasi pelengkap yang beragam antara kedai ataupun antar wilayah ya. Catatan dari Kabupaten Cirebon menyebutkan keberadaan kucai dan kecap khas Cirebon sebagai bagian dari sajian. Sementara beberapa sumber kuliner mencatat bawang goreng dan kerupuk sebagai pelengkap tambahan. Oleh karena itu, tidak ada satupun bahan tunggal yang perlu dilabeli sebagai bahan wajib secara universal.

0: pelunasan haji ini belum ada keres.
1: Baru di 2025 ini kami punya target menyasar per kecamatan minimal satu seperti Desa Pasar Teong.
2: Pendengar, Kepolisian Republik Indonesia Polri kembali membuka pendaftaran.
3: Kementerian Agama atau Kemenag Republik Indonesia resmi menurunkan biaya haji.
4: Pasca ditetapkan sebagai pilot proyek Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal SPM di Indonesia.
5: Update informasi terkini seputar Banten, nasional, internasional, dan olahraga dalam Warta Berita Daerah. Setiap hari pukul 6 pagi dan 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten. Streaming di rri.co.id dan mobile application RRI Digital.

Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga.

Mendengar sejarah penciptaan nasi lengko ya tidak dapat ditulis seolah-olah memiliki satu tanggal pencipta atau peristiwa pasti ya yang terbukti secara historis karena keterbatasan sumber primer. Sejumlah sumber populer ini mengaitkan nama lengko dengan kata langka atau menggambarkannya sebagai makanan sederhana yang berkembang dalam situasi keterbatasan pangan. Klaim tersebut perlu diberi atribusi yang tepat dan tidak disajikan sebagai satu-satunya fakta sejarah tunggal ya. Berdasarkan catatan dalam buku kuliner tradisional Jawa Barat terbitan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Barat pada tahun 2012, nasi lengko diperkirakan sudah ada sejak awal abad ke-20 ya. Kuliner ini banyak ditemukan di wilayah Cirebon, Indramayu, dan Tegal, terutama di sekitar kawasan pesantren serta komunitas agraris. Hidangan sederhana ini pada akhirnya mampu berkembang menjadi identitas budaya daerah melalui kebiasaan makan, aktivitas perdagangan, warung rakyat, dan proses pewarisan antar generasi pendengar. Dan keberadaan nasi lengko ini tidak hanya terbatas di kota Cirebon saja ya. Berbagai literatur mencatat bahwa hidangan ini juga dapat ditemui di Indramayu, Tegal, Brebes, hingga Pemalang, serta wilayah Pantura lainnya. Daerah-daerah tersebut tidak selalu memiliki resep dan variasi bahan yang identik pendengar. Nah, untuk Anda yang mungkin siang hari ini bingung mau makan apa, nah nasi lengko ini bisa menjadi salah satu rekomendasi ya makan siang Anda hari ini.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo, Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Letkol 4T Fajar Aulia Putra dan Dim 0601 Pandeglang ucapkan selamat Hari Radio Republik Indonesia yang ke-81.
1: Sejak masa perjuangan kemerdekaan hingga era transformasi digital saat ini, radio tetap berdiri kokoh sebagai pilar informasi, edukasi, dan pemersatuan.
0: Mari terus berinovasi, inspirasi, dan menyuarakan semangat kemajuan untuk Indonesia yang lebih baik. Dirgahayu Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

Mendengar, sesaat lagi tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat, kami mengajak Anda untuk bergabung bersama RRI Programa 1 Jakarta untuk menyimak warta berita pendengar ya, dan setelahnya kami akan kembali menemani Anda. Jadi pastikan Anda tetap bergabung bersama kami di 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: 91,2 FM Jakarta. Instagram @RRI Pro 1 Jakarta. WhatsApp 0811 7979 727 912.
2: JMI semakin terhubung dengan berbagai festival di internasional. Itu yang menjadi catatan penting kami dari Kementerian Kebudayaan.
3: Pastinya banyak banget pengetahuan, apalagi banyak tanaman-tanaman yang belum pernah dilihat secara langsung. Ternyata di sini banyak banget jenis-jenis tanaman, bahkan ada stand-stand tanaman tadi di saat pintu masuk.
0: Radio Republik Indonesia Jakarta dengan Warta Berita dibacakan oleh Yudi Ismail. Sari berita, Kementerian Kebudayaan menyebut Jakarta Film Week berperan sebagai penghubung perfilman internasional. Pameran Flora dan Fauna atau Flona 2026 kembali digelar di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat. Inilah berita selengkapnya. Kementerian Kebudayaan menyebut Jakarta Film Week berperan sebagai penghubung perfilman internasional. Berikut Noviana Gebi melaporkan.
4: Kementerian Kebudayaan menilai Jakarta Film Week atau JFW memiliki peran penting sebagai penghubung talenta, komunitas, pemerintah, dan jaringan perfilman internasional. Konsistensi penyelenggaraan festival yang kini memasuki tahun ke-6 tersebut dinilai menjadi bukti kuatnya kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi DKI Jakarta, dan komunitas perfilman dalam membangun ekosistem sinema nasional. Direktur Jenderal Pengembangan Pemanfaatan dan Pembinaan Kebudayaan Kementerian Kebudayaan, Ahmad Mahendra, mengatakan JFW tidak hanya menjadi ajang pemutaran film saja, tetapi juga ruang pengembangan kapasitas sineas Indonesia yang semakin terkoneksi dengan berbagai festival internasional. Demikian dikatakan Ahmad Mahendra di Jakarta, Rabu 23 September 2026.
2: Kalau mengingat Jakarta Film Week, kami dari Kementerian Kebudayaan sudah dari awal juga mengawal. Selain JFW sebagai hub, berperan sebagai trajektori untuk pengembangan kapasitas para sineas, dan itu sudah terbukti, gitu ya. Nanti juga kami sampaikan buktinya, gitu ya. Kemudian JFW semakin terhubung dengan berbagai festival di internasional. Itu yang menjadi catatan penting kami dari Kementerian Kebudayaan. Nah, tentu beberapa contoh konkret yang keberhasilan dari JFW dalam konteks ini itu Pak Bung Rano Karno. Jadi biar Jakarta juga bangga gitu ya. Bahwa yang pertama setelah beli talenta ini masuk kompro, kemudian kami hubungkan talenta ini ke Jakarta Film Week, yaitu Kursi Riza yang dalam 3 tahun terakhir berkembang dari talenta bibit hingga menjadi talenta unggul. Dan mengikuti lab di JFW sampai menjadi pemenang di Berlinale.
4: JFW 2026 dijadwalkan akan berlangsung pada 21 hingga 25 Oktober 2026 secara luring dan daring dengan mengusung tema Encounters yang mengangkat gagasan pertemuan antara pembuat film, seniman, penonton, dan generasi baru perfilman untuk membangun jejaring serta melahirkan kolaborasi baru. Noviana Gebi, RRI Jakarta.
0: Saudara pendengar, ribuan buruh menggelar aksi penyampaian pendapat di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat. Berikut Rizky Basuki melaporkan langsung dari Jalan Jenderal Sudirman. Rizky, silakan.
5: Terima kasih Yudi dan pendengar Pro 1 RRI Jakarta. Beberapa menit yang lalu, puluhan ribu orang yang tergabung dalam sejumlah serikat buruh atau serikat pekerja telah tiba di lokasi aksi penyampaian pendapat hari ini di depan gedung IOB di Jalan Jenderal Sudirman, Jakarta Pusat, yang merupakan mengarah ke arah Bundaran Hotel Indonesia. Dan dari puluhan ribu orang tersebut, mereka datang dari sejumlah wilayah di sekitar DKI Jakarta, di Jabodetabek, dan juga dari Bandung. Mereka datang ke Jakarta untuk melakukan aksi penyampaian pendapat untuk mengawal pembahasan rancangan undang-undang perlindungan ketenagakerjaan yang sedang dibahas oleh pemerintah dan juga oleh DPR. Mereka dalam kesempatan kali ini menuntut agar pemerintah lebih memperhatikan upah para buruh dan juga menolak adanya sistem outsourcing. Sementara itu, tampak tadi di mobil komando para aksi massa Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, yakni Andi Gani Nenawea, yang merupakan pemimpin dari aksi massa buruh yang melakukan aksi penyampaian pendapat hari ini di kawasan Jalan Sudirman, Jakarta Pusat. Dan dengan adanya aksi tersebut, pengendara umum baik roda 2 maupun roda 4 saat ini tidak dapat melintasi Jalan Jenderal Sudirman, tepatnya di depan gedung BNI 46, karena aparat kepolisian sudah melakukan penutupan bagi pengendara umum baik roda 4 maupun roda 2 yang ingin mengarah ke kawasan Bundaran Hotel Indonesia dialihkan ke arah Karet dan juga ke arah underpass Dukuh Atas. Dan sementara itu, di arah sebaliknya dari arah Bundaran Hotel Indonesia yang menuju ke arah Dukuh Atas saat ini tampak terpantau dalam kondisi normal, ramai lancar. Dan kondisi cuaca di kawasan Jalan Jenderal Sudirman, di kawasan sekitar Dukuh Atas saat ini pendengar tampak terpantau cerah. Demikian, Rizky Basuki melaporkan langsung dari Jalan Jenderal Sudirman dan kembali ke studio bersama Yudi.
0: Baik, terima kasih Rizky Basuki untuk informasi yang sudah Anda sampaikan. Suku Dinas Kebudayaan Jakarta Timur menggelar apresiasi dan kompetisi seni bagi pelajar tahun 2026 di Gedung Pusat Pelatihan Seni Budaya Kisam Bin Jiun, Duren Sawit. Wali Kota Jakarta Timur Munjirin menyebut kompetisi tersebut menjadi wadah bagi pelajar untuk menunjukkan kreativitas dan kemampuan mereka di bidang kesenian.
6: Ini dari tahun ke tahun kegiatan seperti ini yang dinantikan oleh sekolah-sekolah maupun siswa-siswa untuk menunjukkan kebolehannya yang selama ini mungkin latihan berhari-hari di rumah, di sekolah, nah ditampilkan di mana? Di wadah-wadah seperti ini. Dan nanti pemenangnya akan mewakili Jakarta Timur di tingkat provinsi. Mudah-mudahan Jakarta Timur kembali menjadi juara umum.
0: Kompetisi ini diikuti lebih dari 3.000 pelajar dari jenjang TK, SD, SMP hingga SMA. Mereka mengikuti sejumlah kategori, antara lain menggambar, seni tari, paduan suara, vokal grup, dan musikalisasi puisi. Pameran Flora dan Fauna atau Flona 2026 kembali digelar di lapangan Banteng, Jakarta Pusat. Beragam tanaman dan edukasi seputar flora menjadi daya tarik bagi masyarakat yang berkunjung. Berikut Penta Medita melaporkan untuk Anda.
7: Pameran Flora dan Fauna atau Flona 2026 di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat menjadi salah satu pilihan masyarakat untuk menikmati ruang terbuka sekaligus menambah pengetahuan mengenai tanaman. Beragam jenis tanaman yang ditampilkan dalam pameran ini menjadi daya tarik tersendiri bagi para pengunjung. Selain dapat melihat berbagai tanaman secara langsung, masyarakat juga dapat memperoleh informasi mengenai jenis dan juga cara perawatannya. Salah satu pengunjung Flona tahun ini, Ardita, mengaku bahwa dirinya mendapatkan banyak pengetahuan baru setelah melihat beragam tanaman yang dipamerkan dalam gelaran Flona.
3: Pastinya banyak banget pengetahuan, apalagi banyak tanaman-tanaman yang belum pernah dilihat secara langsung. Ternyata di sini banyak banget jenis-jenis tanaman, bahkan ada stand-stand tanaman tadi di saat pintu masuk. Itu lumayan menurut saya menarik perhatian, apalagi kalau ibu-ibu senang lihat tanaman, itu pasti pengen bawanya beli aja karena lucu-lucu banget.
7: Menurut Ardita, keberadaan Flona tidak hanya menjadi sarana untuk mengenal berbagai jenis tanaman. Pameran tersebut juga dapat menjadi pilihan hiburan bagi masyarakat, khususnya keluarga yang ingin mengajak anak-anak berwisata sekaligus belajar. Ardita menilai pemanfaatan lahan terbuka di Jakarta untuk kegiatan edukatif seperti Flona perlu untuk terus dilakukan. Menurutnya, kegiatan semacam ini dapat memberikan alternatif rekreasi bagi masyarakat tanpa harus meninggalkan wilayah Jakarta. Berbagai jenis tanaman diperkenalkan kepada masyarakat melalui sejumlah stand yang tersedia di area Flona 2026. Salah satunya seperti yang dilakukan oleh Ale, seorang peserta yang berpartisipasi dalam pameran Flona. Ia memperlihatkan beragam jenis pohon anggur dan juga cabai, serta membagikan informasi mengenai nutrisi tanaman kepada pengunjung yang datang ke stand-nya.
8: Ya, yang diperkenalkan di sini terutama pohon anggur sama jenis-jenisnya juga, sama kayak nutrisinya benik ini, terus sama pohon cabai bermacam-macam jenis variannya. Ada cabai rawit, juwita, si pedas, sama katokon, toraja, sama cabai pelangi, dan lain-lain.
7: Keberagaman tanaman yang ditampilkan dalam Flona 2026 memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk mengenal flora secara lebih dekat. Selain menjadi ruang rekreasi, kegiatan tersebut juga menjadi sarana edukasi bagi pengunjung dari berbagai kalangan. Demikian, Pinta Maidita, Siti Safitri, dan Zahra Nabila melaporkan.
0: Sudah hampir genap satu bulan, pembangunan jembatan di Jalan Warung Pojok Tegal Alur Kalideres, Jakarta Barat hingga kini belum rampung. Berikut Alwan Sadam melaporkan.
9: Pembangunan jembatan yang menjadi akses warga di Jalan Warung Pojok RT2 RW2, Kelurahan Tegal Alur, Kecamatan Kalideres, Jakarta Barat, hingga kini belum rampung. Pasalnya, sebelumnya pemerintah Kota Jakarta Barat menyebut bahwa pembangunan jembatan itu akan rampung pada 2 minggu awal. Warga setempat, Irwan Syah, mengatakan pengerjaan sempat dilakukan selama sekitar 1 pekan pertama. Namun setelah itu, aktivitas pembangunan kembali tidak terlihat. Irwan Syah menyebut, warga sebelumnya mendapat informasi bahwa jembatan tersebut ditargetkan selesai dalam waktu sekitar 2 pekan atau 15 hari. Namun, hingga memasuki pekan ketiga, jembatan tersebut belum dapat digunakan. Hal ini dikatakan Irwan saat dikonfirmasi pada Kamis 24 September 2026.
10: Kalau perihal jembatan ini ya, jembatan ini tuh kayak kalau nggak diramein dulu, nggak bakal jadi, Bang. Nah, dia tuh kudu diramein dulu. Harusnya kalau emang mau ngobrolin jembatan ini tuh sama lembaga kemasyarakatan. Rumahnya di belakang dia yang tahu semuanya. Kalau ibarat, anggaplah kemarin dia bilang 2 minggu jadi. Sedangkan ini aja udah 3 minggu nggak jadi-jadi, Bang. Ya kan? Iya gitu.
11: Tapi selama ini ada pengerjaan nggak, Bang? Sampai 3 minggu ini.
10: Setelah rame, ada. Cuman setelah kedepannya lagi, udah dibiarin gitu aja, Bang.
11: Seminggu doang ada pekerjaannya ya?
10: Iya.
11: Apa Bang yang dikerjain, Bang?
10: Pemasaran. Cuman ngebangun ini doang sih. Sisanya udah dibiarin, kagak ada pengerjaan lagi.
11: Berarti udah gak ada pengerjaan selama 2 minggu kebelakang ini?
10: Kagak ada.
11: Harapan warga apa sih, Bang?
10: Ya harapan warga sih, ya ini akses jembatan cepat jadi. Karena kan ini akses buat ke pasar sama ke makam lebih dekat. Nah, salahnya dia jembatan belum jadi. Terus kan tadinya ada jembatan bambu. Harusnya jembatan bambu jangan dirubuhin dulu biar akses warga ke pasar itu lebih dekat, lebih gampang. Jadi kan pas jembatan bambu ini dirubuhin, warga jadi muter, Bang. Jadi jauh jaraknya. Harusnya kalau belum dijadiin jembatan bambu itu jangan sampai dirobohin dulu biar warga juga nggak makin susah.
9: Warga lainnya, Ana Haryanti, mengeluhkan bahwa jarak menuju pasar menjadi lebih jauh karena harus memutar. Menurut Ana, kondisi itu juga menyulitkan warga yang tidak memiliki kendaraan bermotor, termasuk warga yang memiliki keterbatasan untuk berjalan jauh.
12: Ya, warga pada susah semua. Jadinya kan 2 minggu, pada ngeluh semua. Kita mana-mana susah, jadinya muter ke pasarnya. Kayak saya begini, nggak ada motor, jalan sakit kakinya. Gimana? Ke pasar jauh.
11: Berapa menit sih, Bu, kalau ke pasar?
12: Yes, 12 menit lah. Kalau lama setengah jam lah, kalau kita jalannya lama. Yeah. Kalau 14 cepet gitu, jalannya kayak cepet pokoknya.
11: Bu, itu kan harusnya jembatan yang kayu jangan dibongkar dulu gitu ya, Bu?
12: Seharusnya begitu, warga.
9: Warga pun berharap pembangunan segera dirampungkan agar akses menuju pasar dan permukiman dapat kembali digunakan. Demikian, Alwan Sadam, RRI Jakarta melaporkan.
0: Beralih ke informasi dari Banten. Targetkan 35 miliar rupiah, Basnas Banten bersama Pemprov perkuat sosialisasi ZIS untuk bantu masyarakat lebih efisien. Berikut Nurul Fadia melaporkan.
13: Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Banten menargetkan pendapatan zakat, infak, dan sedekah pada tahun ini mencapai 35 miliar. Target ini guna memperluas skala distribusi dan kemanfaatan bagi masyarakat di Banten. Ketua Basnas Provinsi Banten Wawan Wahyudin menyampaikan, untuk mencapai target itu, Basnas fokus membangun kepercayaan masyarakat melalui keterbukaan informasi di berbagai media.
14: Pertama, mitra dalam pengembangan amanah ini semakin bertambah. Demikian juga tentu pengumpulan ya juga bertambah dari apa yang kami inginkan, paling tidak apa yang kami targetkan itu tercapai di 35M untuk akhirnya kita bisa membantu distribusi lebih banyak ke masyarakat di Banten. Strateginya sosialisasi juga mengedukasi dan menginformasi melalui berbagai media.
13: Basnas Banten mendorong penguatan sinergi antara pemerintah, lembaga zakat, dan masyarakat dalam meningkatkan penghimpunan JIS. Upaya tersebut diharapkan dapat memperluas jangkauan penyaluran zakat sekaligus meningkatkan kemanfaatannya bagi masyarakat yang membutuhkan di berbagai wilayah Provinsi Banten. Wakil Gubernur Banten Dimyati Natakusuma menegaskan pentingnya kesadaran masyarakat untuk menyalurkan zakat melalui institusi resmi agar pemanfaatannya dirasakan secara luas oleh umat. Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menyukseskan program PASNAS demi meringankan beban warga Banten secara berkelanjutan.
14: Harus kenapa harus melalui lembaga zakat seperti Basnas, yaitu dengan sendirinya lembaga zakat itu lebih transparan, lebih terbuka, lebih tepat guna, tepat sasaran, tepat waktu, dan manfaatnya sangat besar. Manfaatnya sangat besar sehingga bisa menyampaikan, ayo berzakat infak sedekah melalui lembaga, tujuannya adalah agar lebih tepat sasaran dan tepat guna dan lebih transparan dan akuntabel.
13: Kegiatan sosialisasi ini dibuka oleh Wakil Gubernur Banten Dimyati Natakusuma yang didampingi Asisten Daerah 1 Provinsi Banten, Ketua Basnas Provinsi Banten, serta Wakil Ketua 1 Basnas Provinsi Banten. Dari Serang, Nurul Fadia melaporkan.
0: Bupati Lebak bangga dengan capaian cek kesehatan gratis tahun 2026. Informasi ini dirangkum dalam laporan Jalia Winarti.
15: Bupati Lebak Muhammad Hasbi Asidiki Jayabaya mengaku bangga dengan capaian tersebut. Menurutnya angka itu menunjukkan kesadaran masyarakat untuk memeriksakan kesehatan semakin tinggi. Dari sekitar 1,5 juta penduduk Lebak, sebanyak 856 ribu warga telah mengikuti program cek kesehatan gratis atau CKG sepanjang tahun 2026.
16: Hasbi mengatakan capaian tahun ini meningkat dibandingkan 2025 yang masih jauh di bawah target.
17: Ini kan sebagai juga bagian daripada upaya pendataan cek kesehatan. Di tahun lalu masih kita banyak menemukan masyarakat yang ketakutan ya, dicek kesehatan takut. Karena biasa seperti psikologi kita sebagai manusia, namun tahu diri kita sakit, kadang-kadang ada ketakutan tersendiri. Sementara alhamdulillah paradigma atau sudut pandang atau juga perspektif masyarakat sekarang sudah mulai berubah bahwa kondisi fisik, kondisi kesehatan tubuh harus diketahui. Capaian mencapai tadi 57%.
16: Hasbi optimis target cek kesehatan gratis sebesar 60% dapat tercapai. Ia meminta masyarakat yang belum mengikuti pemeriksaan agar segera memanfaatkan layanan kesehatan gratis tersebut. Dari Lebak, Yalia Winarti melaporkan.
0: Anak kedua Surahman atau anak buah kapal Arupa Datu 1 yang hilang di perairan Selat Sunda mengaku telah mengikhlaskan kepergian ayahnya. Berikut Rohmanuddin melaporkan.
18: Yayat Suryadi, anak kedua Surahman atau anak buah kapal Arupa Datu 1 yang membawa 5 jurnalis yang hilang di perairan Selat Sunda Banten saat meliput erupsi Gunung Anak Rakatau atau GAK yang hilang pada 7 September 2026 mengaku sudah mengikhlaskan kepergian orang tuanya tersebut. Meski demikian, Yayat mengaku sebagai seorang anak mengaku kehilangan sosok ayah yang selalu berjuang untuk kesejahteraan keluarganya. Yayat juga mengaku terkait informasi hasil tes DNA, dirinya pertama kali menerima informasi dari lurah setempat bahwa hasil DNA ada kesamaan dengan mayat yang ditemukan di Enggano, Bengkulu. Yayat menyampaikan, berdasarkan hasil tes DNA itu, dirinya mengakui bahwa mayat tersebut merupakan ayahnya atau Surahman. Rencananya, kata Yayat, almarhum ayahnya itu akan dimakamkan di kampung halaman di Carita, Kabupaten Pandeglang, Banten.
19: Identik dari DNA Mabes Polri masih menyatakan 100% bahwa sama DNA saya dengan korban. Di kampung halaman misalnya, cerita
18: Sudah
19: dibawa, Pak? Masih di Bengkulu.
18: Sementara itu, terkait dengan hasil tes DNA itu, Gubernur Banten Andra Soni menyampaikan bela sungkawa terhadap keluarga almarhum Surakman. Gubernur juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah terlibat dalam pencarian 5 jurnalis dan 3 anak buah kapal Aru Padatu 1 yang hilang di perairan Selat Sunda Banten.
20: Semoga keluarga kelihatan menerima informasi itu. Kemudian saya selaku pemerintah juga berharap bisa segera menemukan 7 kapal dan lainnya satu kali yang ditemukan. Yang pada kesempatan ini saya ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak terkhusus kepada Banten yang telah melakukan koordinasi yang baik dengan kita dulu sehingga semua pada hari kelima pencarian dan kemudian
18: dari Serang Banten, Rohmanuddin melaporkan.
0: Sekian warta berita saat ini. Kementerian Kebudayaan menyebut Jakarta Film Week berperan sebagai penghubung perfilman internasional. Pameran Flora dan Fauna atau Flona 2026 kembali digelar di Lapangan Banteng, Jakarta Pusat. Itulah berita yang sudah kami udarakan. Berita selanjutnya akan kami sampaikan sore nanti pukul 16 waktu Indonesia Barat. Berita ini juga dapat Anda dengar di RRI Banten dan dibaca di portal berita www.rri.co.id.

Mendingan bersedia kita simak bersama Warta Berita yang disiarkan langsung oleh RRI Program 1 Jakarta dan sudah kembali ke RRI Program 1 Banten. Mendingan bersama saya Bram Adi yang masih akan terus menemani Anda ya di Banten siang ini. Dan juga sesaat lagi kita akan masuk dalam program Prodangdut Dangdut Adalah Kita. Jadi jangan kemana-mana, tetap bergabung bersama kami di 94,9 FM Pro 1 Banten.

0: Banten siang ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Nampak 9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
2: Baik pendengar, kita kembali lagi dalam program Prodangdut adalah kita.
0: Hayo goyang dan rasakan serunya irama dangdut di Prodangdut. Semua hits dangdut, dari yang klasik sampai yang paling kekinian, hadir spesial untuk Anda.
3: Begadang, jangan begadang.
0: Punya lagu dangdut favorit atau mau kirim salam spesial? Langsung aja request ke 08111450949. Pro Dangdut hadir setiap hari dari jam 1:30 siang sampai jam 3 sore. Dan jangan lupa dengarkan Pro Dangdut di RRI Digital atau streaming di rri.co.id. Pro Dangdut, dangdut adalah kita.

0: sumpah.
1: Sahabat BC, jadi gue pernah lihat temen gue baru landing di Indonesia bukannya santai. Dia malah panik. Ini harus isi apa lagi sih? Nah, ternyata dia belum isi All Indonesia. Sekarang penumpang dari luar negeri wajib isi itu. Tapi tenang, gak ribet dan gampang banget. Bayangin sahabat BC, dulu kamu harus isi banyak form buat imigrasi, bea cukai, kesehatan. Sekarang cukup sekali lewat All Indonesia. Bisa diisi bahkan sebelum berangkat, tapi maksimal 3 hari sebelum kedatangan. Caranya tinggal buka website, scan barcode, atau langsung aja lewat aplikasinya sahabat BC. Terus kamu nanti isi data diri, perjalanan, sama barang bawaan. Kalau beli HP baru dari luar negeri, sekalian aja daftar emailnya. Habis itu kita akan dapat QR code, nanti tinggal ditunjukkan pada saat kita tiba di Bandara Indonesia. No ribet, no drama, dan yang paling penting ini gratis. Isi All Indonesia dulu, biar masuk ke Indonesia bisa lebih santai.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Pendengar, kita sudah masuk dalam program Perdangdut. Dangdut adalah kita, ya, di mana kita akan memutarkan lagu-lagu dangdut, mulai dari lagu-lagu lawas dan juga lagu-lagu terbaru, ya. Dan untuk Anda yang ingin bergabung untuk request lagu dangdut favorit Anda, bisa langsung bergabung bersama kami melalui WhatsApp di 08111450949, pendengar, ya. Dan Pro Dangdut akan menemani waktu Anda sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti, ya. Jadi ditunggu untuk requestannya. Sambil menunggu requestan dari Anda, pendengar, kami udarakan satu lagu dari Mansyur S dengan Sengsara.

0: Pemirsa, tepat 19 tahun lalu, pada Minggu pagi 26 Desember 2004, gelombang tsunami besar menghancurkan...
1: Hah? Tsunami? Tsunami itu apa sih? Coba cari di Google lah. Google, apa itu tsunami?
2: Tsunami adalah gelombang air laut yang sangat besar yang terjadi karena gempa bumi atau letusan gunung berapi di bawah laut. Gelombang ini bisa bergerak sangat cepat dan, saat mencapai pantai, bisa menyebabkan banjir besar dan kerusakan.
1: Oh, itu tsunami.
3: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Bukankah kau tahu pendengar dari Rana Rani ya, sudah kami udarakan untuk Anda siang hari ini di Prodangdut ya. Dan sudah ada pendengar yang bergabung nih, ada Yuli di Ciracas, katanya pengen request lagu dari Iis Dahlia yang judulnya Dag Dikduk. Baik, terima kasih Yuli ya, sudah bergabung di Prodangdut siang hari ini. Untuk lagunya udah kita siapkan ya, tenang aja dan langsung kita putarkan aja. Ini dia Dag Dikduk dari Iis Dahlia.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat siang saudara pendengar Cek Fakta pukul 14 waktu Indonesia Barat bersama saya Bram Adi. Beredar unggahan di media sosial Facebook menampilkan mantan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa yang disebut akan membongkar kerugian sejumlah badan usaha milik negara atau BUMN seperti PLN, Pertamina, dan Garuda Indonesia. Video tersebut kemudian dikaitkan dengan pencopotan Purbaya dari jabatan Menteri Keuangan oleh Presiden Prabowo Subianto pada 14 September 2026, di mana pernyataan tersebut diklaim menjadi alasan dirinya diberhentikan. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari Kompas.com, hasil pemeriksaan menggunakan Hive Moderation menunjukkan suara dalam video memiliki probabilitas 99,2% dibuat oleh AI. Sementara Truth Scan mengidentifikasinya sebagai suara AI generatif dengan probabilitas 99%. Video tersebut sebenarnya berasal dari klip Purbaya yang diunggah akun Instagram Menteri Keuangan RI, @menqri, pada 8 November 2025 saat menyampaikan motivasi terkait target penerimaan pajak. Cuplikan asli kemudian dimanipulasi menggunakan artificial intelligence atau AI sehingga seolah-olah Purbaya menyampaikan pernyataan mengenai kerugian BUMN. Sekian Cek Fakta siang ini, sampai jumpa di Cek Fakta selanjutnya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta. Pro 1 RRI.

0: Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, kita kembali lagi dalam program Prodangdut.
2: Prodangdut.
1: Prodangdut.
2: Prodangdut.
1: Dangdut adalah kita.
3: Hayo goyang dan rasakan serunya irama dangdut di Prodangdut. Semua hits dangdut, dari yang klasik sampai yang paling kekinian, hadir spesial untuk Anda.
4: Begadang, jangan begadang.
3: Punya lagu dangdut favorit atau mau kirim salam spesial? Langsung aja request ke 08111450949. Pro Dangdut hadir setiap hari dari jam 1:30 siang sampai jam 3 sore. Dan jangan lupa dengarkan Pro Dangdut di RRI Digital atau streaming di rri.co.id. Pro Dangdut, dangdut adalah kita.
5: Pro Dangdut, dangdut adalah kita.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Kerinduan dari Evi Tamala, pendengar, sudah kami udarakan untuk Anda ya di Prodangdut siang hari ini. Dan sudah ada yang bergabung di Prodangdut siang hari ini, ada Pak Ilham nih. Katanya pengen request lagunya Maggie Z yang judulnya Benang Biru. Baik, terima kasih ya sudah bergabung di Prodangdut siang hari ini. Dan untuk Anda yang belum bergabung, masih kami tunggu ya. Dan masih panjang juga kebersamaan kita di Prodangdut siang hari ini sampai pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Jadi ditunggu requestannya di 08111450949. Kita putarkan requestan dari Pak Ilham nih dengan Maggie Z dengan Benang Biru.

0: Move On.
1: Diproduksi oleh PT Papros TBK. Baca aturan pakai, baca peringatan perhatian.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: menyapa. Hadirkan kedamaian di hati bersama program Mutiara Pagi. Ruang spiritual yang menemani langkah awal harimu.
1: Simpanlah lidahmu kecuali untuk kebaikan.
2: Artinya tidak mungkin mendapatkan ketakwaan jika

Buang Zumba pendengar dari Liza Natalia ya, sudah kami udarakan untuk Anda di Pro Dangdut siang hari ini. Dangdut adalah kita ya. Dan sudah ada yang bergabung lagi bersama kami, ada Kang Iman nih dari Cilegon. Katanya pengen request lagunya Imam S. Arifin yang Jangan Merana. Baik, terima kasih Kang Iman sudah bergabung ya di Pro Dangdut siang hari ini. Dan lagunya langsung kita putarkan ya, spesial untuk Kang Iman nih, ada Jangan Merana dari Imam S. Arifin.

0: Di tengah arus zaman modern, budaya tak boleh terlupakan. Lewat seni tradisional dan budaya, kami mengajak Anda menyelami kekayaan warisan Nusantara, mengenal tarian daerah, musik tradisional, hingga cerita budaya, sejarah yang penuh makna. Dengarkan siaran seni tradisional dan budaya setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu pukul 12 waktu Indonesia Barat hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Hasan Haji ini belum ada keresan.
1: Baru di 2025 ini kami punya target menyasar per kecamatan minimal satu seperti Desa Pasar Peong.
2: Pendengar, Kepolisian Republik Indonesia Polri kembali membuka pendaftaran.
3: Kementerian Agama atau Kemenag Republik Indonesia resmi menurunkan biaya haji.
4: Pasca ditetapkan sebagai pilot proyek Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal SPM di Indonesia.
5: Update informasi terkini seputar Banten, nasional, internasional, dan olahraga dalam Warta Berita Daerah. Setiap hari pukul 6 pagi dan 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten. Streaming di rri.co.id dan mobile application RRI Digital.
6: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Pendengar, kita sudah berada di penghujung kebersamaan kita ya di Prodangdut siang hari ini ya. Untuk anda yang belum sempat bergabung, jangan khawatir ya, Prodangdut hadir setiap hari mulai dari pukul 13.30 sampai 15 waktu Indonesia Barat ya. Jadi untuk anda yang belum sempat bergabung, bisa bergabung esok hari ya. Dan sampai bertemu di program Prodangdut berikutnya.

0: Kilas Berita 94,9 FM Pro 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat sore saudara pendengar Kilas Berita pukul 15 waktu Indonesia Barat bersama saya Bram Adi. Kita awal informasi pertama, Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Dede Yusuf Macan Effendi menyoroti praktik sejumlah BUMN yang membuat aturan investasi tanpa melibatkan pemerintah daerah. Menurutnya kondisi tersebut dapat mempengaruhi penerimaan daerah dari aset dan kegiatan investasi di wilayahnya. Ia mengatakan persoalan tersebut berkaitan dengan penerimaan online single submission atau OSS yang lahir dari Undang-Undang Cipta Kerja. Menurutnya mekanisme OSS membuat sejumlah keputusan investasi lebih banyak ditentukan pemerintah pusat tanpa melibatkan daerah secara memadai. Beralih ke informasi selanjutnya, Dinas Pertanian Provinsi Banten mendorong penerapan metode pertanian modern untuk menjaga produktivitas di tengah berkurangnya luas tanam. Salah satu langkah yang diterapkan yakni metode pertanian modern Advanced Agriculture System atau PMAS AAS. Metode tersebut dilakukan dengan pola tanam benih langsung atau tabela. Pelaksana tugas Kepala Dinas Pertanian Provinsi Banten Saiful Bahri Maimun mengatakan metode tersebut menjadi salah satu upaya meningkatkan hasil produksi ketika luas tanam mengalami penurunan akibat kondisi kekeringan. Sekian kilas berita sore ini. Berita ini dapat Anda akses di portal berita rri.co.id.
0: Telah kita ikuti Kilas Berita 94,9 FM Pro 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi. 94,9 FM Pro 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Mendengar, kita akan langsung mengajak Anda untuk bergabung bersama RRI Program 1 Jakarta ya, untuk menyimak bersama Branda Astacita Nasional ya, yang dimana pada hari ini ada beberapa tema yang diusung ya. Yang pertama dari RRI Medan dengan internet mengubah cara petani, lalu RRI Bogor dengan dua sisi mata uang penggunaan internet, RRI Manado dengan pengembangan talenta digital menuju Indonesia Emas, dan RRI Banten dengan kesiapan infrastruktur internet di ruang publik Kota Serang menuju Smart City, yang akan dipandu pada sore hari ini oleh host Binda Umar, pendengar. Dan jangan kemana-mana, tetap bergabung bersama kami di 94,9 FM Pro 1 Banten.
2: Makanan dan minuman secara langsung kepada para peserta aksi tersebut merupakan bagian dari upaya kepolisian dalam membangun komunikasi yang baik antara petugas dan masyarakat di lapangan. Lebih lanjut, dirinya menyampaikan komunikasi dan pendekatan humanis terus dikedepankan oleh kepolisian selama kegiatan penyampaian pendapat berlangsung. Sementara itu, beralih ke informasi lainnya, pendengar, Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian atau KPKP berkoordinasi dengan pemerintah pusat untuk memantau harga dan ketersediaan pangan. Disampaikan oleh Kepala Dinas KPKP DKI Jakarta Hasudungan Sida Balok, Pemprov DKI Jakarta terus berkoordinasi dan bersinergi dengan pemerintah pusat, salah satunya melalui pelaksanaan kegiatan monitoring bersama Satuan Tugas Pengawasan Harga dan Mutu Beras sesuai keputusan Kepala Badan Pangan Nasional nomor 369 tahun 2026 tentang Satuan Tugas Pengawasan Harga dan Mutu Beras tahun 2026. Menurut kegiatan tersebut, diharapkan ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga sesuai harga eceran tertinggi atau HET, serta perlindungan mutu dan keamanan pangan bagi konsumen dapat terpantau dengan baik. Sekian kilas berita.
0: Telah kita ikuti kilas berita di 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan

Dinda. Saat lagi kami akan hadirkan Beranda Asa Cita Nasional ya. Anda bisa menyimak tentunya juga melalui untuk aplikasi digital ya di RRI Playgo. Dan tentunya untuk Anda pendengar, berbagai informasi juga tetap nanti bisa Anda sampaikan bersama kami di Jakarta sore ini.

0: Randa Astacita, Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
1: Mendengar Beranda Astacita Nasional, kita awali dari RRI Medan dengan tema Internet Mengubah Cara Petani berikut ini.
2: Selamat sore pendengar, kembali lagi di Beranda Astacita, produksi RRI Medan. Kali ini kami akan membahas pemanfaatan internet bagi petani yang kami kemas dalam sebuah feature berjudul Internet Mengubah Cara Petani Bekerja. Sektor pertanian masih akan terus menjadi penopang ekonomi bangsa. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik BPS, sektor pertanian berhasil menyumbang sebesar 12,67% terhadap PDB nasional pada kuartal pertama tahun 2026. Perkembangan teknologi dan kemudahan akses mencari informasi membuat petani tak hanya bergantung pada penyuluh, namun hanya pada memanfaatkan media internet, apapun bisa dilakukan. Sayangnya di Sumatera Utara masih tergolong rendah petani yang memanfaatkan internet. Seperti diungkapkan oleh analis ketahanan pangan dan kesejahteraan keluarga, Henrys Syahputra.
3: Internet sangat mungkin ya untuk mengubah pola kerja petani dari berdasarkan kebiasaan menuju keputusan yang lebih berbasis data. Jadi sebelum menanam, petani dapat memeriksa misalnya perkiraan cuaca, harga komoditas, kebutuhan pasar, dan informasi sarana produksi. Jadi ketika budidaya, petani dapat berkonsultasi dengan mengenai hama penyakit atau pemupukan. Nanti setelah panen, internet juga dapat digunakan untuk pencatatan usaha, promosi, transaksi hingga ketelusuran produk ya atau traceability. Namun pada data sensus pertanian 2023 menunjukkan pemanfaatannya masih terbatas ya. Secara nasional baru sekitar 46,8% petani yang tercatat menggunakan teknologi digital. Di Sumatera Utara lebih rendah lagi, sekitar 602.000 dari 1,47 juta petani atau kurang lebih 41%. Ini menunjukkan bahwasannya ruang pengembangannya masih sangat besar. Untuk misalnya di komoditas kopi Arabica, internet dapat digunakan untuk ketelusuran dan komunikasi dengan pembeli. Pada sawit rakyat misalnya, internet dapat membantu mencatatan kebun dan akses informasi keberlanjutan. Jadi petani masa depannya itu bukan hanya produsen, tetapi juga menjadi pengelola informasi dan juga pelaku pasar.
2: Salah seorang petani milenial asal Humbang Hasundutan, Ajun Lumban Batu, mengaku terbantu dan teredukasi dengan adanya media internet yang bisa menghubungkannya dengan berbagai pihak penting dalam ekosistem pertanian. Secara umum, internet menghubungkan petani dengan pakar dan penyuluh pertanian, pasar dan konsumen akhir, komoditas sesama petani, sampai informasi tentang cuaca.
4: Mulai dari nenek moyang kami dulu-dulu, semua sampai ke kami petani kopi, tapi belum ada yang berhasil sampai saat ini. Setelah kami menggeluti petani kopi, kami terbantu oleh adanya internet, media sosial. Kami memperhatikan, kami mengembangkan, mengedukasi dari media sosial seperti penanaman kopi, lubang tanam, jarak tanam, pemangkasan atau yang disebut dengan pruning, sekaligus dengan perawatan kopi. Karena selama ini kopi di Humbang Hasundutan kebanyakan daunnya, karena padahal kita bukan jual daun dan ranting, kita jual buah. Jadi pengalaman kami sampai saat ini, umur kopi yang udah 20 tahun kami pangkas, kami cuma menunggu 1 tahun hasilnya sudah terlihat. Jadi sekarang banyak petani-petani kopi lainnya meminta kita dari tim kita petani milenial untuk memangkas kopinya di kebunnya masing-masing. Dari dulunya mata pencaharian tentang pemangkasan kopi tidak ada di Humbang Hasundutan, sekarang jadi ada. Jadi sekarang di petani milenial di tim kita sudah terbentuk tim mulai dari penanaman, lubang tanam, pengomposan sampai ke pemangkasan sudah ada.
2: Meski sudah banyak petani yang mulai melek teknologi, Namun tidak sedikit pula masyarakat petani yang saat ini masih secara konvensional mengolah lahannya dan menjual produk mereka hingga konsumen akhir. Padahal kalau saja mereka teredukasi keilmuan digital, bukan tidak mungkin petani akan semakin maju.
3: Pentingnya literasi digital bagi petani ini sangat penting ya, karena literasi digital itu, akses internet itu kalau kita lihat sekarang tumbuh lebih cepat daripada kemampuan masyarakat memanfaatkannya secara kritis ya. Kalau kita lihat data BPS tahun 2025 itu menunjukkan 77,63% penduduk Indonesia sudah mengakses internet. Namun di sisi lain, indeks masyarakat digital Indonesia pada tahun 2025 baru mencapai 44,53 dari skala 100. Nah, sedangkan pilar pemberdayaan digital hanya 34,32. Artinya, banyak masyarakat sudah terhubung, tapi belum sepenuhnya mampu menggunakan internet secara aman dan produktif. Bagi petani, informasi yang salah mengenai pupuk, pestisida, bibit, cuaca, atau harga dapat langsung menimbulkan kerugian. Jadi, karena itu petani perlu menerapkan 3 langkah. Yang pertama, harus mengecek sumber informasinya, kemudian bandingkan dengan sumber lain karena informasi banyak, dan juga harus mengkonsultasikan kepada para penyuluh yang ada di lapangan. Kemudian juga informasi juga harus disesuaikan dengan lokasi. Rekomendasi untuk dataran rendah misalnya belum tentu cocok untuk pertanian dataran tinggi gitu. Jadi memang internet ini sangat memberikan informasi, tetapi literasi digital itulah yang menentukan kualitas keputusan petani.
2: Henry Syahputra yang juga merupakan seorang akademisi mengatakan bahwa internet akan jauh lebih bermanfaat bagi petani kalau mereka bisa membuat kelompok atau koperasi sehingga logistik bisa dikelola secara bersama.
3: Oke, untuk hubungan internet dengan pemendekan rantai distribusi, jadi internet itu bisa memperpendek rantai distribusi karena petani bisa langsung berhubungan dengan konsumen, hotel, restoran, pedagang besar, industri pengolahan, atau eksportir. Jadi potensinya sangat besar ya. Data BPS mencatat bahwasannya jumlah usaha e-commerce di Indonesia pada tahun 2024 meningkat sekitar 15,3%. Bahkan sekitar 94,76% pelaku e-commerce menggunakan pesan instan sebagai media penjualan. Nah, artinya di sini petani tidak selalu membutuhkan aplikasi yang rumit, pemasaran dapat bisa dimulai dari WhatsApp dan media sosial. Nah, di Sumatera Utara sendiri, petani hortikultura Brastagi bisa menerima pesanan dari konsumen atau hotel yang ada di sekitar Kota Medan. Nah, petani kopi Arabica juga bisa menawarkan produknya langsung kepada kedai kopi dan roastery yang ada di Kota Medan. Namun, internet tidak dapat menggantikan kegiatan pengumpulan, penyortiran, pengemasan, penyimpanan, dan pengiriman yang sifatnya teknis. Jadi, yang perlu dikurangi itu bukan seluruh pedagang, tetapi mata rantai yang tidak memberikan nilai tambah pada setiap subsistemnya. Jadi, internet akan lebih efektif apabila petani bergabung dalam kelompok atau berkooperasi agar volumenya, mutunya, kuantitas, dan logistik dapat dikelola secara bersama.
2: Di balik semua kemudahan yang diberikan internet, petani terkadang juga mengalami kendala ketika ingin membuat sebuah video edukasi yang diperuntukkan bagi petani lainnya. Hal itu diungkapkan oleh Ajun Lumban Batu, petani kopi yang juga aktif memberikan edukasi kepada petani di desanya.
5: Bagi kami, kendala pemanfaatan media internet itu bagi kami petani itu pengeditan, itu kira-kira gitu bang, pengeditan video, karena selama ini kami belum ada tim untuk itu. Jadi kami video, foto dari kebun kami masing-masing untuk diupload masih mentah, belum menarik gitu dia bang. Jadi itulah kendala kita sampai saat ini, belum ada yang kreatif-kreatif tentang pembuatan video, pengeditan video, buat-buat lagunya gitu kira-kira bang.
2: Apa yang menjadi keluhan dari Pak Ajun juga dibenarkan oleh Bapak Hendris, bahwa memang banyak sekali kendala yang dihadapi oleh petani dalam mengakses internet, meskipun internet telah mengubah cara petani bekerja. Sayangnya, banyak wilayah di pedesaan belum mendapat akses internet.
3: Jadi kendala terbesar petani dalam memanfaatkan internet itu, yang pertama udah pastilah infrastruktur ya. Infrastruktur kita tidak merata, jadi kendala terbesarnya bukan hanya ketersediaan sinyal, tetapi kesenjangan antara akses internet dan pemanfaatannya untuk kegiatan produktif. Nah, pada Data BPS mencatat bahwasannya pada 2025 akses internet di perkotaan sudah mencapai 82,72%, sedangkan di pedesaan baru 70,14%. Pada akhir tahun 2025, kita mengutip bahwasannya Komdigi juga menyebut masih ada sekitar 60 juta warga Indonesia yang belum terkoneksi internet. Nah, kita masuk kepada konteks Sumatera Utara. Ini sangat menarik bahwasannya data BPS tahun 2024 menunjukkan sekitar 92,3% rumah tangga pernah mengakses akses internet, akan tetapi sensus pertanian menunjukkan baru sekitar 41% petani yang menggunakan teknologi digital dan modern dalam kegiatan pertanian. Jadi persoalannya bukan hanya memiliki internet, tetapi apakah petani memiliki keterampilan, kepercayaan, pendampingan, dan pasar yang mendukung. Kemudian ada lagi resikonya, yaitu penipuan digital, biaya perangkat, kualitas jaringan, serta aplikasi yang terlalu rumit juga menjadi hambatan. Mengingat petani kita kebanyakan berumur di atas 50 tahun gitu. Karena itu pelatihan sebaiknya harus berbasis praktek, mencari harga, memeriksa informasi, membuat promosi, mencatat usaha, dan melakukan transaksi yang aman.

petani, internet telah menjadi sumber informasi, ruang belajar, sekaligus jalan untuk membuka peluang baru. Internet mengubah cara petani bekerja, dan ketika teknologi bertemu dengan pengetahuan serta pengalaman, masa depan pertanian pun memiliki peluang untuk tumbuh lebih maju dan lebih sejahtera. Sekian Beranda Astacita produksi RRI Medan dengan judul Internet Mengubah Cara Petani Bekerja. Saya Riki Subandi, sampai jumpa.

0: Miranda Astacita.
1: Berada Asisita Nasional dari RRI Medan, kita beralih ke RRI Bogor dengan tema dua sisi mata uang penggunaan internet berikut ini.
2: Selamat sore pendengar Radio Republik Indonesia di mana saja berada. Senang sekali kami kembali hadir menemani Anda dalam Beranda Asta Cita Berjaringan, produksi RRI Bogor. Pendengar, internet kini sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari aktivitas kita. Sebenarnya, seberapa besar internet sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari kita? Kita akan dengarkan penjelasan Anggu Anggia, seorang psikolog, tentang manfaat dan juga sisi negatif dari penggunaan internet.
3: Seberapa besar internet sudah menjadi bagian dari kehidupan kita? Justru pertanyaannya adalah, ada nggak sih di dunia ini, di kehidupan kita yang tidak lagi menggunakan internet? Kecuali itu sifatnya adalah sesuatu yang memang betul-betul di sekitar kita. Meskipun satu hal yang mungkin miris adalah ada slogan yang mengatakan internet akhirnya mendekatkan yang jauh, menjauhkan yang dekat. Dalam konteks komunikasi, kalau dulu tentu kita paling mudah berkomunikasi dengan orang-orang yang memang dekat dengan kita. Serumah, satu tempat kantor, satu tempat pendidikan, misalnya sekolah dan segala macam. Kalau zaman sekarang tentu kita bisa berkomunikasi dengan orang-orang yang jauh dari jangkauan kita. Tapi yang menyedihkan adalah kemudian bahwa dengan orang-orang yang terdekat, yang bahkan masih bisa terjangkau, terlihat dekat, kadang-kadang justru malah menjadi jauh karena menjadi ada jarak, padahal alat komunikasi menjadi lebih canggih. Jadi begitupun dengan akses yang sudah saya sampaikan, pendidikan, informasi dan segala macam, semua kayaknya 90% ya kehidupan kita saat ini sudah dikuasai oleh internet, termasuk dalam hal konsumsi ya, bagaimana kita mendapatkan semua barang-barang, pembelanjaan dan segalanya itu semua sudah menggunakan internet. Transportasi juga. Jadi 90% kali ya bahwa hidup kita saat ini sudah tergantung banget dengan adanya internet. Dari sisi informasi, manfaat terbesar internet adalah tentu kita bisa mendapatkan akses yang seluas-luasnya, sedalam-dalamnya, secepat-cepatnya, semudah-mudahnya, seinstan-instannya dari semua kejadian yang terjadi di belahan bumi manapun. Meskipun tentu tidak bisa kita pungkiri bahwa ada yang namanya hoax. Dalam aspek komunikasi, satu hal yang tidak dapat kita pungkiri bahwa terjadi perubahan yang sangat besar, baik pada saat sebelum adanya internet dan sesudah adanya internet, di mana pengetahuan, informasi, wawasan, bahkan skill, keterampilan itu semua bisa kita lakukan dengan sangat mudahnya. Baik itu pembelajaran formal, pembelajaran informal, pembelajaran non-formal, sampai tutorial dari mulai sesederhana masang, misalnya masang meja, ngebenerin kipas angin, ngebenerin motor misalnya gitu ya, sampai bagaimana kita membuat karya-karya gitu ya, peluang yang dapat kita dapatkan segalanya. Mau jualan apapun, baik itu jasa maupun itu barang, dengan menggunakan keterampilan apapun, baik itu soft skill ataupun hard skill, semua bisa kita lakukan dengan internet. Sejak kita mempelajarinya, kemudian kita mengolahnya, bagaimana kemudian kita mendistribusikannya, bagaimana kita menjualnya, bagaimana kita melakukan penawaran, bagaimana sampai itu datang ke customer atau ke user, itu semua dapat kita lakukan dengan bantuan internet.
2: Pendengar, setelah kita melihat berbagai manfaat yang bisa kita dapatkan dari internet, tentu juga kita perlu melihat sisi lainnya. Karena seperti dua sisi mata uang, internet tidak selalu membawa dampak positif. Ketika digunakan tanpa kontrol dan tanpa kemampuan memilah informasi, internet justru bisa menimbulkan persoalan. Mulai dari penyebaran informasi yang belum tentu benar, kecanduan media sosial, penipuan daring, hingga kebiasaan terlalu lama berada di depan layar. Belum lagi persoalan keamanan data pribadi yang saat ini semakin penting untuk diperhatikan. Yang menjadi persoalan bukan semata-mata pada teknologinya, tetapi bagaimana kita sebagai pengguna mengendalikan dan memanfaatkan teknologi tersebut. Lantas apa saja yang perlu kita waspadai ketika menggunakan internet, dan bagaimana agar kita tetap mendapatkan manfaat internet tanpa terjebak pada dampak negatifnya?
3: Salah satu hal negatif yang tidak dapat kita pungkiri juga dari keberadaan internet adalah, ya, Sebetulnya sama, bahwa aspek informasi, komunikasi, edukasi, wawasan, pengetahuan, kejadian-kejadian semua diterima tanpa batas. Begitu instan, begitu cepat, begitu mudah. Nah, inilah yang kemudian terjadi yang disebut dengan tsunami informasi gitu ya. Yang kadang-kadang ketika penggunanya atau yang menerimanya tidak dalam keadaan yang memang cukup bijaksana, cukup cerdas, maka informasi-informasi ini satu bisa malah disalahgunakan, kemudian yang kedua berbahaya untuk kehidupannya, kemudian yang ketiga tidak mempertimbangkan bahwa itu apakah memang hoax, apakah itu benar atau salah, apakah ada keterlibatan AI, artinya bahwa informasi ini adalah rekayasa dan segala macam, dan termasuk bahwa apakah memang ini berdasarkan sumber yang valid, ya, sumber terpercaya atau tidak. Nah, ini yang memang harus digarisbawahi, bahwa akhirnya internet ini memiliki sisi dua mata uang gitu ya, ada positifnya, ada negatifnya, dan seluruhnya dikembalikan kepada siapa yang menggunakannya. Bagaimana informasi yang didapatkan dari internet ini, apakah bisa menjadi hoax yang kemudian menyesatkan? Tentu penggunaan internet ini amat sangat dipengaruhi oleh kebijaksanaan dan juga tingkat kedewasaan. Kedewasaan di sini pasti terkait dengan usia, meskipun tidak melulu yang sudah matang atau dewasa usianya, sudah cukup dewasa juga untuk memahami mana yang benar, mana yang salah, mana yang sesuai, mana yang tidak sesuai, mana yang dapat dipercaya dan mana yang tidak dapat dipercaya. Kebijaksanaan juga terkait dengan tingkat pendidikan, di mana sangat dibutuhkan kemampuan untuk melihat, memilih, mengenali informasi-informasi mana yang memang benar, sesuai dan dapat dipercaya dengan yang memang itu menyesatkan. Dan itu sebabnya bahwa penggunaan internet di usia-usia tertentu masih amat sangat harus dibatasi dan diawasi oleh orang-orang dewasa di sekitarnya dan oleh orang-orang yang cukup bijaksana. Penggunaan internet juga ini harus amat sangat diwaspadai, karena banyak pengguna internet yang juga sudah melampaui batas sehingga sudah tidak sehat dan berlebihan. Indikatornya antara lain adalah ketika penggunaan internet ini sudah melampaui atau melanggar aktivitas-aktivitas yang memang seharusnya dan sepatutnya dilakukan oleh setiap manusia. Antara lain misalnya kebutuhan istirahat, kebutuhan tidur yang cukup, kebutuhan tidur yang nyenyak, kemudian bangun tepat waktu dalam keadaan segar, termasuk waktu makan, waktu beribadah, waktu sekolah, waktu bekerja, waktu berolahraga, waktu bersosialisasi. Nah, ini apabila ini sudah tidak lagi dilakukan atau banyak tidak dilakukan akibat dari penggunaan internet yang berlebihan, maka dapat dikatakan bahwa penggunaan internet ini sudah tidak sehat dan sudah membahayakan. Internet ini sendiri juga bisa membobol data keamanan privasi kita. Oleh karenanya, sekali lagi yang harus digarisbawahi adalah penggunaan internet harus diawasi dan harus dilakukan oleh orang-orang yang memang bijaksana dan orang-orang yang juga cukup dewasa, sehingga jangan sampai ada pemberian, penulisan, mengirim informasi, data pribadi, tempat tinggal dan segalanya di internet, sehingga kemudian memungkinkan orang asing, orang yang apalagi berniat jahat, untuk kemudian akhirnya melakukan akses kepada data kehidupan kita, yang itu jadi membuat berbahaya. Internet tidak bisa dipisahkan dari kehidupan kita, karena kenyataannya bahwa saat ini begitu banyak hal positif yang dapat kita dapatkan, dapat kita lalui, dapat kita akses dengan adanya internet ini. Tapi sekali lagi, internet ini bagai pisau bermata dua, bahwa penggunaannya harus amat sangat dipahami apa yang baik, apa yang buruk. Dan tentu salah satu yang harus kita pahami adalah bagaimana internet ini digunakan secara bijaksana. Kebijaksanaan ini sangat dipengaruhi oleh tingkat kedewasaan dan pengetahuan, termasuk dengan tingkat pendidikan. Oleh karenanya, tidak semua orang dewasa itu sudah pasti dewasa, tidak semua orang yang berpendidikan juga pasti berpendidikan. Nah, ini makanya betul-betul harus dipastikan, jangan sampai kemudian ini membahayakan baik untuk diri sendiri, termasuk untuk keluarga dan orang-orang di sekitar. Maka ketika penggunaannya tidak atau belum dilakukan oleh orang dewasa dan oleh orang-orang yang memang cukup bijaksana, misalnya oleh anak-anak gitu ya, apakah atau justru atau orang dewasa yang tingkat kebijaksanaannya belum terlalu baik gitu ya, maka tetap disarankan adalah tetap dalam pengawasan orang-orang yang memang cukup dewasa dan memang cukup bijaksana. Insya Allah jika ini memang dilakukan dan terus diberikan edukasi bahwa do and don't-nya gitu ya, apa yang boleh, apa yang tidak boleh. Kemudian kita memang membatasi juga penggunaan akses-akses ini, maka internet ini nanti akan menjadi senjata yang positif yang dapat membantu kehidupan kita dari berbagai aspek. Namun sebaliknya, jika penggunaannya tidak dibatasi, tidak secara bijaksana, ini bahkan bisa menjadi sesuatu hal yang berbahaya dan merugikan, bukan hanya untuk kita tapi orang-orang di sekitar kita.
2: Internet telah menjadi bagian penting dalam kehidupan sehari-hari. Namun di balik kemudahan tersebut, ada tanggung jawab yang harus kita miliki sebagai pengguna. Pada akhirnya, internet hanyalah sebuah sarana. Manfaat atau dampaknya sangat bergantung pada bagaimana kita menggunakannya. Mari jadikan internet bukan sekedar tempat untuk mencari informasi dan hiburan, tetapi juga sebagai ruang untuk belajar, berkarya, berusaha, membangun koneksi, dan menciptakan peluang. Demikian Beranda Asta Cita berjaringan produksi RRI Bogor dengan tema Dua Sisi Mata Uang Internet. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa.

0: Beranda Asta Cita.
1: Beranda Asta Cita Nasional dari RRI Bogor, kita beralih ke RRI Manado dengan tema pengembangan talenta digital menuju Indonesia Emas berikut ini.
2: Di tengah derasnya perkembangan teknologi, dunia berubah dengan sangat cepat. Cara kita belajar, cara kita bekerja, berkomunikasi, hingga menjalankan usaha kini semakin bergantung pada teknologi digital. Namun, kemajuan teknologi bukan hanya soal seberapa canggih perangkat yang kita miliki. Lebih dari itu, ada satu hal penting yang menjadi satu penentu masa depan. Manusia yang mampu memanfaatkan teknologi secara kreatif, produktif, dan bertanggung jawab. Indonesia memiliki bonus demografi dan generasi muda yang besar. Potensi ini menjadi kekuatan penting untuk menyongsong Indonesia emas. Karena itu, pengembangan talenta digital menjadi bagian strategis dalam mempersiapkan generasi yang tidak hanya menjadi pengguna teknologi, tapi juga mampu menciptakan inovasi dan membuka peluang baru. Dari ruang kelas, komunitas, hingga dunia usaha, dan juga berbagai platform digital lahir dari anak-anak muda dengan ide dan kemampuan yang terus berkembang. Mereka adalah bagian dari talenta digital Indonesia yang diharapkan mampu menjawab tantangan dunia kerja dan ekonomi masa depan. Lantas, seperti apa upaya pengembangan pemanfaatan akses internet dan talenta digital di Indonesia? Apa tantangan yang masih dihadapi dan bagaimana memastikan agar peluang transformasi digital dapat dirasakan secara merata? Kita ikuti dialog Hendra Asa bersama Boni Pujianto PhD selaku Kepala BPSDM Komdigi Kementerian Komunikasi dan Digital.
3: Ini kalau kita berbicara tentang bagaimana kemudian pengembangan talenta ini, semua orang pengen ya Pak, apalagi kan digital ini kan hampir semua sudah menggunakan handphone dalam berbasis Android maupun dalam iPhone dan lain sebagainya. Ini kalau kita berbicara tentang kesenjangan atau gap talenta digital di Indonesia, ini seperti apa melihat dari presentasinya, mungkin kajian ketersediaan dan kebutuhan talenta digital Indonesia di tahun 2023 sampai dengan 2030 ternyata yang dirancang. Seperti apa nih Pak dari BPSDM Komdigi sendiri mempresentasikannya?
4: Baik, Bang Hendra. Jadi sebenarnya kami ada dua kajian utama. Yang pertama dilakukan oleh salah satu konsultan internasional dari Kearney.
3: Ya.
4: Beliau memberikan sebuah exercise mengenai berapa kebutuhan talenta digital Indonesia. Secara kalkulasi awal, ini mungkin dilakukan sekitar tahun 2020-an gitu ya. Indonesia membutuhkan sekitar 9 juta talenta digital, tapi saat itu mereka memberikan analisis semenjak tahun 2015 hingga tahun 2030.
3: Okay.
4: 15 tahun. Sehingga 9 juta itu bila dibagi rata 15 tahun, maka setiap tahun dibutuhkan 600 ribu talenta digital baru. Begitu. Nah, kami mencoba melakukan exercise internal dan kami mencatat ada beberapa penajaman. Jadi memang angkanya terlihat gapnya agak sedikit menurun, tapi kurang lebih esensinya hampir sama, yaitu market di Indonesia membutuhkan talenta digital dalam kurun waktu ini adalah 2023 sampai dengan 2030, ya, sekitar 12.092.110, gitu ya. Sedangkan market, ya, itu kebutuhan market, tapi supply yang diberikan oleh lembaga pendidikan itu tercatat 9.343.000, kurang lebih begitu. Jadi ada gap di antaranya. Nah, gap ini yang harus diisi selama ini beberapa tahun, 1, 2, 3.

0: dimanfaatkan atau dinikmati oleh negara lain.
1: Baik.
0: Kurang lebih begitu.
2: Ini perspektifnya sebenarnya kalau kita melihat kan tadi dikatakan bahwa ini nanti kita akan tersingkirkan oleh negara tetangga begitu. Apa yang menjadi kualifikasinya begitu, Pak?
0: Tentu untuk menjadi talenta digital khususnya ini kita bisa melihat dari dua perspektif utama. Mereka yang bergerak di bidang pengembangan sistem aplikasi, mungkin ada sekarang ada AI coding gitu ya. Kemudian mereka mengembangkan yang sifatnya dari deployment sampai dengan penggunaannya. Nah, kalau talenta tersebut jumlahnya kurang, mau tidak mau kan korporasi dan institusi pemerintah baik swasta juga membutuhkan tambahan talenta. Bila di dalam negeri tidak tersedia, otomatis mencari keluar. Jadi jangan sampai kita justru kurang menyediakan talenta digital itu.
1: Baik.
0: Intinya demikian. Latar belakang keilmuannya berbeda-beda. Tidak harusnya engineering ya, dalam arti berlatar belakang teknis. Karena ada juga faktor hukum, misalkan aspek hukum, ekonomi digital. Nah ini penting sekali nih, ekonomi digital menemukan inovasi baru, bagaimana berbisnis di era digital. Bahkan juga dari rekan-rekan kreatif,
1: karena
0: ekonomi kreatif ini luar biasa. Jadi menemukan bagaimana melakukan misalnya pemasaran, AI itu sangat revolusioner,
1: cepat sekali.
0: Bagaimana konten-konten itu didevelop dengan memanfaatkan AI. Kurang lebih demikian.
2: Iya. Berarti artinya ada berapa yang sudah menjadi skemanya untuk mereka yang dilatih untuk pengembangan-pengembangan potensial digital ini ya Pak ya. Nah kalau kita melihat tadi Bapak mengatakan bahwa tidak melihat dari latar belakang pendidikannya begitu. Sekarang kan pengembangan digital ini kalau kita melihat pada zaman sekarang Gen Z itu sudah tidak asing lagi. Bahkan ini sudah pengembangan anak-anak masih di bawah 10 tahun sudah menguasai bisa diajarkan untuk coding begitu ya. AI barangkali juga salah satu yang menjadi pendidikan atau edukasi kepada mereka. Apakah Komdigi juga melakukan demikian terkait dengan anak-anak di bawah 10 tahun begitu?
0: Saat ini kami juga terlibat dalam arti mendukung ada program mengenai AI dan coding semenjak dini, dalam arti
2: dilatih, pemerintah arti ya.
0: Betul. Dalam arti pemerintah sekarang memiliki program pendidikan SD, SMP, SMA, tapi SD mulai dari kelas 5 dan 6 untuk AI dan coding. SMP itu full, SMA dan SMK agar mereka siap pada saat, terutama SMK, pada saat mereka selesai dan ditangkap oleh pasar, baik itu industri ataupun juga korporasi. Skill labor yang seperti ini dengan skill set yang lengkap terkait dengan talenta digital atau keilmuan terkait dengan AI dan coding ini sangat diperlukan. Namun demikian, tidak terbatas pada itu saja. Jadi baik itu yang terkait dengan entrepreneurship itu juga perlu didorong. Kurang lebih demikian.
2: Baik. Ini luar biasa ya, pemerintah dalam hal di tahun 2045 sudah sasar ya terkait dengan program-program untuk perubahan nantinya. Nah, kalau kita melihat dari potensi dan visi Indonesia digital seperti apa nih Pak? Dari Komdigi mengembangkannya, apalagi ini kan melihat dari datanya penggunaan digital di Indonesia ini cukup
0: tinggi.
2: Spektakuler ya, tinggi. Ya. Bahkan mencapai 370,1 juta. Ya. Nah, ini bagaimana Pak potensinya?
0: Nah, ini catatan menarik ya. Coba kalau kita lihat koneksi seluler, jadi ini yang menjangkau masyarakat pengguna adalah 370,1 juta. Berarti lebih dari jumlah penduduk. Jadi masyarakat yang menggunakan satu atau dua handphone ini most probably jumlahnya banyak ini. Tapi itu baru koneksi ya, koneksi. Sedangkan pengguna internetnya adalah 200,4.7 juta. Nah, atau 73,7%. Ini yang pengguna, real penggunanya. Nah, di antara mereka itu banyak yang memanfaatkan internet itu untuk

0: Jangan sampai udah dibangun infrastruktur tapi penggunaannya untuk hal-hal yang non produktif. Nah, kami mencatat, jadi jumlah tingkat konsumsi untuk pembelian dari melalui internet itu sekitar 158 juta pengguna. Jadi ini tinggi sekali ini. Dan mudah-mudahan ini hal-hal produktif dan solutif untuk bisa meningkatkan ekonomi masyarakat kita. Target kita kan Pak Presiden mencanangkan economic growth sekitar 8%. Namun dalam kondisi sulit mungkin bisa mencapai 6 dan 7% sudah sangat baik saat ini. Nah, kami lihat mencatat para pengguna, nah ini mix ya, baik itu Gen Z, kemudian Gen Y atau Millennium, bahkan Baby Boomers mungkin juga yang sudah cukup senior. Rata-rata penggunaan internet adalah 8,8 jam 36 menit. Berarti aktivitas kehidupan kita sehari-hari dengan memanfaatkan teknologi digital itu tinggi sekali. Mungkin saya yakin rekan-rekan ini di RRI memanfaatkan teknologi digital hampir di semua aspek.
1: Betul sekali Pak.
0: Penyiapan konten, diskusi, mencari bahan, data dan lain sebagainya.
1: Live streaming juga demikian. Live streaming.
0: Nah, yang kita lakukan sekarang ini kan semua karena teknologi digital.
1: Betul. Baik, ini ada kalau kita berbicara visi Indonesia Emas 2045 negara Nusantara berdaulat maju dan berkelanjutan. Pilarnya ini ada pemerintahan digital, ada juga ekonomi digital, masyarakat digital. Berarti pemerintahan digital ini sifatnya bagaimana Pak? Dulu kan ada pengembangan yang sifatnya kita akan masuk pada dunia metaverse begitu, yang artinya ada dunia lain di kehidupan manusia yang ada di digital. Dan apakah akan dibangun di situ atau bagaimana?
0: Nah, mungkin saya klarifikasi dulu nih Bang Hendra.
1: Iya, iya.
0: Tadi pilarnya enggak cuma 3, tapi 4 sebenarnya.
1: 4, ya.
0: Yang perlu kita lihat bahwa yang paling dasar adalah infrastruktur. Nah, itu
1: betul.
0: Kunci utama, tanpa infrastruktur enggak jalan nih kita.
1: 3 ini.
0: Streaming kita hari ini aja streaming mungkin kalau enggak ada infrastruktur, enggak ada jaringan, enggak ada internet, kita enggak bisa melakukan ini. Jadi basic necessity-nya adalah infrastruktur digital. Nah, kemudian, nah ini yang paling penting, baru kita implementasikan melalui 3 pilar utama ya. Pemerintahan digital, masyarakat digital dan dampaknya melalui ekonomi digital. Kalau tadi ada metaverse, itu adalah future teknologi yang akan membantu bagaimana penerapan pemanfaatan dari teknologi digital yang bisa kita rasakan. Di situ bukan hanya kita adopsi teknologi, tidak. Tapi bagaimana teknologi yang kita adopsi memberikan dampak, khususnya ekonomi. Nah, ini kunci utamanya.
2: Teknologi boleh terus berubah, tetapi satu hal yang tidak boleh tertinggal adalah manusianya. Talenta digital bukan sekedar tentang kemampuan menguasai teknologi. Di dalamnya ada kreativitas, keberanian untuk berinovasi, kemampuan beradaptasi, dan kemauan untuk terus belajar. Sebab Indonesia Emas tidak dibangun hanya dengan kesanggihan teknologi, tetapi oleh generasi yang mampu menciptakan, mengembangkan, dan memanfaatkannya untuk kemajuan bangsa. Saya Nathaniel Kaparang, RRI Manado, dan sampai jumpa.
3: Beranda Astacita.
4: Beranda Astacita Nasional dari RRI Manado, kita beralih ke RRI Banten dengan tema kesiapan infrastruktur internet di ruang publik Kota Serang menuju Smart City berikut ini.
5: Selamat sore pendengar RRI di seluruh Nusantara. Kita berjumpa lagi dalam acara Beranda Astacita. Kali ini LPP RRI Banten mengangkat topik kesiapan infrastruktur internet di ruang publik Kota Serang menuju Smart City. Pendengar, perkembangan teknologi digital saat ini semakin dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Internet bukan lagi sekedar kebutuhan untuk mencari informasi atau berkomunikasi, tetapi juga menjadi bagian penting dalam mendukung berbagai aktivitas masyarakat. Di ruang-ruang publik misalnya, keberadaan akses internet dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk bekerja. bekerja, belajar, mengakses layanan publik, hingga mendapatkan informasi secara cepat. Kota Serang sebagai ibu kota Provinsi Banten juga terus berupaya untuk mengikuti perkembangan transformasi digital menuju konsep Smart City. Apakah akses internet di ruang publik saat ini sudah cukup merata dan mudah digunakan? Dan apa saja yang masih perlu dibenahi agar pemanfaatan teknologi benar-benar dapat mendukung terwujudnya Kota Serang sebagai Smart City? Berikut dialog kami bersama Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Serang, Triningsih SHMM, dipandu rekan kami, Bram Adi.
6: Selamat siang saudara pendengar dimanapun Anda berada. Siang hari ini kita akan berbincang ya mengenai kesiapan infrastruktur internet di ruang publik Kota Serang menuju Smart City ya, bersama Ibu Triningsih, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Serang. Selamat siang Ibu.
7: Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Kabar baik hari ini Ibu ya?
7: Alhamdulillah kabar baik.
6: Kalau kita ngomongin soal Smart City ya, mungkin kebayang gitu kota yang sangat pintar gitu, apa-apa aksesibilitas mudah gitu Bu ya. Nah tapi untuk saat ini Pemkot Serang sendiri ini gambaran umumnya seperti apa ingin mewujudkan Smart City ini?
7: Baik, pemerintah Kota Serang ingin membangun Smart City. Sebenarnya pemerintahan bukan hanya serba digital, adanya wifi atau adanya internet, tapi juga bagaimana data, inovasi, itu dapat langsung dirasakan oleh masyarakat. Agar masyarakat bisa memperoleh pelayanan lebih mudah, aman, dan cepat. Kesiapan yang kita siapkan untuk pemerintah Kota Serang menuju Smart City ya, tentunya terhadap literasi digital ini yaitu infrastrukturnya. Bagaimana kapasitas infrastruktur untuk seluruh masyarakat yang berada di Kota Serang, kapasitas bandwidth-nya, kapasitas jaringan, dan tentu juga keamanan data. Nah, di sini juga kami terhadap keamanan data itu juga akan kita lakukan dengan berbagai cara, yaitu pembackupan data, audit data, keamanan cybernya, dan tentunya peningkatan literasi bagi SDM. Kalau semua digitalnya canggih, tapi literasi SDM-nya tidak memadai, juga itu juga akan mempengaruhi untuk tidak berjalannya Smart City yang ada pemerintahan Kota Serang.
6: Sudah ada berapa layanan yang tersedia di...
7: Kita ada 32 layanan yang ada di pemerintah Kota Serang dan juga sudah masuk ke arah kecamatan kelurahan. Seperti layanan KTP, KK hilang, dan juga kita sudah nge-link dengan SKCK Polres dan juga Kementerian Agama. Masyarakat dengan mudah dan cepat duduk manis saja di rumah ketika mereka membutuhkan KK yang hilang, cukup masuk melalui Play Store, mendownload aplikasi Serang Digital atau website digital serangkota.go.id. Mereka bisa begitu mengajukan permohonan KK hilang dengan hitungan menit, sudah langsung jadi menggunakan aplikasi.
6: Oke, lalu kita sebagai masyarakat ya, dorong ya atau mendukung Kota Serang ini sebagai Smart City itu apa Bu kira-kira?
7: Melakukan literasi digital. Bagaimana seseorang bisa mengakses, bisa menerima, bisa memahami dengan cerdas, dengan baik, dan bisa bertanggung jawab. Pemberian internet gratis, kita pasang logo bahwa wifi ini adalah memiliki kanal resmi yaitu pemerintah Kota Serang, dan selalu memiliki, kita selalu upgrade password, karena terjadinya hack itu bukan hanya dari hacker saja ya, tapi juga bisa dari orang dalam. Tapi kita pastikan bahwa internet yang sudah kita berikan pada masyarakat, pelayanan publik itu semuanya aman, dan karena semuanya bersumber dari pemerintah Kota Serang.
6: Nah, apakah nanti ke depan mungkin dari Pemkot Serang kan kita mewujudkan Smart City. Nah, Pemkot Serang sendiri apakah ke depan ingin memiliki juga marketplace lokal, Bu?
7: Ya, kira-kira. Betul. Kami pemerintah Kota Serang khususnya Kominfo berkeinginan nanti semua para UMKM, pelaku UMKM memiliki gere-gere, kita akan berikan internet gratis sehingga mereka bisa memposting, berjualan secara online dengan fasilitas pemerintahan yaitu internet gratis.
6: Oke, okay. Kalau kita bahas soal internet nih. Nah, semakin banyak orang yang mengakses internet tersebut, Bu ya, semakin banyak juga atau besar juga kemungkinan ada berita-berita hoax yang tersebar gitu Bu ya. Nah, bagaimana dari Diskominfo sendiri ya untuk memberikan edukasi kepada masyarakat untuk membedakan ya mana berita hoax atau mana berita yang benar gitu Bu?
7: Pastinya kita harus memiliki prinsip dulu nih, saring dulu baru sharing.
6: Iya.
7: Ya kan? Jadi jangan cepat, terkadang kita menerima berita dari grup itu kita langsung sebarkan kepada grup yang lain, padahal belum tentu kebenarannya. Jadi yang pertama kita harus cek dulu sumbernya. Apakah sumbernya itu dari pemerintah kah, ataukah media resmi, atau seperti apa. Yang kedua, cek tanggalnya. Biasanya tanggalnya kemungkinan itu kejadian pada bulan yang lalu. Kita bisa cek foto dan video pada sumber yang lain, seperti itu. Terus yang satu lagi yaitu kita tanyakan dulu kepada pemerintah Kota Serang apakah kebenaran ini betul atau tidak, seperti itu. Kami Dinas Kominfo ada pelayanan Prabek, ada 112 untuk menanyakan kebenaran tersebut.
6: Kita ngomongin tadi ya, infrastruktur internet juga Bu ya. Tentu ya. Bukan hanya soal membangun jaringan yang tadi Bu ya, tapi juga biaya operasional dan juga betul. Pemeliharaan Bu. Betul. Nah, bagaimana strategi Pemkot Serang ini agar fasilitas internet publik yang sudah dibangun ataupun semua aplikasi dan lain-lain ini agar bisa long lasting gitu Bu, berfungsi dan tidak mandek gitu Bu.
7: Pengamanan siber, kita tingkatkan SDM-nya, yeah. Pemeliharaannya, tentu pemeliharaannya tadi membutuhkan anggaran ya. Tapi di sini karena ini memang dibutuhkan sekali buat pemanfaatan buat masyarakat, kita Dinas Kominfo juga ada pemeliharaan yang dilakukan untuk pemeliharaan sistem tersendiri, terkait juga update data, backup data, selalu kita lakukan ya.
6: Mungkin dari Pemkot Serang atau Diskominfo atau Ibu secara pribadi, harapannya ke depannya ini seperti apa Bu?
7: Harapan saya ke depannya pemerintah Kota Serang ini menginginkan pembangunan secara merata, infrastruktur secara merata, terkait jaringan internet, wifi, dan tentunya bukan hanya aplikasi digital yang canggih, tapi pemerintah Kota Serang ingin memberikan pelayanan kepada masyarakat yang benar-benar dapat dirasakan langsung pelayanannya secara aman, mudah, cepat, dan terpercaya tentunya.
6: Oke. Okay.
7: Betul.
6: Ibu, terima kasih. Selamat siang dan selamat beraktivitas kembali. Demikian pendengar ya, perbincangan kita bersama Ibu Triningsih SHMM selaku Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Serang ya, yang dimana kita tadi sudah berbincang mengenai kesiapan infrastruktur internet di ruang publik Kota Serang menuju Smart City.
5: Ketersediaan internet yang mudah diakses, berkualitas, aman, dan dapat dimanfaatkan oleh seluruh lapisan masyarakat tentu menjadi hal yang perlu terus diperhatikan. Sebab, Smart City bukan hanya tentang teknologi yang semakin canggih, tetapi juga bagaimana teknologi tersebut dapat memberikan manfaat nyata dan mempermudah kehidupan masyarakat. Demikian Beranda Astacita Produksi LPP RRI Banten. Dari Serang, Banten, saya Tersi Sondang mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di Beranda Astacita selanjutnya.
3: Anda telah mendengarkan Beranda Astacita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: Sesaat lagi kita ikuti Warta Berita pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Pukul 16 waktu Indonesia Barat.
2: Sehari-harinya ya kalau nggak pernah ke Krakatau itu setiap hari di rumah.
3: Baik masalah PBB, masalah jual beli tanah, nah tentu kita ingin memastikan kepada para lurah, para camat.
1: Radio Republik Indonesia Banten dengan Warta Berita dibacakan oleh Bram Adi. Sari berita penting, almarhum Surakman, anak buah kapal atau ABK Arupadatu, satu yang hilang di perairan Selat Sunda dimakamkan di TPU Kidemang, Kampung Pagedongan, Desa Sukajadi, Kecamatan Carita, Pandeglang, Banten. Pemkot Serang meminta lurah dan camat lebih cermat memeriksa kondisi tanah serta pihak terkait sebelum menandatangani dokumen pertanahan. Berikut berita selengkapnya. Almarhum Surakman, anak buah kapal atau ABK Arupadatu 1 yang hilang di perairan Selat Sunda dimakamkan di TPU Kidemang, Kampung Pagedongan, Desa Sukajadi, Kecamatan Carita, Pandeglang, Banten. Rohmanuddin melaporkan.
2: Ya, sahabat masih keluarkan dari istri. Malah untuk almarhum itu sehari-harinya ya kalau nggak pernah ke Krakatau itu setiap hari di rumah.
4: Almarhum Surakman, anak buah kapal atau ABK Arupadatu 1 yang hilang di perairan Selat Sunda saat membawa rombongan jurnalis yang meliput erupsi Gunung Anak Krakatau atau GAK pada 7 September 2026 dimakamkan di tempat pemakaman umum atau TPU Kidemang, Kampung Pegodongan, Desa Sukajadi, Kecamatan Carita, Pandeglang, Banten, Kamis 24 September 2026. Sebelum dimakamkan di TPU Kidemang, almarhum disolatkan di Masjid Al-Husaini yang berada di Kampung Pagedongan, Desa Sukajadi, Kecamatan Carita, Pandeglang, Banten. Pantauan RRI di lokasi, suasana proses pemakaman dipenuhi oleh warga sekitar dan petugas yang mengawal proses pemakaman almarhum Surakman. Menurut kesaksian anak, keluarga, dan sahabat, almarhum Surakman dikenal sebagai sosok yang pendiam dan pekerja keras, sehingga semuanya merasa kehilangan dengan kepergian almarhum Surakman. Salah seorang sahabat almarhum Surakman, Juhra, menuturkan apabila tidak melaut, sehari-hari almarhum Surakman ada di rumah. Juhra menyampaikan, almarhum Surakman sosok pendiam dan tidak banyak bicara. Almarhum terkenal pekerja keras untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Dikatakan Juhra, almarhum Surakman termasuk mahir di laut lantaran sejak kecil sudah biasa di laut. Juhra menambahkan, terkait dengan orang hilang di laut, sepengetahuannya terakhir kejadian sekitar tahun 2000 dan baru tahun ini 2026 kembali terjadi orang hilang saat melaut di sekitar Gunung Anak Krakatau.
2: Ya, nggak kemana-mana aja, mas. Rumah aja, paling bantu-bantu tetangga, bantu-bantu berada di rumah dia.
4: Laut.
2: Ahli di laut, dari kecil.
4: Dari kecil ya, beliau ya.
2: Orang yang pendiam, nggak banyak bicara sama anak. Ya, begitulah, nggak suka berantem sama anak, nggak.
4: Sementara, salah seorang menantu almarhum Surakman, Adria, menyampaikan, sosok almarhum Surakman adalah sosok orang tua yang baik dan bertanggung jawab, serta almarhum tidak pernah marah terhadap anak-anaknya. Adria mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu menemukan almarhum Surakman hingga membantu proses pemakaman almarhum Surakman.
5: Di pemakaman kita,
6: itu pemakaman keluarga.
5: Pemakaman.
6: Kalau almarhum sendiri beranak berapa sih?
5: Beranak tiga, yang satu barusan meninggal, yang pertama beran saya anak, yang kedua ada yang tinggal sama saya. Bapak ini tinggal doa untuk bapak saya, mudah-mudahan ditempatkan baik di sisi Allah. Terima kasih banyak telah membantu proses ini. Mudah-mudahan semua amal tak letih diterima.
4: Dari Pandeglang, Banten, Rohmanuddin melaporkan.
1: Keluarga korban KM Arupadatu 1 berharap operasi SAR kembali dibuka setelah jenazah ABK Surakman teridentifikasi di Bengkulu. Titik terang forensik ini diharapkan menjadi petunjuk penting untuk melacak 7 korban lainnya yang masih hilang. Ridwan Maulana melaporkan.
7: Ya, kami berharap ya pencarian dan pertolongan SAR.
8: Keluarga jurnalis kantor berita Antara M. Bagus Kuerunas berharap tim SAR gabungan kembali membuka operasi pencarian setelah salah satu awak kapal KM Arupadu 1, Surakman, berhasil diidentifikasi di Pulau Enggano, Bengkulu. Titik terang forensik tersebut diyakini mampu menjadi petunjuk baru untuk melacak keberadaan 7 korban lainnya yang masih hilang. Ayah kandung M. Bagus Kerunas, Mansyul Suryana meminta aparat dan tim penyelamat menelusuri jalur hanyut korban dengan memperhitungkan pola arus laut yang menghubungkan perairan Selat Sunda hingga wilayah Bengkulu.
7: Ya, kami berharap ya pencarian dan pertolongan SAR Basarnas Banten ya, Basarnas ya, itu bisa dilakukan kembali ya, karena ada titik terang gitu. Ya, mudah-mudahan tim Basarnas, baik Banten atau Lampung, Bengkulu ya, mungkin yang terlibat ya, bisa memastikan melakukan kembali pencarian.
8: Meskipun operasi SAR resmi dihentikan pada Kamis 17 September 2026 setelah diperpanjang selama 3 hari, pihak keluarga berharap penemuan jenazah di Bengkulu dapat membuka kembali ruang penyisiran lanjutan. Jenazah almarhum Surakman sendiri dijadwalkan diberangkatkan dari Bengkulu menuju Bandara Soekarno-Hatta untuk diserahkan kepada pihak keluarga. Kepastian identitas Surakman sebelumnya diumumkan secara resmi oleh Kapolda Banten, Irjen Pol Hengki, menyusul hasil pencocokan DNA yang dilakukan oleh tim Dinas Victim Identification, Pusdakors Polri. Jenazah korban sebelumnya ditemukan tanpa identitas di kawasan pesisir Pulau Enggano pada Sabtu 12 September 2026, sebelum akhirnya dievakuasi ke RS Bayangkara Polda Bengkulu. Kapal cepat KM Arupadu 1 sebelumnya dilaporkan hilang kontak di perairan Selat Sunda sejak Senin 7 September 2026, usai bertolak dari dermaga Pegedongan Carita Paneglang. Rombongan tersebut membawa 8 orang yang terdiri atas 5 jurnalis serta 3 awak kapal untuk meliput peningkatan aktivitas vulkanik Gunung Anak Rakatau. Dari Paneglang, Ridwan Maulana melaporkan.
1: Pemerintah Kota Tangerang mendorong para pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM untuk meningkatkan kapasitas usahanya melalui transformasi menjadi perseroan perorangan. Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Tangerang, Suli Rosadi menuturkan, transformasi menjadi perseroan perorangan menjadi salah satu aspek penting bagi pelaku UMKM untuk mengembangkan usahanya dari skala kecil menuju usaha yang memiliki jangkauan pasar lebih luas. Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah Provinsi Banten membidik penghargaan Adinata Syariah tingkat nasional melalui penguatan ekosistem halal terintegrasi. Cecilia Tiara melaporkan.
9: Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah Provinsi Banten membidik penghargaan Adinata Syariah tingkat nasional melalui penguatan ekosistem ekonomi halal berbasis kolaborasi antar organisasi perangkat daerah. Langkah ini ditandai dengan penyerahan laporan program kerja KDEKS kepada Gubernur Banten, Andrasoni, di ruang rapat Gubernur KP3B Serang. Ketua KDEKS Provinsi Banten Siti Marifah menyampaikan, target penghargaan nasional tersebut berjalan seiring dengan upaya pembenahan mendasar pada sektor ekonomi syariah daerah.
10: Kita berharap Banten bisa menjadi nominasi lah di nasional ya, untuk bisa mendapatkan Adinata Syariah. Tetapi bukan hanya itu, secara substansi kita ingin penguatan ekonomi syariah di Banten itu semakin baik dari hari ke hari. Penguatan industri halal, penguatan literasi dan inklusi keuangan syariah, kemudian penguatan UMKM yang berkualitas ekspor, kemudian juga sekolah pelopor, dan juga penguatan zakat wakaf dan koperasi syariah di Banten.
9: Direktur Industri Produk Halal KDEKS Banten Eden Gunawan mencatat, capaian sertifikasi halal di Banten saat ini menembus angka yang cukup signifikan.
11: Bukan hanya UMKM, tapi ya, yang besar juga ya, 258 ribu. Ya, kemudian produknya ada 1.066.000 produk.
9: Asisten Daerah 3 Provinsi Banten, Rina Dewianti menjelaskan, pemerintah Provinsi Banten memadukan seluruh program kerja dinas terkait dengan visi KDEKS. Sinkronisasi anggaran dan kegiatan dilakukan lintas instansi, mulai dari Dinas Koperasi dan UMKM hingga Dinas Pendidikan.
12: Urusan dari KDEKS sendiri sudah menyampaikan, kami dengan Pak Gubernur melakukan sinkronisasi integrasi program-program dari pemerintah Provinsi Banten ini untuk mengusung misi dan visinya KDEKS. misalnya tadi tentang UMKM, bagaimana sekolah clockwork.
9: Melalui integrasi program tersebut, kebijakan ekonomi syariah di Banten diarahkan langsung untuk menekan angka kemiskinan, mengurangi ketimpangan ekonomi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Dari Serang, Cecilia Tera melaporkan.
1: Legalitas UPZ ZIS berikan kepastian hingga sekolah tak lagi khawatir pengumpulan ZIS dianggap pungli. Nurul Fadiah melaporkan.
13: Pengelolaan zakat, infak, dan sedekah di lingkungan sekolah masih menghadapi kekhawatiran terkait legalitas pengumpulan dana. Kondisi tersebut membuat pihak sekolah sebelumnya ragu mengajak warga sekolah untuk berinfak dan bersedekah karena khawatir kegiatan tersebut dianggap sebagai pemungutan liar. Kepala SMK Negeri 7 Kota Serang, Sunariah, mengatakan kekhawatiran tersebut muncul karena pengumpulan dana untuk kebutuhan keagamaan, termasuk pembangunan masjid, tetap harus memperhatikan aturan yang berlaku.
14: Karena sebelumnya apapun alasannya untuk keagamaan pun sekalipun dilarang, itu termasuk pungli. Jadi kami itu semua takut gitu, Neng. Sehingga wah, walaupun untuk masjid nggak boleh dipungli gitu.
13: Sunaria menilai legalitas kepengurusan UPZ dapat memberikan keluasaan bagi pihak sekolah untuk mengajak warga sekolah termasuk siswa berinfak dan bersedekah.
14: Sekarang lebih leluasa, alhamdulillah. Ketika nanti ibu susun kepengurusan ZIS, kita sampaikan dan ibu meminta kepada teman-teman maupun kepada anak pun leluasa, ada legalitasnya.
13: Wakil Ketua 1 Basnas Provinsi Banten, Rahmat, menjelaskan pengumpulan dana masyarakat perlu dilakukan melalui lembaga yang memiliki legalitas dan mekanisme yang jelas. Dengan dibentuknya UPZ, pengumpulan dana dapat dilakukan secara lebih terarah dan memiliki dasar kelembagaan.
15: Faktor bahwa itu infak sedekah dari otomatis karena sendirinya status infaknya sudah jelas.
13: Ia juga menekankan keberadaan UPZ bukan hanya berkaitan dengan pengumpulan dana, tetapi juga memastikan dana yang dikumpulkan dapat dikelola dan dimanfaatkan sesuai tepat sasaran.
15: Jadi ada nilai-nilai secara legal, secara negara, kemudian secara syariah mendapatkan satu kepastian infak sedekah.
13: Dari Serang, Nurul Fadiah melaporkan.
1: Dinas Pertanian Provinsi Banten mencatat produksi pertanian turun sekitar 1,23% dibandingkan perhitungan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Hal ini dipicu oleh kekeringan yang berlangsung cukup lama. Cindy Siva Nurkolbi melaporkan.
16: Kekeringan yang berlangsung cukup panjang berdampak terhadap produksi pertanian di Provinsi Banten. Dinas Pertanian Provinsi Banten mencatat produksi pertanian turun sekitar 1,23% dibandingkan perhitungan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Pelaksana tugas Kepala Dinas Pertanian Provinsi Banten, Saipul Bahri Maimun, saat Dialog Banten menyapa di RRI Banten pada Kamis 24 September 2026 mengatakan, penurunan produksi terjadi seiring kondisi kekeringan yang melanda sejumlah wilayah. Kondisi tersebut turut mempengaruhi produktivitas tanaman pangan dan luas tanam petani. Menurut Saiful, seluruh wilayah di Banten mengalami kondisi kekeringan dengan tingkat yang berbeda. Wilayah yang mengalami kekeringan lebih besar antara lain Pandeglang Selatan dan Lebak Selatan, termasuk sejumlah wilayah seperti Wonosalam, Malingping, Cibaliung, dan Panimbang.
17: Kita sudah dari awal kita punya mitigasi terkait kekeringan. Pertama kita memetakan dulu daerah-daerah mana yang kekeringan. Kita dengan Kementerian Pertanian, daerah itu kita bantu dengan infrastruktur, baik itu kecil pompaan, kecil pipaan, pembuatan embung, dan RJIT, rehabilitasi jalan-jalan tawah, rehabilitasi jaringan irigasi tersier. Dan kami juga ke para petani menyarankan memilih pola tanam petani untuk fokus ke padi saja.
16: Untuk mengantisipasi dampak kekeringan, Dinas Pertanian bersama Kementerian Pertanian memetakan daerah yang membutuhkan penanganan. Bantuan diarahkan dalam bentuk infrastruktur pertanian seperti pompa, jaringan pipa, embung, serta rehabilitas jaringan irigasi tersier. Petani juga diarahkan menyesuaikan pola tanam dengan kondisi ketersediaan air. Dinas Pertanian menghimbau petani segera melakukan penanaman ketika masih tersedia air serta mempertimbangkan pergiliran tanaman, tidak hanya berfokus pada padi.
17: Kita sudah dari awal kita punya mitigasi terkait kekeringan. Pertama kita memetakan dulu daerah-daerah mana yang kekeringan. Kita dengan Kementerian Pertanian, daerah itu kita bantu dengan infrastruktur, baik itu kecil pompaan, kecil pipaan, pembuatan embung, dan LJT, rehabilitasi jalan-jalan tawa. Rehabilitasi jaringan irigasi tersier. Dan kami juga ke para petani menyarankan memilih pola tanam petani untuk fokus ke padi saja.
16: Saiful mengatakan, pemantauan kondisi pertanian dilakukan setiap hari melalui petugas di lapangan. Informasi tersebut digunakan untuk mengetahui perkembangan kondisi lahan dan menentukan langkah yang diperlukan. Selain bantuan infrastruktur dan pengaturan pola tanam, Dinas Pertanian juga menyiapkan mitigasi berupa asuransi usaha tani pertanian. Tahun ini, pemerintah daerah mengalokasikan perlindungan untuk lahan seluas 2.000 hektar dengan premi yang dibayarkan dari APBD. Dari Serang, Banten, Cindy Siva Nurqalbi melaporkan.
1: Pemkot Serang meminta lurah dan camat lebih cermat memeriksa kondisi tanah serta pihak terkait sebelum menandatangani dokumen pertanahan. Lucy Astari melaporkan.
3: Baik masalah PBB, masalah jual beli tanah, nah tentu kita ingin memastikan kepada para lurah, para camat.
18: Dokumen pertanahan yang ditandatangani pemerintah wilayah menjadi bagian penting dalam pelayanan masyarakat. Karena itu lurah dan camat di Kota Serang diminta memastikan kondisi tanah serta pihak yang terlibat sebelum memberikan tanda tangan. Sekretaris Daerah Kota Serang, Nanang Saifuddin, mengatakan, pemeriksaan tidak cukup hanya melihat kelengkapan administrasi. Lurah dan camat perlu turun melihat lokasi, serta memastikan saksi yang dicantumkan benar-benar mengetahui riwayat dan kondisi tanah tersebut. Hal itu menjadi perhatian dalam pelayanan pertanahan, termasuk urusan pajak bumi dan bangunan atau PBB, serta jual-beli tanah.
3: Baik masalah PBB, masalah jual beli tanah, nah tentu kita ingin memastikan kepada para lurah, para camat agar betul-betul pada saat penatangan itu diteliti benar secara faktual ke lapangan, lokasinya dilihat, saksi-saksinya yang memang betul-betul mengetahui tentang tanah tersebut. Itu juga menjadi perhatian penting bagi kita, jangan sampai ada kasus lagi kepala kelurahan yang tersandung masalah hukum. Yang kedua,
18: menurut Nanang, langkah tersebut diperlukan untuk mencegah munculnya persoalan hukum yang dapat menyeret pejabat pemerintah wilayah akibat dokumen atau proses pelayanan pertanahan. Ia juga meminta lurah dan camat menjaga aset pemerintah Kota Serang yang berada di wilayah masing-masing. Aset tersebut diantaranya tanah bengkok dan tanah titisara yang kini tercatat sebagai aset pemerintah Kota Serang. Nanang mengatakan aset daerah perlu dijaga agar tidak kehilangan fungsi dan dapat memberikan kontribusi terhadap pendapatan pemerintah Kota Serang. Dari Kota Serang, Lucy Astari melaporkan.
1: Beralih informasi seputar olahraga, pendengar, Timnas Indonesia diprediksi dapat menyapu bersih poin laga kandang di FIFA ASEAN Cup 2026. Hal tersebut karena lawan Indonesia di Divisi 1 Grup A memiliki poin ranking yang lebih rendah. Pengamat sepak bola M. Kusnaini menanggapi laga yang akan dijalani skuad Garuda di ajang FIFA ASEAN Cup 2026. Menurutnya, 3 kemenangan dalam kompetisi ini sangat penting untuk memperbaiki peringkat FIFA Timnas. Almarhum Surakman, anak buah kapal Arupadatu 1 yang hilang di perairan Selat Sunda, dimakamkan di TPU Kidemang, Kampung Pagedongan, Desa Sukajadi, Kecamatan Cerita, Pandeglang, Banten. Pemkot Serang meminta lurah dan camat lebih cermat memeriksa kondisi tanah serta pihak terkait sebelum menandatangani dokumen pertanahan. Itulah berita yang sudah kami udarakan sore ini. Berita selanjutnya akan disampaikan esok hari pukul 6 waktu Indonesia Barat. Informasi ini juga dapat dibaca di portal berita rri.co.id dan mengakses RRI Digital.

0: loh. Denny, itu ngambil nasi buat makan apa buat buka warung?
1: Takut kurang, Bu. Laper banget soalnya. Kan biar nggak bolak-balik nambah. Bu, aku kenyang. Nasinya masih banyak nih.
0: Nah, kan sayang banget kalau dibuang.
2: Nah, tahu nggak? Sepiring nasi yang kamu sisakan itu buat petani bukan perkara gampang loh.
1: Maksudnya gimana ya?
2: Gini loh, sebelum sampai ke piring kita, ada petani yang bangun sebelum matahari terbit. Kepanasan di sawah, kehujanan, nunggu berbulan-bulan sampai padi bisa dipanen. Jadi setiap butir nasi itu ada lelah dan harapan mereka.
1: Iya ayah, mulai sekarang aku akan ambil secukupnya biar gak mubazir.
2: Nah, begitu baru pintar. Nambah itu gratis. Yang mahal kalau makanan terbuang.
0: Mulailah dari kebiasaan sederhana. Ambil secukupnya, habiskan seperlunya. Makanan habis, petani bahagia.
3: As life goes on, I'm starting to learn more and more about responsibility. And I realize that everything I do is affecting the people around me. So I want to take this time out to apologize for things that I've done and things that haven't occurred yet and things that they don't want to take responsibility for.

Masih bersama saya Bram Adi, pendengar di Banten sore ini ya. Kita sore ini ngomongin soal ketenangan ya, yang dimana ternyata ketenangan itu memiliki arti yang berbeda-beda bagi setiap orang pendengar. Ada yang tenang kalau punya rumah, ada juga yang tenang kalau masa depan anak sudah dipersiapkan dengan matang, dan ada yang tenang kalau sudah mulai investasi. Nah, buat Anda pendengar yang lagi mempersiapkan masa depan, tenang aja. Sekarang ada fitur cicil emas di aplikasi Tring by Pegadaian yang bisa mulai dari 1 gram. Jadi nggak perlu nunggu punya uang banyak dulu ya untuk mulai punya emas. Menariknya lagi, nilai cicilannya tetap sama sampai lunas. Meskipun harga emas mengalami kenaikan pendengar. Jadi gak perlu nunggu nanti untuk mulai mempersiapkan masa depan. Yang penting mulai dari sekarang. Yuk temukan arti tenangmu bersama Tring by Pegadaian. Tenang aja, mulai dari Tring.

Saat malam merangkai keheningan, ada rindu yang menggema di hati. Lagu-lagu lama mengingatkan kita pada tawa. Air mata. Dan cerita yang pernah terukir. Disinilah Ruang Rindu hadir membawa kenanganmu kembali. Ayo, temukan lagi memori indahmu lewat lagu-lagu nostalgia tahun 90-an dan 2000-an. Kirimkan request lagu favorit Anda melalui 0811-450-949. Ceritakan rindumu dan biarkan kami menemanimu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam hanya di RRI Pro 1 Banten. Nikmati alunan kenangan dan kisah masa lalu yang tak terlupakan. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu.

Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan, dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga.

Selamat sore pendengar dimanapun Anda berada ya, masih bersama saya Bram Adi yang akan ya menginformasikan arus lalu lintas ya. Informasi lalu lintas untuk Anda dari pantauan CCTV dari Diskominfo Kota Serang ya. Diawali dari CCTV Ciracas Sepang atau perempatan Ciracas Sepang ini pendengar ya, terlihat kendaraan cukup ramai ya, volume kendaraan yang didominasi oleh kendaraan roda 4 pendengar ya, namun tetaplah ramai lancar pendengar ya, tidak ada kemacetan atau kepadatan yang mengganggu ya. Lalu kita akan bergeser pendengar ya ke lokasi selanjutnya atau lokasi berikutnya, terlihat dari CCTV perempatan Cicir pendengar di sini terlihat cukup lengang ya. Jadi untuk Anda yang ingin melewati perempatan Cicir ini aman ya, pendengar masih lengang. Lalu selanjutnya kita akan bergeser ke gerbang tol Serang Timur, juga ini terpantau tidak ada kepadatan atau kemacetan yang berarti pendengar, yang ini mana didominasi juga oleh kendaraan roda 4 pendengar ya. Jadi dari 3 titik yang sudah disebutkan pendengar ya, cukup aman untuk dilalui untuk Anda yang akan berpulang ataupun berangkat ya, mungkin Anda yang akan beraktivitas di sore hari ini ya. Dan demikian pendengar ya, pantauan lalu lintas ya dari CCTV Diskominfo Kota Serang. Tetap bergabung bersama kami pendengar di 94,9 FM Pro 1 Banten.

0: Selamat siang.
1: Ya.
0: Saya dari PT Bea Cukai. Barang ibu sementara kami tahan. Ibu harus bayar dulu supaya barang bisa keluar.
1: Hah? Ditahan? Bayar ke siapa, Pak?
0: Langsung bu ke rekening kami atas nama Idrus Susilo.
1: Rekening pribadi? Bapak mau tipu-tipu kan?
0: Ibu jangan macam-macam ya. Nanti bisa kami pidanakan, bu.
1: Pak, saya udah telepon ke berapa Bea Cukai 1500225. Barang saya jelas kok. Jangan ngada-ngada deh, Pak.
0: Halo, bu. Halo.
2: Waspadai modus penipuan mengatasnamakan Bea Cukai.

Mendengar sudah hampir pukul 17 waktu Indonesia Barat ya, Bramadi harus pamit undur diri ya, tapi jangan kemana-mana di Banten sore ya, sampai Banten malam nanti jam 12 malam ya, Anda akan ditemani oleh rekan saya Lela Rahma ya, dan masih akan terus menghadirkan beragam informasi dan lagu-lagu terbaik untuk Anda. Jadi jangan kemana-mana pendengar ya, saya Bramadi mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan selamat sore dan sampai jumpa kembali.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat sore saudara pendengar Cek Fakta pukul 17 waktu Indonesia Barat bersama saya Lala Rahma. Beredar unggahan video di media sosial Facebook yang mengklaim Menteri Keuangan Suhasil Nazara mengumumkan program dana bantuan untuk masyarakat senilai 10 miliar rupiah. Faktanya klaim tersebut adalah hoax pendengar. Dilansir dari kompas.com, setelah ditelusuri di media sosial Kementerian Keuangan, tidak ditemukan informasi mengenai program dana bantuan 10 miliar rupiah. Video yang beredar merupakan hasil manipulasi foto Suhasil Nazara dari laman antaranews.com. Momen ketika Suhasil memberikan keterangan pers usai dilantik menjadi Menteri Keuangan pada 14 September 2026. Maka video yang beredar merupakan hasil dari kecerdasan buatan atau AI dengan probabilitas 99%. Sekian Cek Fakta sore ini, sampai jumpa di Cek Fakta selanjutnya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: 94,9 FM, Pro 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.

94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lela Rahma kembali lagi pendengar menemani Anda di sore hari ini ya. Di hari Kamis 24 September 2026 akan menemani Anda pendengar sampai pukul 24 malam nanti ya. Dan tentunya akan banyak informasi, berita dan musik terbaik yang akan kami hadirkan untuk Anda pendengar. Dan untuk Anda yang hari ini, yang saat ini sedang dalam perjalanan pulang ataupun dalam perjalanan ke mana saja, tetap hati-hati di jalan karena ada keluarga yang menunggu di rumah ya. Dan yang mau berbagi kondisi lalu lintas di sekitar Anda yang Anda lewati di sore hari ini, atau mungkin mau berbagi kondisi cuaca di sore hari ini seperti apa, karena kalau dari kantor RRI di Banten, cuacanya di sore ini cukup cerah ya pendengar. Yang mau berbagi kondisi cuaca ataupun kondisi lalu lintas, atau mungkin ada peristiwa menarik di sekitar Anda, boleh ke Persatu RRI Banten di 08111450949.

94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Satu informasi dari Basarnas, ini memastikan tetap melakukan pencarian terhadap 5 jurnalis dan 2 kru kapal yang hilang di perairan Selat Sunda pendengar. Operasi pencarian kini dilanjutkan melalui operasi rutin dengan pemantauan yang diperluas hingga perairan sekitar Pulau Enggano, Bengkulu. Kepala Basarnas Marsekal Madya TNI Muhammad Syafi'i ini mengatakan pencarian tetap dilakukan meski status operasi khusus telah dialihkan menjadi operasi rutin pendengar. Menurut Safi, tim SAR di sejumlah wilayah juga turut diarahkan untuk melakukan pemantauan terhadap kemungkinan keberadaan korban. Nah, salah satunya tim SAR di Bengkulu yang mengarahkan operasi rutin ke wilayah perairan sekitar Pulau Enggano pendengar. Dan Safi juga menjelaskan proses identifikasi jenazah yang ditemukan di Pulau Enggano pada Sabtu 12 September 2026. Dan jenazah tersebut kemudian diketahui merupakan salah satu kru kapal yang mengangkut rombongan jurnalis Syaikhni Surakman pendengar. Kemudian hasil pemeriksaan DNA kemudian menunjukkan kecocokan antara jenazah tersebut dengan DNA anak Surakman ini Yayat, dan proses identifikasi ini membutuhkan waktu sekitar 10 hari pendengar. Kemudian disampaikan juga penemuan jenazah Surakman ini mengurangi jumlah korban yang masih dalam pencarian. Hingga Kamis 24 September, Basarnas masih melakukan pencarian terhadap 7 orang lainnya yang terdiri atas 5 jurnalis dan 2 kru kapal pendengar. Pencarian dilakukan secara berkelanjutan melalui operasi rutin dengan melibatkan tim SAR di wilayah yang dinilai memiliki kemungkinan keberadaan korban termasuk perairan sekitar Pulau Enggano.

Di era serba jempol cepat, info bisa nyebar lebih kencang dari angin. Tapi ingat, jangan asal share, apalagi soal bencana. Sebelum melanjutkan pesan, pastikan dulu sumbernya valid, cek tanggal, cek fakta, jangan cuma baca judul. Karena salah sebar info bisa bikin panik. Padahal yang dibutuhkan adalah ketenangan dan tindakan yang tepat. Anak muda keren itu bukan yang paling cepat nyebarin kabar, tapi yang paling cerdas memilih mana info yang layak disebar. Bantu selamatkan, bukan menyesatkan.

dengar satu informasi dikutip dari rri.co.id terkait untuk Gunung Anak Krakatau, pendengar. Jadi muncul dua pulau baru di sekitar Anak Krakatau seluas 32 hektar, pendengar. Nah, di menurut informasi dari Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau SDM, pendengar, melaporkan kemunculan dua pulau baru di sekitar Gunung Anak Krakatau, tepatnya di sektor barat laut dan tenggara. Temuan ini berdasarkan informasi dari para pelaut dan relawan yang melakukan pemotretan kawasan gunung tersebut pada 22 Desember 2026, pendengar. Kepala Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral SDM, Lana Sariain, mengatakan pulau di sektor barat laut berjarak sekitar 760 meter dari pesisir tubuh Anak Krakatau, sedangkan pulau sektor di tenggara ini berjarak sekitar 495 meter. Jika ditarik garis lurus, pendengar, kedua pulau itu membentuk kelurusan arah barat laut tenggara dengan kawah Anak Krakatau berada tepat di antara keduanya, pendengar. Kemudian disampaikan juga untuk erupsi tipe Strombolian yang meloncarkan batu pijar dan abu vulkanik terus terjadi hingga 3 September 2026 dan puncaknya pada 4 September pukul 23.07 waktu Indonesia Barat. Anak Krakatau erupsi menerus selama 25 jam hingga berakhir di 6 September pukul 00.04 waktu Indonesia Barat, pendengar, dengan lava mengalir ke sektor barat laut, barat, dan barat daya. Jadi setelah gejala aktivitas mereda pasca erupsi menerus tersebut, Badan Geologi menurunkan status Anak Krakatau dari level 3 siaga menjadi level 2 waspada pada 21 September 2026 pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Namun sehari kemudian, pendengar, laporan soal munculnya dua pulau baru tersebut baru masuk, pendengar. Nah, meski status sudah turun ke waspada, masyarakat dan wisatawan tetap dilarang memasuki radius 2 km dari pusat erupsi Krakatau serta radius 1 km dari kedua pulau baru yang muncul di sektor barat laut dan tenggara, pendengar. Dan ia juga meminta warga pesisir Banten dan Lampung untuk tetap tenang dan tidak mudah percaya isu erupsi Anak Krakatau akan memicu tsunami.

Apakah Anda mengetahui dampak ketika terlalu banyak mengkonsumsi GGL, gula, garam lemak? Beberapa dari sekian banyaknya berpotensi menyebabkan penyakit diabetes dan banyak penyakit berbahaya lainnya. Maka dari itu, penggunaan GGL ini mempunyai batas konsumsi perharinya. Ini mengacu pada Peraturan Permenkes Nomor 30 Tahun 2013 tentang pencantuman informasi kandungan gula, garam, dan lemak, serta pesan kesehatan untuk pangan olahan dan pangan siap saji. Menurut Peraturan Permenkes Nomor 30 Tahun 2013, anjuran baiknya adalah dalam satu hari, gula dikonsumsi hanya setara 4 sendok makan atau 50 gram, garam setara dengan 1 sendok makan atau 5 gram, dan lemak hanya setara 5 sendok makan atau 67 gram. Ingatlah bahwa membatasi serta mengurangi GGL adalah salah satu langkah untuk menjaga kesehatan diri kita sendiri.

0: Liz, aku diterima kuliah di luar negeri. Aku takut ninggalin mereka, tapi orang tua aku di kampung cuma tinggal berdua.
1: Din, meraih pendidikan bukan berarti meninggalkan keluarga. Kamu tetap bisa mendukung mereka walaupun dari jauh. Kamu berhak mengejar masa depan kamu.
2: Perempuan berhak bermimpi, belajar, dan berkembang tanpa harus kehilangan ikatan keluarga. Dukung kesempatan pendidikan bagi perempuan Indonesia.
3: 94,9 FM. Prof.

melanjutkan informasi terkait daratan yang baru muncul pendengar di sekitar anak Gunung Anak Krakatau, di mana PVMBG ini membenarkan terdeteksinya dua gumuk atau dataran kecil baru di sekitar Gunung Anak Krakatau Selat Sunda. Pendengar, temuan tersebut diketahui berdasarkan analisis citra satelit dan laporan yang diterima Badan Geologi. Kemudian menurut Rita Susilawati, menurutnya interpretasi awal menunjukkan kemunculan dua gumuk tersebut ini berkaitan dengan erupsi yang berlangsung secara terus-menerus. Material magma yang relatif encer diduga

keluar dari tubuh anak Gunung Krakatau dan mencapai permukaan melalui jalur tertentu, pendengar. Nah, untuk PVMBG sendiri ini akan berencana melakukan survei lapangan pada Oktober 2026 dan waktu tersebut dipilih dengan mempertimbangkan kondisi cuaca dan angin di sekitar kawasan Gunung Anak Krakatau, pendengar. Nantinya hasil survei ini diharapkan dapat memberikan gambaran lebih jelas mengenai struktur lalu proses pembentukan daratan baru tersebut sekaligus menguji hasil interpretasi berdasarkan citra satelit, pendengar. Untuk informasi tersebut kami kutip dari rri.co.id.

Benar, tepat pukul 17.54 menit waktu Indonesia Barat, kami mengajak Anda untuk menyimak azan maghrib untuk wilayah kota Serang dan sekitarnya. Untuk Anda yang melaksanakan sholat maghrib, bisa bersiap-siap dari sekarang.

Indonesia dikenal dengan beragam fenomena cuaca ekstrim. Salah satunya adalah puting beliung. Angin kencang berputar ini bisa datang mendadak, bahkan menyebabkan kerusakan serius pada rumah, kendaraan, bahkan membahayakan keselamatan jiwa. Lalu, apa yang harus kita lakukan jika puting beliung tiba-tiba terjadi? Tidak perlu panik. Ikuti tips berikut ini. Pertama, segera cari tempat perlindungan yang kokoh. Jika sedang berada di luar ruangan, masuklah ke dalam bangunan yang kuat. Jauhi pohon besar, papan reklame, atau tiang listrik yang bisa roboh. Kedua, menjauhlah dari jendela dan pintu kaca. Puting beliung dapat membuat kaca pecah dan berbahaya. Jadi cari tempat berlindung di bagian tengah bangunan atau di ruang tanpa jendela. Ketiga, matikan listrik dan gas. Untuk mencegah kebakaran akibat kerusakan instalasi, sebaiknya segera matikan sumber listrik dan gas jika memungkinkan. Keempat, jika Anda sedang berada di perjalanan, hentikan kendaraan di tempat yang aman. Jangan berusaha melaju di tengah angin yang kencang. Parkirlah di tempat terbuka jauh dari pohon atau papan iklan. Kewaspadaan dan tindakan cepat bisa mengurangi risiko saat menghadapi puting beliung. Jaga keselamatan diri, keluarga, dan orang-orang di sekitar kita.

Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib pendengar untuk Anda yang menjalankannya. Dan baru saja tadi kami udarakan satu lagu dari Hengki Tornando, Solawat ya. Dan sekali lagi pendengar kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk Anda yang menjalankannya.

Sebelum menulis komentar atau membagikan sesuatu di media sosial, ingat satu rumus sederhana. Think. T untuk true, apakah yang kita tulis benar? H untuk helpful, apakah bermanfaat? I untuk inspiring, apakah memberi inspirasi atau semangat? N untuk necessary, apakah memang perlu disampaikan? Dan K untuk kind, apakah disampaikan dengan baik dan penuh empati? Kalau jawaban kita belum ya untuk semua, mungkin lebih baik menunda sejenak sebelum menekan tombol kirim. Karena dunia digital yang aman dimulai dari satu kebiasaan sederhana, berpikir sebelum mengetik. Mari ciptakan ruang digital yang lebih aman. Mulailah dari jemari kita sendiri, karena setiap kata memiliki dampak dan setiap orang berhak dihargai.

Pendengar, informasi kali ini dari Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas ini masih melakukan pencarian korban kecelakaan KM Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa. Pendengar, hingga Kamis 24 September 2026, sebanyak 36 korban meninggal dunia telah berhasil dievakuasi. Pendengar, Kepala Basarnas Marsdia TNI Muhammad Syafi'i ini mengatakan operasi pencarian dan pertolongan telah memasuki hari ke-12. Berdasarkan pembaruan data hingga Kamis siang, total 143 korban telah dievakuasi. Pendengar, nah, Syafi'i mengatakan jumlah korban yang masih dicari ini mengacu pada manifest kapal yang diterima kantor SAR Banjarmasin dari kantor Syekh Bandaran dan otoritas pelabuhan. Nah, berdasarkan data tersebut, pendengar, KM Virgo Transport 8 ini mengangkut 243 orang, terdiri atas 213 penumpang dan 30 awak kapal. Pendengar, nah, dalam proses pencarian dan evakuasi, sejumlah kapal turut membantu setelah menerima informasi dari Basarnas dan stasiun radio pantau Banjarmasin. Nah, kapal-kapal tersebut kemudian melakukan pencarian dan membantu mengevakuasi korban dari lokasi kecelakaan. Nah, kita doakan, pendengar, untuk proses evakuasinya juga berjalan dengan lancar.

pesona. Di antara seribu malam, inikah malam kita? Kulihat semua bintang menjelma purnama dalam langit cahaya tiada tara benderangnya. Lalu semuanya tiada, semuanya lenyap dalam senyap semesta fana. Tiba-tiba ya ilahi, silau aku oleh kilas wajah.

Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga.

94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Untuk Anda mungkin yang suka kelelahan gitu ya, pulang kerja kemudian capek dan tidur di sore hari seperti itu pendengar. Nah, ternyata untuk tidur di sore hari ini memiliki dampak buruk yang akan mengintai kesehatan di balik kebiasaan tidur sore tersebut pendengar. Nah, salah satu bahaya tidur sore ini adalah terganggunya pola dan kualitas tidur di malam hari. Kondisi ini dapat memicu insomnia, di mana seseorang menjadi kesulitan untuk memejamkan mata saat waktunya istirahat malam pendengar. Nah, akibatnya durasi tidur harian ini menjadi tidak terpenuhi secara optimal dan mengganggu siklus pemulihan sel-sel tubuh yang seharusnya terjadi pada malam hari pendengar. Nah, kemudian juga disampaikan kebiasaan tidur sore ini berpotensi memicu gangguan metabolisme tubuh dan peningkatan resiko diabetes pendengar. Tubuh yang beristirahat total di sore hari, terutama setelah makan, ini akan mengalami penurunan proses pembakaran kalori. Nah, dampak buruk lainnya yang kerap dirasakan langsung adalah timbulnya sleep inertia, yaitu kondisi kepala terasa pusing, linglung, dan badan lemas saat bangun pendengar. Nah, bangun tidur dari sore seringkali membuat seseorang merasa jauh lebih lelah dibandingkan sebelum tidur pendengar. Nah, untuk menjaga kestabilan energi tanpa merusak ritme tubuh, Kemenkes menyarankan masyarakat membatasi waktu istirahat di siang hari saja melalui metode power nap. Tidur siang singkat berdurasi sekitar 15 hingga 30 menit yang dilakukan sebelum jam 3 sore dan jauh lebih efektif untuk menyegarkan pikiran tanpa menimbulkan efek samping yang merugikan tubuh pendengar. Dan masyarakat juga diimbau untuk mengatasi rasa kantuk di sore hari dengan melakukan aktivitas fisik ringan seperti berjalan kaki, kemudian atau meregangkan otot, menyeimbangi gaya hidup aktif pendengar, mencukupi asupan air putih, serta menjaga pola tidur malam yang teratur merupakan langkah terbaik untuk menjaga tubuh secara menyeluruh pendengar. Dan satu lagu kembali kami udarakan untuk Anda pendengar dari Payung Teduh, untuk perempuan yang sedang dalam pelukan.

0: udah siap belum?
1: Jalan-jalan dengan sepatu rodaku, rollerblade.
2: Awas!
3: Ya ampun.
4: Menutup telinga dari dunia luar di jalan raya itu bisa merenggut nyawamu. Banyak kecelakaan fatal terjadi akibat penggunaan earphone saat beraktivitas di ruang publik. Fitur noise cancelling dan volume tinggi menghilangkan kesadaran situasionalmu, membuat otak gagal mendeteksi suara peringatan bahaya di sekitar. Telingamu dirancang untuk mendengar bahaya sebelum matamu melihatnya. Lepas earphone-mu saat menyeberang jalan. Jangan biarkan lagu favoritmu menjadi musik terakhir yang kamu dengar.

Selamat sore pendengar untuk Anda yang baru bergabung di Prosoto RRI Banten ya. Ada satu informasi pendengar dari Soekarno-Hatta ya, di mana kantor imigrasi kelas 1 khusus TPI Soekarno-Hatta pendengar mencatat 264 pemeriksaan dokumen keimigrasian dengan memanfaatkan video spektral komparator. Alhasil pelaksanaan tugas intelijen keimigrasian berhasil meraih penghargaan dari Direktur Jenderal Imigrasi pendengar, di mana sebagai satuan kerja dengan laporan pemeriksaan dokumen forensik terbesar peringkat pertama untuk proses pro justisia prode Oktober 2025 hingga Agustus 2026 pendengar. Penghargaan tersebut diserahkan oleh Direktur Intelijen Keimigrasian Agus Waluyo kepada Kepala Kantor Imigrasi Soekarno-Hatta Galih P. Kartika Perdana pendengar. Direktur Intelijen Keimigrasian Agus Waluyo menyampaikan sepanjang periode penilaian, Imigrasi Soekarno-Hatta mencatat 264 pemeriksaan dokumen keimigrasian dengan memanfaatkan video spektral komparator pendengar, meliputi pemeriksaan paspor, CAP, dan visa. Kemudian disampaikan juga pendengar oleh Kepala Kantor Imigrasi Soekarno-Hatta Galih P. Kartika Perdana mengatakan pergantian tersebut ini menjadi apresiasi sekaligus motivasi bagi jajaran tentunya untuk terus meningkatkan kualitas pemeriksaan dokumen dan pelaksanaan tugas intelijen keimigrasian.

Pendengar, tepat pukul 19 maksud kami waktu Indonesia Barat, pendengar, kami mengajak Anda untuk menyimak warta berita yang akan disiarkan langsung oleh RRI Programa 3 Siaran Sentral dari Jakarta, pendengar. Dan setelahnya kami akan kembali menemani Anda tentunya dengan banyak informasi berita dan musik terbaik.

Tahukah Anda bahwa pada abad ke-16 hingga ke-17, Banten pernah menjadi salah satu pusat perdagangan maritim terbesar di Asia Tenggara? Pelabuhan Kesultanan Banten menjadi jalur utama ekspor lada, sehingga kapal dari Gujarat, Arab, Tiongkok, Portugis, hingga Belanda datang bergantian. Aktivitas dagang yang padat membuat Banten sejajar dengan Malaka, Aceh, dan Makassar sebagai kota pelabuhan internasional. Jejak kekayaan itu masih terlihat pada kawasan Banten lama yang menyimpan sisa-sisa pusat pemerintahan dan pelabuhan kesultanan. Warisan sejarah ini menjadi pengingat bahwa Banten pernah menjadi simpul penting jaringan perdagangan dunia. Sebuah identitas masa lalu yang dapat menjadi inspirasi pembangunan di masa kini.

pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4, 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.

0: BMKG kan memiliki peralatan observasi yang cukup lengkap sehingga kita bisa memberikan informasi misalnya terkait dengan ketersediaan air di Gambut.
1: Penyidik mengamankan sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik yang diduga terkait dengan perkara ini. Sehingga tentu penyidik nanti akan melakukan ekstraksi, telaah, dan analisis terhadap barang bukti tersebut.
2: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas penanganan karhutla. KPK menggeledah kantor BPN Mojokerto terkait dugaan korupsi di lingkungan Kementerian ATR BPN. Amerika Serikat mendorong pentingnya pelaksanaan pemilu di Venezuela. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 24 September 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Prabowo Subianto hari ini memimpin rapat terbatas yang membahas penanganan kebakaran hutan dan lahan di sejumlah daerah. Sugandi Avandi melaporkan langsung dari Istana Kepresidenan Jakarta. Sugandi, laporan Anda.
3: Iya Fajar, baru saja selesai digelar ratas dan saat ini tengah berlangsung keterangan pers yang disampaikan oleh Menteri Aprilia Iliarto yang merupakan Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi. Kita akan mendengarkan seperti apa hasil ratas yang disampaikan oleh Menteri Aprilia Iliarto dan berikut penjelasan selengkapnya.
4: Berikan rekomendasi dibentuknya Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional, begitu ya. Ini tadi disampaikan dan Bapak Presiden menyetujui karena berdasarkan pengalaman para ilmuwan ini ternyata memang keberadaan badan tersebut sangat penting. Data-data, izin-izin pengelolaan-pengelolaan yang dilakukan oleh satu lembaga itu akan sangat memudahkan, termasuk pada akhirnya untuk berbagai pencegahan dan lain-lainnya itu akan dapat dilakukan dengan mudah. Bapak Presiden tadi juga memberikan arahan dengan badan ini maka nantinya akan dibantu juga oleh para ilmuwan-ilmuwan, saintis-saintis yang tadi terlibat untuk mempercepat kemampuan badan yang akan dibentuk ini sehingga nantinya penanganan gambut itu bisa dilakukan dengan baik. Tadi disampaikan juga bagaimana pemetaan lahan gambut itu akan dilakukan. Akan dikelompokkan mana lahan-lahan yang cocok untuk pengembangan, apakah itu budidaya tanaman, apakah itu untuk perikanan, dan lain-lainnya. Jadi pemetaan-pemetaan itu perlu segera dilakukan. Kemudian juga tadi disampaikan berbagai pengetahuan dan praktek-praktek baik, ya, kearifan lokal, itu Bapak Presiden menyampaikan agar bisa digunakan sebagai referensi utama untuk nantinya bagaimana pengelolaan dan penanganan lahan gambut itu bisa dilakukan secara optimal. Bahkan tadi Bapak Presiden menyampaikan juga penanganan berbasis desa, gitu ya. Masyarakat peduli api, MPA, itu dihidupkan kembali dengan dukungan tertentu karena berdasarkan analisis kajian dari para ahli, memang yang lebih efektif, lebih efisien, lebih cepat untuk penanganan kebakaran itu justru berasal dari masyarakat yang ada di lokasi terdekat. Tadi juga
3: iya, pendengar, keterangan pers masih berlangsung yang disampaikan oleh Menteri Brian. Tadi ada salah satu poin yang paling penting, yaitu pemerintah membentuk Badan Pengelolaan Gambut dan Mangrove Nasional. Demikian laporan langsung dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Avandi, LRI Pro 309 untuk Indonesia.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menggeledah kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Mojokerto, Jawa Timur terkait dugaan korupsi di lingkungan Kementerian ATR BPN. Berikut laporan Hairul Umam.
1: BPN Kota Mojokerto. Adapun dalam kegiatan penggeledahan tersebut, Penyidik mengamankan sejumlah.
5: Komisi Pemberantasan Korupsi menemukan sejumlah amplop berisi uang saat melakukan penggeledahan di kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Mojokerto, Jawa Timur. Penggeledahan dilakukan terkait dengan dugaan korupsi di lingkungan Kementerian ATR BPN di Jakarta. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan selain amplop berisi uang, penyidik juga menyita sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik yang diduga berkaitan dengan perkara. Budi menyebut uang tersebut masih berada di dalam amplop dan belum dilakukan penghitungan oleh penyidik KPK.
1: BPN Kota Mojokerto. Adapun dalam kegiatan penggeledahan tersebut, penyidik mengamankan sejumlah dokumen dan barang bukti elektronik yang diduga terkait dengan perkara ini. Sehingga tentu penyidik nanti akan melakukan ekstraksi, telaah, dan analisis terhadap barang bukti tersebut. Selain itu, penyidik juga mengamankan sejumlah amplop yang berisi uang-uang, di mana uang-uang tersebut diduga merupakan penerimaan yang dilakukan oleh para oknum di lingkungan BPN Kota Mojokerto berkaitan dengan layanan pertanahan dari para pemohon.
5: Lebih lanjut, PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husein membuka peluang akan memanggil Menteri ATR BPN Nusron Wahid, di mana 8 dari 4 tersangka diduga KPK orang kepercayaan dari Nusron Wahid.
6: Pada 4 orang yang diduga kepercayaan Menteri ya dari inisial NW, ini kan kita dapat berdasarkan keterangan-keterangan yang dikumpulkan oleh tim, kemudian juga beberapa dari barang bukti BBE yang diamankan oleh penyelidik. Itulah yang kemudian bisa disampaikan untuk kemudian diputuskan di gelar perkara begitu. Nah, nanti apakah bisa berkembang sejauh apa, kita akan lihat perkembangan penyidikan seperti apa ke depan. Ini masih baru dimulai untuk sprindingnya sendiri.
5: Sebelumnya, penyidik juga telah menggeledah sejumlah lokasi, termasuk 3 ruang dirjen di Kementerian ATR BPN dan kantor PT Summarecon Agung. KPK juga telah menetapkan 8 tersangka terkait dengan dugaan suap pengurusan hak guna bangunan di wilayah Kabupaten Bogor, PT Summarecon Agung. 4 dari 8 tersangka yang diduga merupakan orang kepercayaan Menteri ATR BPN Nusron Wahid, yakni Arief Sugianto, Fat El Faus alias Fat Arafik, Erwin, dan Muhammad Fahri. Sementara tersangka lainnya adalah Kepala Kantah Kabupaten Bogor 1, Sontang Koin Manurung, Direktur Utama PT Summarecon Agung Adrian Pitojo Adi, Dirjen Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian ATR BPN Lampri, dan Rizal Parevi dari pihak swasta. Dari Jakarta, Herul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Jasara Harja memastikan hak santunan bagi seluruh korban kecelakaan kapal motor Virgo Transport 8 telah terpenuhi. Hingga hari ke-11 operasi SAR berlangsung. Lukmanul Hakim dari RRI Banjarmasin melaporkan.
7: Nah, ketika kami mendapat identifikasi 5 korban tadi, kami langsung.
8: Santunan bagi seluruh keluarga korban insiden tenggelamnya KM Virgo Transport 8 telah disalurkan oleh Jasara Harja. Hingga saat ini, sebanyak 12 ahli waris korban meninggal dunia telah mendapatkan haknya dengan total Rp70 juta, yang terdiri dari Rp50 juta dari Jasara Harja dan Rp20 juta tambahan dari Jasara Harja Putra. Selain itu, Jasara Harja juga menjaminkan biaya pengobatan dan perawatan bagi korban selamat yang sebelumnya dirawat di rumah sakit. Kepala Kantor Wilayah PT Jasara Harja Kalimantan Selatan, Ahmad Arkan Nugraha, menjelaskan saat ini pihaknya masih belum dapat merealisasikan hak santunan bagi 2 korban meninggal dunia, pasangan suami istri atas nama Yuli dan Abdianor. Pasalnya, ahli waris kedua korban tersebut turut menjadi korban insiden KM Virgo Transport 8. Meski demikian, ia memastikan pihaknya akan terus bekerja agar hak para korban dapat realisasi seiring perkembangan proses operasi SAR.
7: Nah, ketika kami mendapat identifikasi 5 korban tadi, kami langsung menghubungi teman-teman yang ada di wilayah untuk segera dilakukan proses verifikasi data. Insya Allah 2 kali 24 jam akan sudah diterima haknya oleh keluarga korban, seperti itu.
8: Tersalurnya hak santunan ini juga dikonfirmasi oleh keluarga korban. Mirza, salah seorang keluarga korban meninggal dunia, menyebut Jasara Harja telah melakukan verifikasi untuk pencairan dana santunan tersebut.
9: Kalau dari Jasara Harja kan sudah pasti seperti apa, karena sudah dihubungi pihak keluarga, Jasara Harja juga sudah dihubungi dari pihak keluarga, yang keluarga di Solo. Nah, habis itu untuk KM Virgo belum ada sama sekali.
8: Di sisi lain, hingga hari ke-11 operasi SAR pada Rabu kemarin, total korban KM Virgo Transport 8 yang berhasil dievakuasi mencapai 136 orang, dengan rincian 108 korban selamat dan 28 korban meninggal dunia. Sementara 107 korban lainnya masih dalam proses pencarian. Lukmanul Hakim melaporkan.
2: Pimpinan DPR membuka ruang dialog kepada masa aksi penyampaian pendapat yang terdiri dari sejumlah petani yang menolak Undang-Undang Reforma Agraria. Rian Suryadi melaporkan.
10: Sejumlah petani dan kelompok masyarakat sipil menyatakan menolak Undang-Undang tentang Reforma Agraria. Undang-undang tersebut telah disahkan DPR pada 22 September 2026 kemarin. Atas hal tersebut, pimpinan DPR RI membuka ruang dialog kepada masa aksi penyampaian pendapat yang terdiri dari sejumlah petani. Wakil Ketua DPR RI Saan Mustafa mengatakan, undang-undang tentang reforma agraria yang baru disahkan belum sepenuhnya mengakomodasi seluruh persoalan masyarakat. Namun regulasi tersebut dinilai menjadi payung hukum untuk menyelesaikan berbagai persoalan agraria secara bertahap. DPR menyebut proses pembahasan telah mengakomodasi masukan dari berbagai pihak, termasuk konsorsium dan serikat masyarakat yang menyampaikan aspirasi terkait persoalan agraria. Meski demikian, DPR mengakui regulasi tersebut belum 100% sempurna dan masih perlu disempurnakan ke depannya.
11: Persoalan-persoalan reforma agraria ini kita selesaikan, baik yang menyangkut tadi maupun yang menyangkut kasus per kasus. Misalnya kasus per kasus itu seperti aliansi perwakilan warga kampung kebon sayur, kan? Ini kan kasus nih, kasusnya.
10: Sementara itu, Sekretaris Jenderal Aliansi Gerakan Reforma Agraria Saiful Watoni menganggap undang-undang tersebut dinilai mempersempit makna reforma agraria hanya pada penyelesaian konflik agraria. Padahal, menurut mereka, persoalan utama yang dihadapi masyarakat adalah ketimpangan penguasaan dan kepemilikan tanah. Ia menilai reforma agraria yang diatur dalam undang-undang tersebut belum menjawab persoalan mendasar masyarakat.
12: Karena undang-undang itu menyempitkan makna reforma agraria hanya pada tataran konflik saja. Sedangkan problem rakyat Indonesia adalah sebagian besar rakyat Indonesia tidak memiliki tanah karena dimonopoli oleh para tuan tanah besar. Reforma agraria yang diundang-undangkan tidak menjawab problem rakyat.
10: DPR menegaskan penyempurnaan kebijakan reforma agraria akan terus dilakukan agar persoalan pertanahan yang selama ini menimbulkan ketidakpastian bagi masyarakat dapat ditangani secara bertahap. Dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kerjasama Perikanan Tangkap Indonesia-Tiongkok melalui skema Technical Cooperation Guidelines resmi diluncurkan di Kota Tual untuk membuka peluang pengembangan potensi kelautan dan perikanan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah. Resti Febrianti melaporkan.
13: Launching implementasi kerjasama perikanan tangkap antara Republik Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok melalui skema Technical Cooperation Guidelines menjadi langkah penguatan kerjasama di sektor kelautan dan perikanan. Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono pada Kamis pagi di Dermaga PTSIS mengatakan kerjasama tersebut menjadi bagian dari kerjasama maritim antara Indonesia dan Tiongkok. Wahyu Trenggono menjelaskan investasi Tiongkok telah berkembang di sejumlah wilayah Indonesia termasuk Sulawesi dan Maluku Utara. Melalui pembangunan perusahaan-perusahaan besar, investasi tersebut dinilai mampu mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat.
14: Kita tidak akan bisa menjadi seperti mereka, tetapi kita menjadi bagian yang penting ya, dalam pembangunan ekonomi. Itu sama derajat. Kita memiliki sumber daya yang begitu kuat, kita memiliki wilayah yang begitu luas dan mereka membutuhkan juga seluruh sumber daya bahan baku yang ada di kita. Ini derajatnya sama. Tambah kita, mereka tidak bisa juga hebat. Sama mereka, kita juga tidak. Itulah kira-kira yang dilakukan oleh Bapak Presiden kita.
13: Ia menambahkan melalui kerjasama TCG, wilayah Maluku dan Maluku Tenggara berpeluang mengembangkan kegiatan penangkapan serta pengolahan ikan. Menurutnya, wilayah tersebut memiliki potensi sumber daya ikan yang besar berdasarkan berbagai cerita, sejarah, serta hasil tangkapan yang telah dilakukan selama ini. Gubernur Maluku, Hendrik Lewerisa, mengatakan kerjasama melalui skema TCG terus memberikan manfaat bagi daerah dan masyarakat. Dengan 91,1% wilayah Maluku merupakan laut dan kehidupan masyarakat sangat bergantung pada sumber daya kelautan dan perikanan. Pemerintah daerah memiliki kepentingan besar dalam memastikan potensi tersebut dikelola secara optimal.
15: Bagi Provinsi Maluku, kerjasama melalui skema Technical Cooperation Guidelines atau TCG ini harus memberikan manfaat yang nyata bagi daerah dan masyarakat. Dengan 91,71% wilayah laut dan kehidupan masyarakat yang sangat bergantung pada sumber daya kelautan dan perikanan, Maluku memiliki kepentingan yang besar dalam memastikan bahwa pemanfaatan potensi perikanan tidak hanya meningkatkan produksi, tetapi juga memberikan nilai tambah dan menggerakkan perekonomian daerah. Karena itu, kami menyambut baik kerjasama ini sebagai peluang untuk memperkuat tata kelola perikanan.
13: Lewerisa menegaskan pemanfaatan potensi perikanan tidak hanya diarahkan untuk meningkatkan produksi, tetapi juga memberikan nilai tambah dan menggerakkan perekonomian daerah. Karena itu, pemerintah Provinsi Maluku menyambut baik kerjasama tersebut sebagai peluang memperkuat tata kelola sektor kelautan dan perikanan. Menurutnya, implementasi kerjasama antara Republik Indonesia dan Republik Rakyat Tiongkok diharapkan dapat membuka lapangan usaha dan lapangan kerja, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kerjasama tersebut juga diharapkan mampu mendorong pengembangan sektor perikanan dari kegiatan penangkapan hingga pengelolaan, sehingga manfaat ekonomi dapat dirasakan lebih luas. Dari Tual, Resti Febrianti, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Personil Satgas Terpadu Port Visit 2026 dan ABK KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 menunaikan ibadah sesuai kepercayaan masing-masing dan berdoa agar ombak di Pasifik Selatan tetap tenang dan bersahabat dalam mendukung kegiatan Satgas. Berikut laporan Bobby Sapulete.
16: Saat ini kami bersama Satgas Terpadu Port Visit 2026 tengah berlayar di perairan Samudra Pasifik menuju ke negara Vanuatu, Fiji, Salomon, Papua Nugini. Dan Vanuatu menjadi tujuan utama yang ditempuh dalam waktu 10 hari dari kota Sorong dan hari ini memasuki hari kedua. Informasi yang kami dapat ada perbedaan ombak di Indonesia dengan Samudra Pasifik yang dikatakan lebih kuat. Meski demikian, Satgas Terpadu Port Visit 2026 dan awak anak buah kapal KRI Dr. Wahidin Sudirohusodo 991 berharap ombak di Samudra Pasifik tetap tenang mendukung kegiatan Satgas. Harapan Satgas dan ABK disampaikan melalui doa. Untuk yang Muslim usai menunaikan ibadah sholat maghrib tadi, ini para Muslim membaca surat Yasin.
17: Ayatul lahumul ardul maitah ahyainaha wa akhrajna minha habban faminhu ya'kulun.

0: Dari pantauan RRI, meski hingga berita ini diturunkan, ombak di perairan Pasifik masih cukup tenang, namun sejumlah barang yang dikhawatirkan jatuh sudah mulai diturunkan. Dari KRI, Dr. Wahidin Sudirohsodo 991, di atas perairan Samudra Pasifik, Bobby O. Sapulete melaporkan RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Faisal Abdullah Amodi, mengungkapkan hubungan bilateral antara Indonesia dengan Kerajaan Arab Saudi dinilai semakin erat dan strategis yang dilakukan pada berbagai sektor. Berikut laporan Retno Mandasari.

0: لا سيما انهما عضوين فاعلين في مجموعة العشرين.
1: Hubungan bilateral antara Indonesia dan Kerajaan Arab Saudi dinilai semakin erat dan strategis di berbagai sektor. Komitmen memperkuat kerjasama ini mengemuka dalam peringatan Hari Nasional ke-96 Kerajaan Arab Saudi Rabu malam di Jakarta. Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Faisal Abdullah Ha'amudi, mengatakan hubungan kedua negara berdiri di atas fondasi sejarah yang kokoh, rasa saling menghormati, serta ikatan keagamaan dan kebudayaan yang mendalam. Faisal menjelaskan, penguatan kerjasama bilateral tersebut fokus pada berbagai sektor vital, mulai dari perdagangan, investasi, energi, pariwisata, hingga pendidikan dan kebudayaan.
2: Dalam beberapa tahun terakhir, hubungan Arab Saudi dan Indonesia mengalami dinamika positif yang kian menguat, mencerminkan komitmen bersama dari kepemimpinan kedua negara untuk meningkatkannya ke jenjang yang lebih tinggi. Ikatan sejarah, agama, dan kemanusiaan yang menyatukan kedua negara menjadi dasar yang kokoh.
1: Sementara Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf menyoroti pentingnya penguatan ekosistem haji dan umroh, utamanya yang terintegrasi untuk mendukung hubungan bilateral kedua negara.
3: Ambisi bersama kita sangat sederhana, memastikan pengalaman haji dan umroh terus membaik, seraya memungkinkan manfaat ekonomi dari ekosistem ini dirasakan secara adil dan saling menguntungkan oleh kedua negara.
1: Pada kesempatan yang sama, Wakil Menteri Luar Negeri RI, Anies Mata, menyatakan, Indonesia dan Arab Saudi memiliki komitmen yang sama dalam menyuarakan kemerdekaan rakyat Palestina, khususnya dalam Organisasi Kerjasama Islam atau OKI dan Grup 8.
4: Kita akan terus mendorong karena sekarang ada perubahan sikap dari banyak negara-negara Eropa, terutama yang didorong oleh Inggris ya, untuk segera merealisasikan kebijakan solusi dua negara, dan kita berharap ini adalah langkah maju untuk kemerdekaan Palestina.
1: Adapun perayaan Hari Nasional ke-96 Kerajaan Arab Saudi di Jakarta turut dihadiri oleh sejumlah menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih, termasuk komunitas Arab Saudi dan para duta besar negara sahabat di Jakarta. Di Jakarta, Amanda Sari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Informasi dari luar negeri, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menekankan pentingnya pelaksanaan pemilu di Venezuela dalam pertemuan dengan Presiden sementara Delcy Rodriguez, meskipun tidak menetapkan tanggal tertentu. Kami kutip dari kantor berita Antara, Trump menekankan bahwa pemilu merupakan tahapan penting bagi Venezuela menuju demokrasi penuh, namun Trump tidak mendesak Rodriguez untuk menetapkan tanggal tertentu bagi pelaksanaan pemilu. Dari dunia olahraga, pendengar, pelatih timnas Indonesia John Hartman memastikan seluruh penggawa Garuda dalam kondisi prima jelang laga perdana grup A divisi 1 FIFA ASEAN Cup 2026 menghadapi Singapura besok. Berikut Niar Abdul Litiloli menyampaikan laporannya. Niar.
6: Baik, dan pendengar, pelatih timnas Indonesia John Hartman memastikan seluruh pemain yang disiapkan untuk menghadapi Singapura berada dalam kondisi sehat. Hal ini disampaikan Hartman dalam konferensi pers yang jelang pertandingan yang akan berlangsung pada esok hari, di mana Indonesia akan menghadapi Singapura pada laga perdana grup A divisi 1 atau divisi premier FIFA ASEAN Cup 2026. Hartman menyampaikan pernyataan tersebut didampingi sang kapten Kevin Dix pada konferensi pers tadi. Hartman mengatakan seluruh skuad tersedia dalam dan memiliki antusiasme tinggi untuk tampil pada pertandingan yang akan berlangsung esok hari. Meski seluruh pemain dinyatakan sehat, Hartman mengakui terdapat beberapa pemain yang memang terlambat bergabung ataupun baru bergabung di setelah latihan ataupun latihan perdana berlangsung di hari Selasa yang lalu. Pemain-pemain tersebut mengikuti sesi latihan sebagaimana yang disiapkan dan telah menyesuaikan kondisi mereka dengan latihan yang telah dijalankan rekan-rekan mereka terlebih dahulu.
7: Yeah, we've got a full squad available, fully healthy. We obviously have a couple of players around late. So they only... Some considerations about those two. We've won a hard won training session, so we always consider that when making our selection. When everyone's healthy and everyone's excited to play and take on that responsibility.
6: Dan pendengar, pertandingan Indonesia menghadapi Singapura dijadwalkan berlangsung pada esok hari di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta yang dimulai pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dan sebelumnya akan diawali dengan opening ceremony ataupun upacara pembukaan dari FIFA Asian Cup yang merupakan edisi perdana atau edisi pertama yang digelar oleh FIFA pada tahun ini. Indonesia sendiri yang nantinya usai menghadapi Singapura selanjutnya dijadwalkan menghadapi Malaysia pada 3 hari mendatang ataupun tepatnya di tanggal 28 September. Kemudian dilanjutkan dengan partai penutup melawan Bangladesh pada 1 Oktober. FIFA Asian Cup 2026 merupakan edisi perdana turnamen yang diikuti oleh 14 negara yang berlangsung pada 24 September hingga 5 Oktober di Indonesia dan juga Hong Kong. Dari Jakarta, Nira Puliti Loli Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram juga X di @rriprogram3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

Pendengar, baru saja kita menyimak warta berita yang telah disiarkan langsung oleh RRI Program 3 Siaran Sentral dari Jakarta Pendengar. Dan saat ini sudah kembali lagi di Pro 1 RRI Banten ya. Dan untuk satu lagu baru saja kami udarakan dari Malik and the Essentials dengan judul Senja Teduh Pelita, pendengar ya. Baru saja kami udarakan untuk Anda pendengar, dan nanti saat lagi nanti akan kami hadirkan kembali pendengar untuk mimbar agama Islam dengan tema adalah menjaga ketersediaan ulama untuk masa depan bangsa, dengan narasumber adalah Mahar Pratama Bahara, pendengar.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasulah ba'dah amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala rabbi surah li surdi wa yassir li amri wa luluh datam mi lisani yukuhu qawli. Pertama, puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang senantiasa memberikan kepada kita curahan taufik serta hidayahnya, sehingga alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kita dapat kembali di dalam program siraman rohani RRI di Provinsi Banten tercinta.

dalam menjaga keberlangsungan kehidupan, beragama dan moral masyarakat. Dan pada saat bersamaan terjadi fenomena krisis ketersediaan ulama, baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Oleh karena itu, kedudukan ulama sangat tinggi. Kenapa? Karena ulama takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana difirmankan dalam surat Fatir ayat 28. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minan nasi waddawabi wal an'ami muhtalifun alwanuhu kadzalik. Innama yahsyallahu min ibadihi ulama. Innallaha 'alimun ghafur." Kemudian Allah juga berfirman di dalam Al-Qur'an surah Mujadilah ayat 11, di mana Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum. Wa idza qila shuju fanshuju yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir." Dari kedua firman Allah tersebut, Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Derajat ulama yang begitu mulia sejalan dengan peran besar yang mereka emban. Imam Al-Mawardi dalam Al-Ahkam Al-Sutoniyah menyebut ulama sebagai penjaga agama dan moral publik, penasihat pemimpin, penguasa, penguat stabilitas sosial, penggerak pendidikan, serta pengawas jalannya pemerintahan. Hal itu juga disampaikan oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari melalui Adab Al-Alim Wal-Muta'alim, memandang ulama sebagai pewaris para nabi yang bertugas menjaga iman umat, menghidupkan pendidikan, dan memperjuangkan kemerdekaan. Resolusi Jihad 1945 menjadi bukti nyata kemampuan ulama menggerakkan rakyat dan menjaga stabilitas bangsa. Ditambah lagi dengan pandangan Imam Syekh Nawawi Al-Bantani, beliau menyampaikan ulama memegang peran sentral karena bukan sekedar pengawal ilmu agama, melainkan keteladanan hidup yang memengaruhi arah kehidupan umat. Keteladanan mereka dalam ibadah, akhlak, dan kejujuran menjadi pondasi terciptanya budaya etis yang menguatkan peradaban bangsa. Kemudian Profesor Ajumardi Ajra dan kawan-kawan dalam esai yang bertajuk Of Religious Authority, Chance and Challenges in 20th Century Indonesian Islam, membahas otoritas keagamaan di Indonesia berkembang, termasuk perubahan dari model tradisional ke model modern dan tantangan regenerasi otoritas keagamaan di masa kontemporer. Hadirin pendengar RRI yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam Sahih Al-Hakim diwariat

diriwayatkan dari Abdullah bin Amr secara marfu. Rasulullah bersabda, sesungguhnya termasuk tanda-tanda datangnya hari kiamat adalah direndahkannya para ulama dan diangkatnya orang jahat. Meninggalnya seorang ulama akan menimbulkan berbagai krisis di kalangan umat Islam, terutama krisis panutan, karena umat seperti kehilangan obor penerang. Dampak negatifnya, umat berpotensi mengalami krisis akhlak, moral, etika, dan berbagai krisis lainnya, selain berdampak terjadinya krisis regenerasi ulama. Menyadari fenomena krisis ulama, terutama yang berkaliber nasional dan internasional, pemerintah telah berupaya keras mengatasinya melalui berbagai langkah strategis. Kementerian Agama misalnya menjalankan program pendidikan kader ulama PKU di berbagai perguruan tinggi keagamaan dengan memberikan beasiswa santri berprestasi. Pemerintah juga mengembangkan Mahad Ali sebagai lembaga pencetak ulama dengan kompetensi keilmuan yang mendalam. Selain itu, Undang-Undang Pesantren nomor 18 tahun 2019 memperkuat peran pesantren sebagai basis kaderisasi ulama yang berilmu, berakhlak, dan berwawasan kebangsaan. Termasuk perguruan tinggi Islam negeri maupun swasta yang juga banyak bergerak dalam mencetak ulama. Upaya ini penting dan harus dilanjutkan untuk memastikan ketersediaan ulama di tengah arus perubahan zaman. Ulama kini dan ke depan akan tetap dibutuhkan, bukan hanya menjaga tradisi keilmuan Islam, tetapi juga benteng moral bangsa. Maka menjaga ketersediaan ulama sejatinya adalah

hadirin pendengar RRI yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemampuan kepada masyarakat dan bangsa ini untuk mampu mencetak lebih banyak lagi ulama berkualitas tinggi secara keilmuan maupun spiritual, sehingga bangsa Indonesia tidak mengalami krisis ulama. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kesetaraan gender dapat dimulai dari rumah. Pekerjaan rumah tangga dan pengasuhan bukan hanya tugas perempuan. Ketika laki-laki ikut berbagi peran, mencuci, memasak, atau mendampingi anak belajar, beban menjadi lebih ringan, hubungan lebih harmonis, dan anak-anak belajar bahwa kerjasama tidak memandang jenis kelamin. Kesetaraan bukan tentang siapa yang lebih kuat, tetapi tentang saling mendukung agar semua bisa tumbuh dengan seimbang.

0: Kilas Berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat malam saudara pendengar Kilas Berita pukul 20 waktu Indonesia Barat. Kita awal informasi pertama, pendengar, pemerintah Provinsi Pemprov Banten terus memperkuat kolaborasi dengan pihak kepolisian dan dunia usaha untuk menekan angka pengangguran. Sinergi ini diwujudkan melalui penandatanganan perjanjian kerjasama PKS antara program Polisi Peduli Pengangguran, Poliran, Polda Banten, dan PT Geokai Indonesia Kompeten di SMK Geokai Kabupaten Tangerang, Rabu 23 September 2026 kemarin. Beralih ke informasi selanjutnya, pendengar, Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan menerima perwakilan Angkatan Laut Italia di Istana Kepresidenan Jakarta Kamis 24 September 2026. Mereka merupakan perwakilan yang sebelumnya mengantarkan kapal induk Giuseppe Garibaldi ke Indonesia. Dari pantauan rri.co.id, perwakilan Angkatan Laut Italia tersebut telah tiba di Kompleks Istana Kepresidenan sekitar pukul 13.03 waktu Indonesia Barat. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pertemuan tersebut berkaitan dengan serah terima kapal induk Giuseppe Garibaldi kepada Indonesia. Sekian kilas berita malam ini. Berita ini dapat Anda akses di portal berita rri.co.id.
0: Telah kita ikuti kilas berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi. Banten malam ini 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, sesaat lagi kami akan mengajak Anda untuk menyimak drama radio pendengar dengan judul Janji Bapak.

Drama Radio Janji Bapak, karya Angkasawan Angkasawati RRI Banten, dengan para pemeran Syahnadu Putra Nugraha sebagai Pak Ahmad, Siti Ilma Afiah sebagai Dinda, Ari Susanto sebagai Dr. Andi, Sarah Fatmawati sebagai Bu Lina, kader kesehatan, narator Fitri Nurul Aprianti. Selamat mendengarkan.

0: Sudah lebih dari 3 minggu, Pak Ahmad mengalami batuk. Awalnya, dia mengira hanya masuk angin biasa. Namun, batuk itu tidak kunjung hilang. Bahkan tubuhnya mulai sering demam pada malam hari.
1: Pak, ini teh hangatnya.
2: Terima kasih, Nak.
1: Bapak masih batuk, Pak.
2: Mungkin cuman masuk angin aja ini, Din.
1: Tapi ini hampir sebulan loh, Pak.
2: Palingan nanti juga sembuh, Din. Lagian Bapak udah minum obat kok.
1: Obat apa, Pak?
2: Kemarin Pak Darto kasih ramuan jahe, kunyit, dan madu. Terus Ibu Yati juga udah kasih rebusan daun sirih.
1: Tapi Bapak tuh masih tetap batuk kan, Pak?
2: Semalam Pak RT juga ngasih Bapak racikan herbal. Katanya ampuh.
1: Sudah 3 macam ramuan yang diminum loh, Pak. Kita periksa ke dokter ya, Pak.
2: Udah. Nggak usah. Namanya juga pengobatan alami, Din. Pasti butuh waktu.
1: Justru itu, Pak. Lihat deh, badan Bapak ini makin hari tuh makin kurus loh, Pak.
2: Mungkin ini cuman kecapean, Din. Bapak lagi banyak kerjaan kebetulan di kantor.
1: Tapi nafsu makan Bapak kan juga menurun, Pak.
2: Udah, Dinda. Udah. Cukup, Dinda. Bapak mau istirahat dulu.
0: Dinda hanya bisa menghela nafas. Ini bukan pertama kalinya ayahnya menolak diperiksa. Malam itu, kondisi Pak Ahmad kembali menurun.
1: Pak, masih belum tidur, Pak?
2: Belum, Din. Badan Bapak kok rasanya panas ya, Din?
0: Melihat keadaan bapaknya, Dinda langsung bergegas mengambil termometer.
1: Ya Allah, Pak, suhu Bapak 39 derajat loh, Pak.
2: Ya udah, Din, kamu tenang dulu ya. Mungkin besok demamnya bisa turun.
1: Pak, Bapak tuh kenapa sih nggak mau diperiksa?
2: Periksa juga butuh uang, Din. Biaya obatnya pasti mahal. Bapak nggak mau ngerepotin kamu, Nak.
1: Pak, Dinda itu cuma pengen Bapak sembuh. 1 tahun lagi, Dinda kan mau menikah, Pak. Pak, kalau Bapak tahu, sejak kecil Dinda itu selalu membayangkan Bapak menggandeng Dinda menuju pelaminan. Jadi, Dinda itu mau melihat Bapak sehat dan juga tersenyum di hari itu, Pak. Bapak berobat ya, Pak. Demi Dinda.
2: Insya Allah ya, Nak.
0: Keesokan harinya, kader kesehatan datang melakukan kunjungan ke rumah Pak Ahmad.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Silakan masuk, Bu.
3: Pak Ahmad, gimana kabarnya?
2: Baik, Bu.
3: Memang batuknya sudah berapa lama?
1: Lebih dari 3 minggu, Bu. Kadang demam, terus juga sering berkeringat kalau malam. Berat badan juga turun, dan juga nafsu makan berkurang, Bu.
3: Kayaknya gejala seperti itu perlu diperiksa, Pak. Itu bisa mengarah ke tuberkulosis atau TBC.
2: Apa, Ibu? TBC?
3: Iya, Pak. TBC adalah penyakit menular yang menyerang paru-paru, dan itu bisa menular melalui udara saat penderita batuk atau bersin.
1: Oh, jadi bisa menular ke keluarga juga ya, Bu?
3: Iya, itu bisa menular ke keluarga jika yang sakit tidak segera diobati.
2: Tapi saya khawatir soal biayanya, Bu.
3: Gak perlu khawatir, Pak Ahmad. Pemerintah menyediakan pemeriksaan dan pengobatan TBC secara gratis.
2: Gratis, Bu?
3: Betul, Pak. Jadi saat ini pemerintah terus berupaya menemukan kasus TBC lebih dini dan memastikan pasien menjalani pengobatan sampai sembuh.
1: Ya udah, Pak, kalau gitu ayo kita periksa, Pak.
3: Iya, Pak. Lebih cepat diketahui, lebih cepat juga diobatinnya. Untuk Dinda, periksa juga ya, buat jaga-jaga jika seandainya tertular.
1: Baik, Bu.
4: Selamat pagi, Pak Ahmad.
2: Ya, pagi, Dok.
4: Berdasarkan hasil pemeriksaan, Bapak positif tuberkulosis atau TBC. Sementara itu, hasil Dinda negatif.
2: Jadi benar ya, saya terkena TBC?
4: Iya Pak, namun jangan khawatir. TBC ini bisa disembuhkan apabila pengobatan dijalani secara teratur sampai selesai.
1: Ya Allah Pak, Alhamdulillah Bapak bisa sembuh.
2: Kamu kenapa nangis, Din?
1: Iya Pak, karena masih ada kesempatan untuk Dinda bisa ngelihat Bapak sehat lagi.
2: Maafin Bapak ya Nak.
1: Enggak apa-apa Pak, yang penting sekarang Bapak mau berobat.
2: Kalau boleh tahu, untuk lama pengobatannya berapa lama ya Dok?
4: Sesuai petunjuk medis, selama beberapa bulan ke depan dan tidak boleh putus.
1: Lalu apa yang harus saya lakukan di rumah Dok?
4: Pertama, berikan dukungan agar pasien disiplin minum obat. Kedua, saat batuk atau bersin, pasien harus menutup mulut dan hidung dengan tisu atau siku bagian dalam. Ketiga, bukalah jendela rumah setiap pagi nih, agar udara dan sinar matahari masuk.
1: Oh gitu, baik Dok.
2: Saya akan menjalani pengobatan ini sampai sembuh Dok.
0: Hari berganti minggu, minggu berganti bulan. Dengan dukungan keluarga dan tenaga kesehatan, Pak Ahmad menjalani pengobatan secara disiplin.
3: Assalamualaikum Dinda. Pak Ahmad, gimana kabarnya Pak?
2: Alhamdulillah, batuknya udah jauh berkurang.
1: Alhamdulillah Bu, nafsu makannya juga sudah kembali Bu.
3: Bagus. Jangan lupa ya Pak, obatnya tetap diminum sampai selesai.
2: Siap Ibu.
0: Setiap kali merasa lelah menjalani pengobatan, Pak Ahmad teringat pada janji yang ingin ditepatinya. Beberapa bulan kemudian, Pak Ahmad dinyatakan sembuh. Hari yang ditunggu-tunggu akhirnya tiba.
1: Pak.
2: Iya, Nak.
1: Bapak ingat nggak, Pak? Janji Bapak ke Dinda.
2: Dampingin kamu sampai hari pernikahan.
1: Iya, Pak.
2: Bukannya hari ini Bapak sedang menepatinya?
1: Terima kasih ya, Pak. Bapak sudah mau berobat.
2: Terima kasih juga, Din. Karena nggak pernah menyerah mengingatkan Bapak.
1: Bapak tahu nggak? Dinda bahagia sekali, Pak.
2: Dan Bapak bangga melihatmu hari ini.

0: tuberkulosis atau TBC dapat disembuhkan jika ditemukan sejak dini dan diobati sampai tuntas. Pemerintah menyediakan layanan pemeriksaan dan pengobatan TBC secara gratis. Jika mengalami batuk lebih dari 2 minggu, demam, berkeringat di malam hari, atau bahkan berat badan menurun, segera periksakan diri ke fasilitas kesehatan. Jangan menunggu parah, karena setiap langkah menuju kesembuhan adalah kesempatan untuk tetap hadir bagi orang-orang yang kita sayangi.
1: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
3: ...94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, untuk Anda, pendengar ibu hamil, menyusui atau program hamil, ada nggak yang sedang program kehamilan, hamil dan menyusui pendengar? Jadi perlu diketahui, pas tubuh lagi program kehamilan, hamil, menyusui, tubuh perlu asupan vitamin dan mineral yang ekstra, pendengar. Ada suplemen dengan harga terjangkau yang bisa memenuhi asupan vitamin dan mineral tadi, pendengar. Reflon B kompleks, suplemen dengan kandungan zat besi, asam folat, vitamin B kompleks, vitamin C dan mineral penting lainnya yang sangat membantu untuk memenuhi kebutuhan vitamin dan mineral yang ekstra saat program kehamilan, hamil, menyusui. Penuhi kebutuhan nutrisi lengkap saat program kehamilan, hamil, menyusui dengan makan makanan bergizi dan lengkapi dengan Livron B-Kompleks.

94,9 FM Pro, satu Banten, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, untuk Anda yang mungkin saat ini sedang mau makan malam gitu ya. Jadi pendengar, ada tips untuk menghindari kebiasaan makan larut malam pendengar ya. Kebiasaan makan larut malam ini dapat membuat pola makan menjadi tidak teratur. Karena itu mengatur makan, waktu makan dan kebiasaan sebelum tidur penting untuk diperhatikan pendengar. Salah satu cara menghentikan kebiasaan makan larut malam adalah membuat batas waktu makan. Sebaiknya beri jeda sekitar 3 jam antara waktu makan terakhir dan waktu tidur pendengar. Karena kebutuhan kalori harian juga perlu dipenuhi melalui menu makanan yang sehat dan seimbang. Pastikan makanan mengandung nutrisi yang dibutuhkan tubuh sesuai dengan kebutuhan setiap harinya ya. Selanjutnya pendengar, meminum atau minuman herbal seperti teh chamomile juga dapat menjadi pilihan sebelum tidur. Kemudian minuman tersebut ini dapat membantu menciptakan suasana yang lebih rileks sebelum istirahat pendengar. Menyikat gigi setelah makan malam juga dapat membantu mengurangi keinginan untuk kembali makan. Nah, kebiasaan tersebut dapat menjadi tanda bahwa waktu makan untuk hari itu sudah selesai pendengar ya. Jadi menghentikan kebiasaan makan larut malam tidak harus dilakukan secara tiba-tiba, mulailah dengan mengatur jadwal makan, memilih makanan yang lebih sehat, dan membangun pola tidur yang teratur.

0: siapa. Hadirkan kedamaian di hati bersama program Mutiara Pagi. Ruang spiritual yang menemani langkah awal harimu.
1: Simpanlah lidahmu kecuali untuk kebaikan.
2: Artinya tidak mungkin mendapatkan ketakwaan jika tanpa keimanan.
3: Kaum ibu pada datangnya Islam itu diangkat derajatnya.
4: Lihatkan aurat kepada selain mahram.
1: Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kami.
5: Paling penting adalah nikmat iman dan Islam.
0: Hadir setiap hari pukul 5 hingga 6 pagi. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Haji Fadullah S.Ag., M.Si., Dekan FKIP Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-81 Radio Republik Indonesia. Terus menyuarakan Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Saya percaya RRI akan terus menjadi media yang sanggup menyuarakan aspirasi rakyat, khususnya warga Banten. Sekali di udara, tetap di udara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat malam pendengar untuk Anda yang baru bergabung ya di Prosot RRI Banten. Pendengar, satu lagu dari Diskoria, Lalailam Manino, Bunga Citra Lestari. Pendengar, badai telah berlalu ya, baru saja kami udarakan untuk Anda. Dan satu informasi pendengar dari Basarnas ya, di mana Kepala Basarnas Muhammad Syafi'i pendengar mengatakan tim SAR gabungan kembali berhasil mengevakuasi 14 korban KM Virgo Transport 8 dan kapal tersebut sebelumnya tenggelam di perairan Laut Jawa pendengar. Menurutnya ke-14 korban tersebut dievakuasi oleh tim penyelam gabungan yang terdiri atas Basarnas Special Group BSG, kemudian TNI AL dan potensi SAR dari dalam badan kapal pendengar. Nah, nantinya setibanya di Banjarmasin, korban akan diserahkan kepada pihak terkait, salah satunya untuk dilakukan proses identifikasi dan penanganan lebih lanjut pendengar. Dengan penemuan 14 korban tersebut, hingga saat ini total 150 korban telah ditemukan. Rinciannya 108 orang selamat dan 41 orang meninggal dunia pendengar. Sementara 94 orang lainnya masih dalam pencarian. Karena Sarnas menegaskan tim SAR gabungan akan terus memaksimalkan operasi pencarian, terutama melalui penyelaman di dalam badan kapal.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share.

Di tengah arus zaman modern, budaya tak boleh terlupakan. Lewat seni tradisional dan budaya, kami mengajak Anda menyelami kekayaan warisan Nusantara, mengenal tarian daerah, musik tradisional, hingga cerita budaya, sejarah yang penuh makna. Dengarkan siaran seni tradisional dan budaya setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu pukul 12 waktu Indonesia Barat hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten.

0: Genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital.
1: Indonesia dikenal dengan beragam fenomena cuaca ekstrim. Salah satunya adalah puting beliung. Angin kencang berputar ini bisa datang mendadak, bahkan menyebabkan kerusakan serius pada rumah, kendaraan, bahkan membahayakan keselamatan jiwa. Lalu, apa yang harus kita lakukan jika puting beliung tiba-tiba terjadi? Tidak perlu panik. Ikuti tips berikut ini. Pertama, segera cari tempat perlindungan yang kokoh. Jika sedang berada di luar ruangan, masuklah ke dalam bangunan yang kuat. Jauhi pohon besar, papan reklame, atau tiang listrik yang bisa roboh. Kedua, menjauhlah dari jendela dan pintu kaca. Puting beliung dapat membuat kaca pecah dan berbahaya. Jadi cari tempat berlindung di bagian tengah bangunan atau di ruang tanpa jendela. Ketiga, matikan listrik dan gas. Untuk mencegah kebakaran akibat kerusakan instalasi, sebaiknya segera matikan sumber listrik dan gas jika memungkinkan. Keempat, jika Anda sedang berada di perjalanan, hentikan kendaraan di tempat yang aman. Jangan berusaha melaju di tengah angin yang kencang. Parkirlah di tempat terbuka jauh dari pohon atau papan iklan. Kewaspadaan dan tindakan cepat bisa mengurangi risiko saat menghadapi puting beliung. Jaga keselamatan

94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, siapa kalau misalnya udah mulai ngantuk terus minum kopi gitu ya. Jadi sebenarnya berapa lama sih efek kafein ini bertahan, pendengar? Nah, jadi untuk minum kopi saat ngantuk ini sudah menjadi kebiasaan banyak orang, pendengar, terutama ketika harus bekerja, kemudian belajar ataupun beraktivitas hingga sore hari. Nah, kafein dalam kopi memang dapat membantu meningkatkan kewaspadaan, tetapi efeknya tidak langsung hilang setelah rasa kantuk berkurang, pendengar. Kafein ini bekerja dengan menghambat adenosin, senyawa di otak yang berperan dalam menimbulkan rasa kantuk. Nah, karena itu setelah minum kopi, seorang dapat merasa lebih terjaga dan waspada, pendengar. Kemudian yang menariknya, pendengar, kafein tidak langsung dikeluarkan dari tubuh. Waktu paruh kafein pada seorang dewasa umumnya berada di kisaran 3-6 jam, pendengar. Artinya setelah periode tersebut, sekitar setengah dari kafein yang dikonsumsi ini masih dapat tersisa dalam tubuh. Nah, kemudian minum kopi juga jangan terlalu dekat dengan waktu tidur, pendengar, karena penelitian menemukan bahwa konsumsi kafein dalam jumlah cukup besar, bahkan 6 jam sebelum waktu tidur, ini masih dapat memengaruhi kualitas dan durasi tidur, pendengar. Kemudian untuk kecepatan tubuh memproses kafein juga dapat berbeda karena berbagai faktor, termasuk kondisi individu dan kebiasaan konsumsi kafein, pendengar. Karena itu ada orang yang tetap bisa tidur setelah minum kopi sore hari, sementara orang lain bisa menjadi sulit tidur, pendengar. Jadi kopi memang bisa membantu melawan kantuk untuk sementara, tetapi kopi bukan pengganti tidur, pendengar. Jika rasa mengantuk terus muncul, tubuh mungkin memang membutuhkan waktu istirahat, bukan sekadar tambahan kafein.

yang karena karakteristiknya perlu segera mendapatkan pelayanan, sahabat BC bisa menggunakan layanan impor segera atau rush handling. Jenis barang yang bisa menggunakan rush handling antara lain adalah jenazah dan abu jenazah, organ tubuh manusia antara lain ginjal, kornea mata atau darah, barang yang dapat merusak lingkungan seperti bahan yang mengandung radiasi, binatang hidup, tumbuhan hidup, surat kabar dan majalah yang peka waktu, dokumen seperti surat, uang kertas asing atau banknotes, vaksin atau obat-obatan, tanaman potong segar, serta ikan dan daging. Importir cukup menyampaikan surat permohonan dilampiri dengan dokumen pelengkapnya, kemudian menyerahkan jaminan. Tapi ingat, layanan rush handling hanya diberikan terhadap jenis barang yang memenuhi syarat. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi kantor bea cukai terdekat atau kontak center Bravo Bea Cukai di 1500 225.

0: Kilas Berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat malam saudara pendengar Kilas Berita pukul 21 waktu Indonesia Barat. Kita awali informasi pertama pendengar. Dinas Lingkungan Hidup DLH Kota Cilegon berkolaborasi dengan Chandra Asri Group dan Yayasan Bakti Barito mendorong peran sekolah dalam menuntaskan isu sampah melalui program kolaborasi ekonomi sirkular kelola sampah di sekolah atau kelas. Oleh karena itu, melalui kolaborasi tersebut, program kolase diperluas cakupan pelaksanaannya hingga 120 sekolah di Kota Cilegon. Perluasan ini merupakan hasil replika dari pelaksanaan kolase yang telah dijalankan sejak 2023 di 20 sekolah. Beralih ke informasi selanjutnya, pendengar, Ombudsman menemukan sejumlah fasilitas yang dinilai mewah di lapas kelas 2 Cibinong. Temuan tersebut mencakup sejumlah bangunan hunian dan fasilitas pendukung yang berada di lingkungan lapas. Selain bangunan hunian, Ombudsman juga menemukan fasilitas berupa gym, kolam, serta simulator golf yang sedang dalam pembangunan. Sekian kelas berita malam ini. Berita ini dapat Anda akses di portal berita rri.co.id.
0: Telah kita ikuti.

Dengar satu lagu dari Kla, Rentang Asmara ya. Baru saja kami udarakan mengawali ruang rindu kita di malam hari ini, ruang berbagi rindu memori lewat lagu pendengar sampai pukul 23 nanti ya. Untuk Anda mungkin yang malam ini mau mendengarkan lagu favorit Anda, bernostalgia dengan lagu favorit Anda di era tahun 90-an ataupun tahun 2000-an, kami tunggu pendengar di ruang rindu, ruang berbagi rindu di 08111450949.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

kamu bahwa jumlah pengguna smartphone di dunia sudah melampaui jumlah penduduk di beberapa negara? Ini menunjukkan betapa populernya gadget di era digital ini. Namun, di balik popularitasnya, ada dampak negatif yang harus kita waspadai, terutama bagi anak-anak. Penelitian menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu sering bermain gadget cenderung memiliki kosakata yang lebih terbatas dan kesulitan dalam memecahkan masalah. Selain itu, mereka juga lebih rentan mengalami gangguan tidur dan kesulitan berkonsentrasi. Mari kita batasi waktu anak bermain gadget. Ajak mereka untuk lebih banyak beraktivitas di luar ruangan dan berikan contoh yang baik dengan membatasi penggunaan gadget kita sendiri. Ingat, masa kecil anak hanya sekali. Jangan sampai terbuang percuma hanya karena gadget.

0: Bapak batuk parah nih.
1: Berhenti merokok lah, Pak. Akhir-akhir ini jadi tambah sering ngerokok tuh kelihatannya.
0: Aduh, iya nih, Bu. Kemarin tergoda beli rokok murah. Harganya murah banget loh, Bu. Separuh lebih murah harganya. Katanya sih, rokok ini nggak dilekati pita cukai, sehingga bisa jual murah. Ah, kan lumayan, Bu.
1: Wah, hati-hati loh, Pak. Jangan hanya karena harga murah aja. Tuh, Bapak jadi batu-batu gitu. Kan Ibu juga yang repot kalau Bapak sakit. Dan rokok yang Bapak beli itu, setahu Ibu namanya rokok ilegal. Rokok ilegal itu sangat merugikan negara, Pak. Karena rokok ilegal itu tidak bayar cukai. Padahal kan kita tahu kalau salah satu penerimaan negara itu salah satunya dari cukai dari rokok.
2: Rokok yang tidak dilekati pita cukai, dilekati pita cukai yang bukan haknya, pita cukai yang tidak sesuai golongan, pita cukai bekas, atau produksi rokok tanpa izin adalah rokok ilegal. Bila Anda mengetahui produksi dan peredaran rokok ilegal, segera laporkan ke kantor Bea Cukai terdekat. Info lebih lanjut, hubungi kontak Center Bravo Bea Cukai di 1500 225.

0: pemanasan haji ini belum ada keres.
1: Di 2025 ini kami punya target menyasar per kecamatan minimal satu seperti Desa Pasar Teong.
2: Pendengar, Kepolisian Republik Indonesia Polri kembali membuka pendaftaran.
3: Kementerian Agama atau Kemenag Republik Indonesia resmi menurunkan biaya haji.
4: Pasca ditetapkan sebagai pilot proyek Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal SPM di Indonesia.
5: Update informasi terkini seputar Banten, nasional, internasional, dan olahraga dalam Warta Berita Daerah. Setiap hari pukul 6 pagi dan 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten. Streaming di rri.co.id dan mobile application RRI Digital.
2: Apakah Anda mengetahui dampak ketika terlalu banyak mengkonsumsi GGL, gula, garam lemak? Beberapa dari sekian banyaknya berpotensi menyebabkan penyakit diabetes dan banyak penyakit berbahaya lainnya. Maka dari itu, penggunaan GGL ini mempunyai batas konsumsi perharinya. Ini mengacu pada peraturan Permenkes nomor 30 tahun 2013 tentang pencantuman informasi kandungan gula, garam, dan lemak, serta pesan kesehatan untuk pangan olahan dan pangan siap saji. Menurut peraturan Permenkes nomor 30 tahun 2013, anjuran baiknya adalah dalam satu hari, gula dikonsumsi hanya setara 4 sendok makan atau 50 gram, garam setara dengan 1 sendok makan atau 5 gram, dan lemak hanya setara 5 sendok makan atau 67 gram. Ingatlah bahwa membatasi serta mengurangi GGL adalah salah satu langkah untuk menjaga kesehatan diri kita sendiri.

di ruang rindu pendengar ruang berbagi rindu memori lewat lagu, dan sudah ada yang bergabung pendengar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini dari Kalideres Jakarta, Bapak Niko setia gabung di ruang rindu ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Mau request lagunya ini dari Krisye, Hip Hura. Ini untuk lagunya sudah ada ya, dan sudah kami siapkan untuk Bapak Niko di Kalideres. Untuk tata penyiarnya malam ini sehat selalu, amin, lancar segalanya, monitor RRI Pro 1 Banten juga. Terima kasih kembali ya Bapak Niko di Kalideres, ini pendengar setiap Pro 1 RRI Banten ya. Lagunya dari Krisye Hura Hura sudah kami siapkan untuk Anda, dan yang mau request lagu masih kami tunggu pendengar di 08111 450 949.

0: Roger! Udah belanja, udah bayar, tapi masih minta transfer lagi.
1: Bu Broto, ada apa, Bu?
0: Ini, Bu. Saya tuh belanja online udah bayar, tapi katanya ditahan bea cukai. Harus transfer dulu supaya bisa keluar. Saya juga diancem-ancem ini. Pusing!
1: Ibu udah nanya ke Bravo Bea Cukai 1.500.225 belum?
0: Nanya buat apa, toh, Bu?
1: Untuk mastiin, Bu. Penipu itu modusnya banyak. Kalau ada yang ngaku-ngaku bea cukai, nyuruh kirim uang, sambil ngancem-ngancem, stop. Jangan buru-buru transfer. Cek dulu kebenarannya dan lapor ke kanal resmi bea cukai. Biar kita nggak rugi, nggak jadi korban penipuan, Bu.
0: Walah, padahal tadi saya udah mau transfer loh uangnya. Tapi syukur banget deh ketemu sama Bu Seno.
1: Ingat, Bu. Stop, cek, lapor.
2: Stop, cek, lapor.
3: 4,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
4: Baik pendengar, kita kembali lagi dalam program Pro Dangdut.
3: Pro Dangdut.
4: Pro Dangdut.
3: Pro Dangdut.
4: Dangdut adalah kita.
5: Hayo goyang dan rasakan serunya irama dangdut di Pro Dangdut. Semua hits dangdut, dari yang klasik sampai yang paling kekinian, hadir spesial untuk Anda.
6: Begadang, jangan begadang.
5: Punya lagu dangdut favorit atau mau kirim salam spesial? Langsung aja request ke 08111450949. Pro Dangdut hadir setiap hari dari jam 1:30 siang sampai jam 3 sore. Dan jangan lupa dengarkan Pro Dangdut di RRI Digital atau streaming di rri.co.id. Pro Dangdut, dangdut adalah kita. Di tengah arus zaman modern, budaya tak boleh terlupakan. Lewat seni tradisional dan budaya, kami mengajak Anda menyelami kekayaan warisan Nusantara, mengenal tarian daerah, musik tradisional, hingga cerita budaya, sejarah yang penuh makna. Dengarkan siaran seni tradisional dan budaya setiap

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya AKBP Arninsi selaku Kapolres Lebak mengucapkan Dirgahayu Radio Republik Indonesia ke-81. RRI hadir sebagai suara pemersatu bangsa. Terima kasih telah menjadi garda terdepan informasi, edukasi, dan hiburan untuk seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Sekali di udara, tetap di udara. Jaya selalu RRI.

pendengar Ruang Berbagi Rindu ya, satu lagu dari Pas Band Viteri Kesepian Kita. Tapi Anda gak kesepian pendengar, karena saya masih terus menemani Anda sampai pukul 24 nanti ya. Tapi untuk di Ruang Rindu sampai pukul 23 pendengar, ini sudah ada yang request lagu dari Aditya, katanya di Cilegon, mau request lagunya dari Sela on Seven, Tunjuk Satu Bintang. Baik ya, untuk Aditya lagunya sudah disiapkan. Kemudian ini juga ada dari Anissa. Anissa katanya ini di Ciceri, mau request lagunya dari Arwana Ku Nanti. Baik ya, untuk Aditya dan Anissa, ini lagunya sudah kami siapkan ya. Untuk Anda pendengar yang mau mendengarkan lagu favorit Anda di malam hari ini, masih kami tunggu pendengar di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Aziz Setia Adiputra, selaku Sekretaris Daerah Kota Cilegon, mengucapkan selamat ulang tahun kepada Radio Republik Indonesia atau RRI ke-81 tahun pada tahun 2026 dengan tema yang diusung pada tahun ini, yakni Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Diharapkan kehadiran RRI khususnya di Provinsi Banten dapat menjadi media yang menyuarakan hal-hal yang positif terhadap nilai-nilai kebangsaan dan pembangunan di daerah. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sayur-sayur.
2: Mang, sayur mang.
1: Boleh teh.
2: Jum-juminten, pasti masak ikan kembung lagi.
3: Bener Jeng, padahal sebenarnya saya lagi pusing banget Jeng.
2: Pusing kenapa sih? Bukannya biasa hidupnya pusing.
3: Jadi saya kan beli panci di Facebook, pancinya tuh dari luar negeri. Lah kok saya dihubungin sama orang bea cukai namanya Pak Idrus. Katanya barang saya ketahan di bea cukai terus disuruh transfer denda 5 juta ke rekening Pak Idrus. Kalau enggak saya bisa dipenjara Jeng. Ya wes saya transfer deh barusan.
1: Eleh-eleh teh. Bea cukai emang gak pernah menghubungi atau suruh transfer atas nama pribadi. Itu mah penipuan teh.
3: Iya toh, ini saya ditipu mang. Mamang kok tahu?
1: Ya tahu atuh. Dulu saya pernah kayak gini. Saya hubungi Bravo Bea Cukai 15225. Fix, itu mah penipuan teh.
2: Makanya Jeng, jangan kalah informatif sama mamang sayur.
3: Walah, 5 juta aku melayang.
1: Ini ikan kembungnya jadi teh.
3: Gak usah mang, saya udah kembung duluan.

Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga.

pernah dengar tentang Gunung Honje. Kawasan ini berada di Kabupaten Pandeglang dan menjadi bagian penting dari Taman Nasional Ujung Kulon. Gunung Honje bukan gunung tinggi yang menjulang, melainkan rangkaian perbukitan yang diselimuti hutan hujan tropis yang masih sangat alami. Suasananya tenang, hijau, dan jauh dari kebisingan, memberikan pengalaman alam yang benar-benar autentik. Fakta menariknya, kawasan ini menjadi salah satu jalur pergerakan badak Jawa, salah satu hewan paling langka di dunia, yang kini hanya bisa ditemukan di Ujung Kulon. Selain itu, Gunung Honje juga dikenal sebagai gerbang menuju kawasan inti Ujung Kulon dari daratan Pulau Jawa. Bukan cuma itu, wilayah ini juga jadi rumah bagi beragam satwa lain seperti owa Jawa dan berbagai jenis burung endemik. Bahkan, sebagian area Gunung Honje masih belum banyak dijamah manusia, sehingga keasliannya benar-benar terjaga. Karena peran yang sangat penting bagi ekosistem, akses ke kawasan ini memang dibatasi. Semua dilakukan demi menjaga keseimbangan alam dan kelangsungan hidup satwa di dalamnya. Gunung Honje mengingatkan bahwa keindahan alam terbaik justru sering tersembunyi, dan tugas manusia adalah menjaganya, bukan sekedar menikmatinya.

Di ruang rindu pendengar ruang berbagi rindu ya, satu informasi pendengar mengenai barang antik ya. Jadi di balik penampilannya pendengar yang tua dan sering kali kusam pendengar, barang antik selalu memiliki daya pikat tersendiri dan benda-benda dari masa lalu ini tak pernah kehilangan pencintanya di tengah gempuran tren modern pendengar. Nah, bagi sebagian orang mengoleksi barang lama bukan sekedar hobi memajang barang pendengar, ada alasan emosional dan nilai sejarah yang membuat benda tua tersebut begitu berharga. Salah satu daya tariknya adalah nilai nostalgianya pendengar. Sebuah jam dinding tua atau mungkin piringan hitam seringkali membawa ingatan seseorang kembali ke kenangan masa kecil. Nah, selain nostalgia pendengar, barang antik juga menyimpan cerita sejarah yang unik. Setiap goresan dan jejak pemakaian pada benda tersebut ini seolah menjadi saksi bisu perjalanan waktu pendengar. Nah, kalau untuk Anda sendiri pendengar, apakah punya barang antik mungkin atau barang peninggalan seseorang yang sangat Anda sayangi gitu ya, yang masih disimpan sampai dengan sekarang, yang mungkin punya kenangan, boleh berbagi informasi atau berbagi cerita kenangan apa yang ada di barang tersebut pendengar ke Prosatu RRI Banten, sambil kita mendengarkan lagu-lagu nostalgia di era tahun 90-an dan tahun 2000-an.

Dalam kehidupan rumah tangga, kolaborasi bukan sekedar berbagi tugas, tapi berbagi peran, rasa, dan tanggung jawab. Karena keluarga yang kuat terbentuk dari kerjasama yang saling menghargai. Ketika pasangan saling mendukung, mulai dari urusan rumah, pengasuhan anak, hingga keputusan besar, kehidupan beban menjadi lebih ringan dan hubungan terasa makin dekat. Kolaborasi membuat setiap anggota keluarga merasa dihargai, didengar, dan diperhatikan. Mari kita bangun budaya kerjasama di rumah. Mulai dari hal sederhana, menyapu bergantian, merapikan rumah bersama, atau sekedar menyediakan waktu untuk mendengar satu sama lain. Karena rumah tangga bukan tentang siapa yang paling banyak berkorban, tetapi bagaimana kita saling menguatkan.

Masih ada pendengar dari Rita Sita Dewi, baru saja kami udarakan untuk Anda pendengar. Dan untuk Anda yang mau request, masih kami tunggu pendengar di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, sampai pukul 23 nanti ya. Dan ini sudah ada juga pendengar yang bergabung dari Taufik. Katanya Taufik mau minta lagunya dari Ari Lasso, Patah Hati. Baik, untuk Taufik ya yang lagi patah hati, mungkin di hari ini, di malam ini, lagunya sudah kami siapkan pendengar dari Ari Lasso ya. Dan yang mau request masih kami tunggu pendengar di 08111450949.

0: Ilma, gue lagi di ghosting nih. Sakit banget tau rasanya. Sakit banget.
1: Daripada galau, mending donor darah aja, Fit. Selain membantu orang lain, donor juga bisa bermanfaat untuk kesehatan kamu.
0: Emang bisa ngilangin galau?
1: Mungkin nggak ngilangin ghosting juga sih, tapi bisa bikin waktu kamu lebih berarti, Fit. Satu kali donor dapat membantu menyelamatkan hingga 3 nyawa, termasuk penderita talasemia, korban kecelakaan, dan juga ibu yang membutuhkan transfusi. Nah, donor darah ini adalah bentuk kepedulian yang nyata, Fit, dengan syarat kamu memenuhi ketentuan donor dan dalam kondisi sehat. Nah, kamu bisa berbagi harapan sekaligus juga mendapatkan pemeriksaan kesehatan sebelum donor. Jadi jangan biarin galau menguasai hari kamu, Fit. Ulurkan tanganmu, donor darah, dan jadilah pahlawan bagi mereka yang membutuhkan.
2: Banten Malam Ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

sering didengarkan pada masa tertentu terkadang dapat mengingatkan seorang pada suasana dan pengalaman yang pernah dilalui pendengar. Melodi, lirik, atau suara penyanyi yang sudah lama tidak terdengar ini dapat menghadirkan kembali ingatan tentang berbagai kejadian pendengar. Hal itu membuat sebuah lagu terkadang memiliki makna yang berbeda bagi setiap orang. Seseorang mungkin teringat perjalanan bersama teman, masa sekolah, kegiatan bersama keluarga, atau suasana tertentu hanya karena mendengar lagu yang sudah lama tidak diputar pendengar. Dan menariknya lagi, kenangan tersebut ini dapat muncul meskipun seseorang sudah tidak memikirkan peristiwa tersebut dalam waktu yang cukup lama. Dan musik seolah menjadi pengingat yang menghubungkan suara dengan pengalaman yang pernah tersimpan di dalam ingatan pendengar. Dan tidak cuma lagu lama, pendengar menemukan musik baru juga dapat memberikan pengalaman berbeda. Lagu yang baru dengar dapat menghadirkan suasana baru dan menambah pilihan untuk menemani berbagai aktivitas pendengar. Nah, untuk kebiasaan mendengarkan musik lama juga dapat menjadi kesempatan untuk kembali membuka koleksi yang tersimpan di perangkat. Lagu-lagu yang sudah lama tidak diputar mungkin masih tersimpan di ponsel pendengar, komputer, atau layanan musik yang digunakan sehari-hari ya. Jadi menikmati kembali musik lama maupun menemukan lagu baru ini dapat menjadi bagian sederhana di tengah rutinitas. Musik dapat mengisi waktu luang sekaligus menghadirkan suasana yang berbeda dalam aktivitas sehari-hari pendengar. Nah, kalau untuk Anda yang punya lagu favorit atau mungkin malam ini mau dengarkan lagu kenangan ya, masih kami tunggu pendengar di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu.

Dalam dunia keselamatan, ada istilah golden time. Golden time adalah waktu emas segera setelah kecelakaan terjadi. Pada menit-menit awal inilah pertolongan pertama yang cepat dan tepat bisa menjadi penentu antara hidup dan mati. Saat melihat kecelakaan, tetaplah tenang. Jangan berkerumun, jangan panik. Segera hubungi layanan darurat dan jika mampu serta terlatih, berikan pertolongan pertama dengan benar. Ingat, setiap detik dalam golden time sangat berharga. Respons cepat Anda bisa menyelamatkan nyawa orang lain, bahkan mungkin orang terdekat Anda sendiri. Golden time, waktu emas untuk peduli, bertindak, dan menyelamatkan.

Masih di ruang rindu, pendengar ruang berbagi rindu. Dan ini sudah ada yang bergabung, pendengar dari Putri. Katanya mau request lagunya dari Yuni Shara, Ku Takut Mencintaimu. Ya, jangan takut ya Putri, kalau cinta bilang aja cinta. Jadi ini untuk Putri, lagunya juga sudah kami siapkan ya. Dan mungkin ini untuk requestan terakhir pendengar kebersamaan kita di ruang rindu. Masih ada sekitar 15 menit lagi ya. Dan mungkin yang kirim salam masih bisa kami tunggu pendengar di 08111450949.

0: daftar kami.
1: Ya ya, lunasan haji ini belum ada keresek.
2: Baru di 2025 ini kami punya target menyasar per kecamatan minimal satu seperti Desa Pasateon.
3: Pendengar, Kepolisian Republik Indonesia Polri kembali membuka pendaftaran.
4: Kementerian Agama atau Kemenag Republik Indonesia resmi menurunkan biaya haji.
5: Pasca ditetapkan sebagai pilot proyek Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal SPM di Indonesia.
6: Update informasi terkini seputar Banten, nasional, internasional, dan olahraga dalam Warta Berita Daerah. Setiap hari pukul 6 pagi dan 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten. Streaming di rri.co.id dan mobile application RRI Digital.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lisman Daun, Ketua Serikat Media Siber Indonesia SMSI Provinsi Banten, mengucapkan selamat

ulang tahun kepada Radio Republik Indonesia atau RRI ke-81 tahun pada tahun 2026 dengan tema yang diusung pada tahun ini, yakni Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur. Diharapkan kehadiran RRI khususnya di Provinsi Banten dapat menjadi media yang menyuarakan hal-hal positif terhadap hal-hal nilai kebangsaan dan pembangunan di daerah. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Tahukah Anda, di tengah peralihan dari layanan konvensional menuju era yang lebih canggih, pemerintah terus mengembangkan layanan berbasis digital melalui sistem e-government. Kini, berbagai urusan seperti administrasi kependudukan, perizinan usaha, hingga layanan publik lainnya dapat diakses secara online tanpa perlu datang langsung atau antre lama. Berbagai riset menunjukkan bahwa layanan digital mampu mempercepat proses, meningkatkan transparansi, serta membantu mengurangi peluang terjadinya praktik korupsi. Selain itu, masyarakat juga dapat memantau proses layanan secara lebih terbuka, sehingga pelayanan menjadi lebih jelas dan dapat dipercaya. Transformasi ini menjadi langkah penting untuk menghadirkan pemerintahan yang lebih bersih, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Layanan mudah, hidup lebih tertata.

B2 Menit Waktu Indonesia Barat. Mungkin untuk saat ini Anda sedang bersiap-siap untuk tidur ya. Tapi untuk pendengar, kita semua memiliki mungkin kebiasaan ya, kalau mau tidur itu scroll-scroll dulu handphone, sosial media gitu ya. Ternyata pendengar, kebiasaan scrolling handphone sebelum tidur ini dapat mengganggu proses istirahat dan memengaruhi fungsi otak pendengar. Nah, tidur menjadi waktu penting bagi tubuh untuk melakukan pemulihan dan regenerasi berbagai sel. Karena itu penggunaan ponsel menjelang tidur ini dapat mengurangi kualitas istirahat apabila dilakukan terus-menerus pendengar. Ini melansir dari sejumlah sumber pendengar, paparan layar malam dapat memengaruhi berbagai proses tubuh. Dampaknya berkaitan dengan jam biologis, melatonin, keterjagaan mental, hingga berkurangnya waktu regenerasi otak pendengar. Nah, jadi untuk dampaknya yang pertama adalah otak menganggap hari belum berakhir pendengar. Nah, untuk paparan cahaya pada malam hari ini dapat menunda fase biologis tubuh untuk mulai beristirahat. Akibatnya tubuh belum merasa siap tidur meskipun waktu istirahat seharusnya telah tiba pendengar. Kemudian produksi melatonin menurun. Melatonin sendiri ini merupakan hormon yang memberi sinyal kepada tubuh bahwa waktunya memasuki fase tidur. Nah, paparan cahaya pada malam hari ini dapat menekan pelepasan hormon tersebut dari tubuh pendengar. Kemudian adalah otak tetap dalam kondisi terjaga, di mana penggunaan media sosial pada malam hari ini dapat meningkatkan keterjagaan mental menjelang waktu tidur pendengar. Kondisi tersebut dikenal sebagai cognitive arousal atau meningkatnya aktivitas mental sebelum beristirahat. Dan yang terakhir adalah waktu regenerasi otak berkurang pendengar. Masalah lain muncul ketika scrolling ini membuat seseorang kehilangan sebagian durasi tidurnya setiap malam. Berkurangnya waktu tidur kemudian memangkas kesempatan tubuh dan otak untuk menjalani proses pemulihan pendengar. Karena saat tidur berbagai sel tubuh ini memperoleh kesempatan melakukan regenerasi yang penting bagi kesehatan. Jadi scrolling ponsel sebelum tidur memang ini tidak secara langsung ya pendengar merusak otak seseorang, namun kebiasaan tersebut dapat mengurangi waktu tidur hingga memengaruhi berbagai fungsi tubuh.

0: Tahukah Anda, di tengah peralihan dari layanan konvensional menuju era yang lebih canggih, pemerintah terus mengembangkan layanan berbasis digital melalui sistem e-government. Kini, berbagai urusan seperti administrasi kependudukan, perizinan usaha, hingga layanan publik lainnya dapat diakses secara online tanpa perlu datang langsung atau antre lama. Berbagai riset menunjukkan bahwa layanan digital mampu mempercepat proses, meningkatkan transparansi, serta membantu mengurangi peluang terjadinya praktik korupsi. Selain itu, masyarakat juga dapat memantau proses layanan secara lebih terbuka, sehingga pelayanan menjadi lebih jelas dan dapat dipercaya. Transformasi ini menjadi langkah penting untuk menghadirkan pemerintahan yang lebih bersih, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Layanan mudah, hidup lebih tertata.
1: Banten Malam Ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Ya, tinggal 1.000 ya. Di akhir bulan memang mungkin uangnya tinggal 1.000 gitu ya dari Goal ya. Dan ini lagunya kayaknya sudah lama ya pendengar ya. Dan kita kembali lagi ke pembahasan terkait untuk kalau tadi sudah membahas terkait untuk sering scrolling handphone sebelum tidur dan dampaknya bagi kesehatan pendengar. Nah, kalau saat ini kita akan membahas terkait untuk kita juga mungkin kadang sering ya buang air kecil di malam hari. Ternyata ada penyebab medisnya pendengar. Nah, jadi sering terbangun untuk buang air kecil malam hari disebutnya adalah nokturia dan penyebabnya secara medis bisa berbeda setiap orang pendengar. Nah, kondisi tersebut dapat berkaitan dengan kantung kemih, kemudian ginjal, jantung, metabolisme dan gangguan tidur. Nah, salah satu penyebabnya adalah tubuh menghasilkan terlalu banyak urin pada malam hari, terutama pada orang yang sudah lanjut. Kondisi tersebut disebut sebagai nokturnal poliuria yang sering menyebabkan seorang terbangun berkali-kali pendengar. Kemudian diabetes yang tidak terkontrol ini juga dapat membuat seorang lebih bangun berkali-kali pendengar. Kemudian diabetes yang tidak terkontrol ini juga dapat membuat seorang lebih sering buang air kecil termasuk ketika malam tiba pendengar. Kadar gula yang tinggi membuat ginjal membuang lebih banyak cairan melalui urin. Kemudian masalah jantung tertentu, ini dapat pula menyebabkan tubuh menghasilkan lebih banyak urin ketika seseorang tidur pada malam hari, pendengar. Kemudian penyakit ginjal kronis, ini juga bisa menyebabkan seseorang lebih sering buang air kecil ketika malam dibandingkan biasanya. Ginjal yang mengalami gangguan, ini dapat sulit mengatur air dan garam tubuh sehingga urin malam meningkat pada sebagian pasien, pendengar. Kalau dari pada pria sendiri, pendengar, pembesaran prostat dapat membuat aliran urin terganggu dan kantung kemih sulit kosong sepenuhnya saat berkemih, pendengar. Nah, jadi sering terbangun untuk buang air kecil pada malam hari sebaiknya tidak dianggap sepele, pendengar, terutama jika terjadi terus-menerus. Mengenali penyebabnya sejak dini dapat membantu mendapatkan penanganan yang tepat dan menjaga kualitas tidur serta kesehatan tubuh.

0: Pemirsa, tepat 19 tahun lalu, pada Minggu pagi 26 Desember 2004, gelombang tsunami besar menghancurkan...
1: Hah? Tsunami? Tsunami itu apa sih? Coba cari di Google lah. Google, apa itu tsunami?
2: Tsunami adalah gelombang air laut yang sangat besar yang terjadi karena gempa bumi atau letusan gunung berapi di bawah laut. Gelombang ini bisa bergerak sangat cepat dan, saat mencapai pantai, bisa menyebabkan banjir besar dan kerusakan.
1: Oh, itu tsunami.
3: Banten malam ini, 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

nasional pendengar. Medali ini menurutnya merupakan hasil dari perjuangan panjang tim bulu tangkis Indonesia pendengar. Menurut Menpora Erick, raihan emas tersebut lahir dari determinasi, disiplin tinggi, serta semangat juang pantang menyerah. Kerja keras yang ditunjukkan tim bulu tangkis Indonesia menjadi bukti Indonesia mampu berdiri sejajar dengan negara-negara terbaik Asia pendengar. Dalam kesempatan tersebut, Menpora Erick juga turut mengapresiasi peran pengurus Pusat Persatuan Bulu Tangkis seluruh Indonesia dan apresiasi juga kepada jajaran pelatih, tim medis, dan ofisial atas kerja keras dalam mendampingi para atlet hingga meraih hasil maksimal pendengar. Di mana tim bulu tangkis Indonesia Regu Putra berhasil menang dramatis atas Cina dengan skor 3-2 dan tim Merah Putih lebih dulu tertinggal 0-2 sebelum akhirnya comeback. Kita ucapkan selamat juga pendengar kepada tim bulu tangkis Indonesia yang Regu Putra ya, karena sudah berhasil meraih emas.

Pendengar, waktu sudah menunjukkan pukul 23.51 menit waktu Indonesia Barat. Tandanya saya Lala Rahma, mewakili kerabat kerja yang bertugas, pendengar pamit undur diri dari tengah ruang dengar Anda. Di teknik ada Alfi dan Aji, dan semoga segala informasi yang sudah disampaikan bermanfaat untuk Anda. Dan untuk lagu-lagu yang kami hadirkan bisa menghibur Anda di malam hari ini, pendengar. Sekali lagi, saya Lala Rahma, mewakili kerabat kerja bertugas, pamit undur diri, selamat malam dan selamat beristirahat.

0: Banten malam ini. 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Tidak semua perjuangan langsung terlihat hasilnya. Ada proses panjang yang harus dilewati dengan sabar dan hati yang kuat. Kadang kita lelah, ingin berhenti, ingin menyerah pada keadaan. Namun ada kata mutiara yang berkata, orang hebat bukan mereka yang tidak pernah jatuh, tetapi mereka yang selalu bangkit setelah jatuh. Mungkin hari ini belum mudah, tapi percayalah, setiap langkah kecil yang terus dilakukan akan membawa perubahan besar suatu hari nanti. Jangan meremehkan dirimu sendiri hanya karena prosesmu lebih lambat. Karena hidup bukan tentang kecepatan, melainkan keteguhan untuk terus berjalan. Selamat malam, semoga hatimu tetap kuat menghadapi hari-hari yang akan datang.
0: Terima kasih telah menyimak Banten malam ini. 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Dengan terdengarnya lagu ini melalui frekuensi FM 94,9 MHz, maka sesudah Radio Republik Indonesia Banten program 1 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam. Hari Kamis 24 September 2026, kami yang bertugas mengucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi pendengar Pro 1, inilah Radio Republik Indonesia Programa 1 Banten. Mengudara pada frekuensi FM 94,9 MHz, kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi hingga malam hari ini. Hari ini hari Jumat tanggal 25 September tahun 2026, dari Jalan Lingkar Selatan Ciracas Kota Serang Banten, kami ucapkan selamat pagi, selamat beraktivitas, sekali di udara, tetap di udara, merdeka.

mempesona. Di antara seribu malam, inikah malam kita? Kulihat semua bintang menjelma purnama dalam langit cahaya tiada tara benderangnya. Lalu semuanya tiada, semuanya lenyap dalam senyap semesta fana. Tiba-tiba ya ilahi, silau aku oleh kilas wajah.

0: مغفرة.
1: Banten Pagi Ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
2: Selamat pagi pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada. Senang sekali rasanya Ilmafia kembali temani Anda pendengar di hari Jumat ya, 25 September 2026 menjelang akhir pekan. Mudah-mudahan kita semangat nih kerjanya ya. Saya semangat tapi agak kedinginan ya. Rasanya pagi hari ini cukup dingin ya pendengar ya. Nah ini mungkin di tempat Anda berada apakah sama dengan saya atau malah sebaliknya merasa pengap, panas gitu ya. Nah ini mungkin boleh sharing juga informasinya di 08111450949. Dan mutiara pagi di pagi hari ini juga pendengar kami nanti hadirkan untuk Anda Rindu Syekh Ali Jaber. Ini dengan tema Al-Asr ya, di pukul 5.30 waktu Indonesia Barat ya. Jadi pastikan Anda tetap bergabung bersama kami di Banten pagi ini.

kamu, teh adalah minuman kedua yang paling banyak diminum di dunia setelah air? Menariknya, teh ditemukan lebih dari 4.000 tahun yang lalu oleh Kaisar Cina Shen Nong secara tidak sengaja. Daun teh jatuh ke dalam air panasnya dan lahirlah minuman ajaib ini. Teh hijau dan teh hitam berasal dari tanaman yang sama, Camellia sinensis. Bedanya, teh hijau tidak difermentasi, sedangkan teh hitam difermentasi secara penuh menghasilkan cita rasa yang kuat. Dan kalau kamu suka yang spesial, teh putih adalah teh yang paling langka karena terbuat dari daun muda yang belum mekar. Bukan cuma nikmat, teh juga kaya akan manfaat dari melancarkan pencernaan, meredakan stres, hingga jadi bagian penting dalam tradisi budaya seperti upacara minum teh di Jepang. Oh iya, teh juga mengandung kafein loh. Jadi cocok untuk kamu yang butuh konsentrasi tanpa terlalu banyak kopi. Jadi, apa nih jenis teh favorit kamu hari ini? Tetap nyantai, nikmati harimu, dan seruput teh hangatmu.

0: Saatnya kita ikuti Mutiara Pagi di 94,9 FM Pro 1 Banten.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Kalimatu haqqin alaiha nahya wa alaiha namut. وعليها وبها نبعث إن شاء الله يوم القيامة من الآمنين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد قوم مسلمين مسلمات pendengar radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada semoga senantiasa selalu mendapatkan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala bahaya, dari segala penyakit, dari segala ancaman, dari segala bencana. Dan semoga kita semua bahagia lahir batin dunia akhirat. Amin rabbal alamin. Para jemaah sekalian, dalam kesempatan ini saya mengajak Anda semua untuk sama-sama kita mengkaji sebuah surah. Saya rasa banyak umat Islam di Indonesia hafal karena surah ini pendek. Bisa jadi surah ini menjadi salah satu surah yang sering kita baca dalam salat-salat kita. Suratul Asr. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم. سورة العصر. أرتي دربادة سورة العصر adalah demi masa, demi waktu. Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah demi masa, demi waktu. Ulama menjelaskan kalau Allah bersumpah terhadap sesuatu, Allah ingin memberikan pesan sesuatu itu sangat agung dan sangat mulia. Demi waktu, demi masa. Mengapa Allah bersumpah demi waktu, demi masa? Karena manusia termasuk manusia yang sangat merugikan waktu. Waktu adalah umur kita. In dhahaba yawmun dhahaba ba'duk. Sebagaimana dijelaskan Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, kalau lewat satu hari berarti sudah sebagianmu berkurang. Maksudnya apa? Semakin satu hari terlewat berarti semakin langkah kita kepada kuburan kita semakin dekat. Satu hari lewat berarti satu langkah kepada kematian semakin dekat. Para jemaah sekalian, Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan al-wal-asr, demi masa, demi waktu. Innal insana lafi khusr, sungguh manusia semua akan merugi. Gara-gara waktu, gara-gara masa ini, banyak orang dan banyak manusia merugi. Mengapa mereka bisa merugi? Karena mereka yang diberikan oleh Allah anugerah waktu, anugerah umur, anugerah masa, mereka tidak menggunakan dengan kebaikan. Siapa kira-kira yang selamat dari kerugian itu? Siapa kira-kira yang selamat dari sifat manusia yang merugi? Siapakah yang selamat dari bangkrut yang disebutkan dalam ayat ini? Innal insana lafi khusr. sungguh manusia bakal merugi gara-gara waktu dan masa ini. Yang selamat Allah sebutkan di dalam surah itu juga, yang memiliki dan membawa 4 sifat. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Yang selamat dari kerugian orang-orang yang beriman kemudian beramal salih, karena amal salih bukti keimanannya. وتواصوا بالحق, saling mengingatkan dengan kebenaran, saling menasihati. وتواصوا بالصبر, saling bersabar. Sebagaimana juga Imam Syafi'i rahimahullah berkata, yang dimaksud 4 sifat ini adalah al-ilmu, al-amalu bihi, ad-da'watu ilaih, was-sabr. Was-sabru alaih. Jadi yang pertama ilmu, karena semakin kenal Allah, semakin tahu ma'rifatullah, semakin berilmu terhadap Allah, semakin tinggi iman kita. Dan juga ilmu akan menjadi berguna, bermanfaat kalau kita amalkan. Amanu wa amilu salihat, artinya alimu thumma amilu. Mereka telah berilmu menamalkan apa yang mereka belajari. Kalau kita belajar ilmu, memang tidak ada batas. Belajar ilmu minal mahdi ilal lahdi, ini bukan hadis, sebuah hikmah yang dimaksud belajar ilmu dari sejak kita lahir sampai kita masuk lahad. Artinya belajar itu tidak ada waktu, tidak ada batasnya. Semaksimal mungkin belajar dan belajar terus. Dan amalkan apa yang kita belajari, itulah kembali kepada sesuai kemampuan. Fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah sesuai kemampuannya. La yukallifullahu nafsan illa us'aha, Allah tidak pernah membebani kita. Jadi amalan yang kita bentuk dari ilmu yang kita belajari, kita amalkan sesuai kemampuan kita masing-masing. Kemudian watawasaw bilhaq, ini salah satu contoh, saling mengingatkan, saling menasihati, saling menwasiatkan. Dan itulah manfaatnya berkawanlah dengan kawan yang baik, berteman dengan teman yang salih, saliha. Mengapa? Karena ketika kita lupa kepada Allah, mereka ingatkan kita. Ketika kita terjumus dalam dosa maksiat, mereka membawa kita dan menjalankan kita, membawa kita kepada jalan yang taubat, kepada ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika kita merasa sedih dan merasa menghadapi sesuatu persoalan, bermasalahan, selalu orang yang salih, saliha mendampingi kita, mendoakan kita dan berfikir bersama-sama mencari solusi yang baik. Makanya watawasaw bilhaq, selalu terwujud antara sesama teman-teman baik untuk saling mengingatkan dan saling menasihati. Watawasaw bisabr, ketika kita berilmu, belajar ilmu, kemudian beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, menamalkan sesuai kemampuan, apalagi kalau kita ingin habis kita amalkan dan merasakan kenikmatan ilmu yang kita amalkan, kita ingin sampaikan ke orang lain, pasti tidak semua menerima apa yang kita sampaikan. Pasti ada orang yang mengolok-olok kita, menghina kita, atau dengan cara yang tidak sopan menolak kita, menolak apa yang kita sampaikan. Ini semua membutuhkan sabar. Sabar saat belajar, sabar saat kita berilmu, beramalkan, sabar ketika kita mengingatkan orang-orang yang ada di sekitar kita. Berjamaah sekalian dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, sabar tersendiri merupakan ibadah yang dahsyat. bersabar, tidak ada balasannya bagi orang yang sabar kecuali surga. Wajazahum bima sabaru jannatan wa harira. Sabar balasannya Allah bagi orang yang sabar tanpa batas. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Kami membalas kesabaran hamba-hambaku dengan hitungan-hitungan pahala tanpa batas. Sabar itu ada tiga macam. Sabar atas taat, sabar dari maksiat, melawan hawa nafsu, melawan syahwat, dan sabar atas takdir dan ujian Allah Subhanahu wa taala. Taat butuh sabar. Bangun subuh, bangun tahajud, merasa malas, capek, lelah, kesal. Lagi kurang enak. Merasa bosan bertaat. Ini butuh sabar, dilawan dengan sabar, kekuatan sabar. Kemudian menjauh dari maksiat, menjauh dari dosa pun butuh sabar. Godaan, lingkungan, hawa nafsu, mata melihat kanan kiri, media sekarang, kemudian filem-filem bisa mengganggu perasaan kita, mengangkat syahwat kita. Ini semua pengaruh, makanya kita butuh sabar. Kemudian sabar atas ujian dan takdir. Sabar atas ujian dan takdir, tidak ada orang yang tidak diuji. Ada yang diuji keimanannya, ada yang diuji sifatnya, ada yang diuji hartanya, ada yang diuji melalui orang tuanya, ke anaknya, keluarganya. Semua orang diuji. Ada orang bertanya, boleh enggak saya dapat sebuah amalan dengan saya menamalkannya, tapi jangan diuji oleh Allah. Saya ingin hidup di dunia tanpa diuji oleh Allah. Saya menjawab, kalau anda ingin hidup tanpa diuji oleh Allah, boleh. Itu nanti kalau sudah di surga. Allah sudah menggambarkan dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wa huwal azizul ghafur. Allah menciptakan mati dan hidup untuk menguji kalian, siapa di antara kalian yang sebaik-baik amal. Berarti dunia ini tempat ujian. Tidak bisa kita hidup tanpa diuji. Makanya kita butuh sabar. Sabar atas keadaan yang kita hadapi. Orang yang kaya sabar, orang yang miskin apalagi. Orang yang sehat sabar, orang yang sakit apalagi. Kita harus membiasakan diri menikmati apa adanya, bersyukur dengan apa adanya, dengan sabar kita bisa menjadi orang-orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sabar nanti dijanjikan kita mendapatkan masuk surga Allah melalui babus sabar, khusus pintu sabar. Sabar sebagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dikenal sebagai nabi yang sabar menghadapi kufar Quraisy, menghadapi tantangan bermusuhan orang Yahudi di zaman beliau sallallahu alaihi wasallam. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisa saja ketika diancam oleh kufar Quraisy, dihina oleh kufar Quraisy, diancam sahabatnya, bahkan ada dia yang dibunuh, bahkan sampai mau diancam dan mau dibunuh Rasulullah sallallahu alaihi sendiri. Tapi Rasulullah sallallahu walaupun beliau bisa mengangkat tangan berdoa supaya semua musuhnya hancur dan dibinasakan oleh Allah, tapi tetap Rasulullah sallallahu bersabar dan mendoakan kaumnya, mendoakan lingkungannya, semoga mereka mendapatkan hidayah. Jadi kita butuh sabar. Sabar menghadapi semuanya. Saat mencari rezeki, saat beribadah, saat menghadapi ujian. Lawankan dengan kekuatan sabar. Lawanlah dengan kekuatan sabar. Dan orang yang sabar termasuk orang-orang yang mendapatkan didamping oleh Allah. Inna allaha ma'al ladhina attaqaw wal ladhina hum muhsinun. Inna allaha ma'as sabirin. Allah selalu senantiasa bersama orang yang selalu bersabar. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang terbiasa sabar. Tidak bisa sabar, sabarlah. Tidak bisa sabar, bersabarlah. Ya ayyuhalladzina amanu, isbiru, wasabiru, warabitu, wattaqullaha, la'allakum tuflihun. Semoga kita diberikan oleh Allah kekuatan sabar lahir dan batin. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat. Akhirul kalam, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Telah kita ikuti Mutiara Pagi Pro 1 Banten. Nantikan kembali Mutiara Pagi di 94,9 FM Pro 1 Banten. Pro 1 94,9 FM

Kesetaraan gender dapat dimulai dari rumah. Pekerjaan rumah tangga dan pengasuhan bukan hanya tugas perempuan. Ketika laki-laki ikut berbagi peran, mencuci, memasak, atau mendampingi anak belajar, beban menjadi lebih ringan, hubungan lebih harmonis, dan anak-anak belajar bahwa kerjasama tidak memandang jenis kelamin. Kesetaraan bukan tentang siapa yang lebih kuat, tetapi tentang saling mendukung agar semua bisa tumbuh dengan seimbang.

0: Sesaat lagi, kita ikuti Warta Berita pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Pukul 6 tepat waktu Indonesia Barat.

0: tanda-tanda ada bocor kimia tuh paling penting.
1: Ya mungkin kendalanya kadang anak ada yang tidak mau karena merasa takut.
2: Mata almarhum itu di mata keluarga dia sayang keluarga.

0: Radio Republik Indonesia Banten dengan Warta Berita dibacakan oleh Ilma Afia. Sari berita penting. Bencana gagal teknologi di Kota Cilegon Banten dianggap menjadi ancaman besar. Pemprov Banten optimistis raih predikat SAKIP tahun 2026. Berikut berita selengkapnya pendengar. Bencana gagal teknologi di Kota Cilegon Banten dianggap menjadi ancaman besar akibat banyaknya industri kimia, terutama di wilayah pesisir pantai. Selengkapnya, Rohmanuddin melaporkan.
1: Bencana kegagalan teknologi di Kota Cilegon, Banten dianggap menjadi ancaman besar akibat banyaknya industri kimia yang berdiri terutama di wilayah pesisir pantai. Seluruh kecamatan di Kota Baja ini dinilai rawan terkena dampak bencana tersebut. Kepala Bidang Kesiapsiagaan dan Kebencanaan BPBD Kota Cilegon, Oman Faturrahman mengatakan seluruh wilayah di Kota Cilegon atau sebanyak 8 kecamatan masuk dalam kategori rawan bencana gagal teknologi, terutama permukiman yang berdekatan dengan kawasan industri. Menurut Oman, bahaya dari kegagalan teknologi salah satunya adalah penyebaran zat kimia yang sangat dipengaruhi oleh arah angin. Kondisi tersebut membuat penanganan kebocoran zat kimia tidak memiliki jalur evakuasi khusus.
2: Tanda-tanda ada bocor kimia itu paling penting kita lindungi hidung kita dengan masker atau kain yang dibasahi. Kenapa untuk gagal teknologi kita tidak memiliki jalur-jalur evakuasi? Kita tidak memiliki tempat-tempat evakuasi. Karena apa? Bergantung arah angin.
1: Oman menyampaikan, untuk mengantisipasi bencana gagal teknologi, pihaknya rutin menggelar simulasi bersama masyarakat dan industri. Kegiatan ini dilakukan sebagai langkah kesiapsiagaan menghadapi kemungkinan terjadinya kebocoran bahan kimia. Selain simulasi, edukasi mengenai cara penyelamatan mandiri juga terus disosialisasikan kepada masyarakat. Salah satunya, ketika terjadi kebocoran bahan kimia, masyarakat diminta segera menggunakan masker atau kain basah sebagai langkah perlindungan diri. Dari Kota Cilegon, Banten, Rohmanuddin melaporkan.
0: Pemerintah Provinsi Banten optimistis raihan predikat sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah ataupun SAKIP tahun 2026 akan meningkat dibandingkan tahun sebelumnya. Optimisme ini mencuat usai Pemprov Banten rampung menjalani evaluasi bersama Kementerian Pan-RB dengan catatan khusus untuk memusatkan program pada penanganan kemiskinan. Selengkapnya Cecilia Tiara Manihuruk melaporkan.
3: Pemerintah Provinsi Banten membidik peningkatan predikat sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah tahun 2026. Optimisme ini mencuat usai Pemprov Banten menyelesaikan tahapan evaluasi pemaparan implementasi SAKIP bersama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Sekretaris Daerah Provinsi Banten, Deden Apriandi Hartawan, menyatakan proses evaluasi berjalan lancar dengan menunjukkan tren pertumbuhan kinerja yang positif. Penilaian dari Kementerian PANRB mencakup evaluasi menyeluruh atas pelaksanaan program kerja daerah.
4: Alhamdulillah tadi kita baru saja selesai melakukan evaluasi SAKIP itu adalah jawaban kita atas apa yang telah dilakukan Provinsi Banten, atas setiap rupiah yang dibayarkan oleh masyarakat melalui pajaknya terhadap pembangunan-pembangunan yang ada di Provinsi Banten.
3: Kata Deden di sela kegiatan Kamis 24 September 2026, Deden menilai evaluasi SAKIP menjadi wadah tolok ukur atas efektivitas penggunaan anggaran daerah. Harapan besar ditunjukkan pada peningkatan raihan nilai evaluasi SAKIP Provinsi Banten dibandingkan periode sebelumnya.
4: Harapannya mudah-mudahan penilaian SAKIP kita ke depan bisa lebih baik dari tahun sebelumnya. Karena kalau melihat beberapa indikator yang tadi disampaikan, ada peningkatan kinerja kita yang memang bisa dinilai secara kualitatif maupun secara kuantitatif.
3: Kementerian PANRB turut memberikan catatan khusus terkait fokus penggunaan anggaran. Seluruh dinas dan instansi diminta memusatkan integrasi program pada upaya percepatan penanganan kemiskinan di Banten.
4: Jadi dari Kementerian PANRB mengarahkan supaya program-program kita itu tertuju ke satu titik, yaitu pengurangan kemiskinan.
3: Melalui capaian indikator yang terus membaik, Pemprov Banten optimistis nilai SAKIP tahun ini melampaui raihan tahun lalu. Hasil akhir penilaian kementerian diharapkan memberi dampak langsung pada peningkatan kualitas pelayanan dan kesejahteraan masyarakat Banten. Dari Serang, Cecilia Tiara melaporkan.
0: Jenazah Surakman yang berusia 60 tahun, salah satu kru kapal cepat KM Arpadatu 1, tiba di Terminal Kargo Bandara Soekarno-Hatta pada Kamis 24 September 2026. Almarhum salah satu yang membawa rombongan jurnalis hilang kontak di perairan Selat Sunda Pandeglang. Jenazah Surakman tiba di Terminal Kargo, di mana jenazah Bandara Internasional Soekarno-Hatta sekitar pukul 7.35 waktu Indonesia Barat, dan setelah sebelumnya diterbangkan dari Bengkulu dengan menggunakan maskapai Batik Air dengan estimasi pukul 7.20 waktu Indonesia Barat. Pantauan rri.co.id, setibanya di Bandara Soekarno-Hatta, jenazah langsung dijemput oleh Bupati Pandeglang Dewi Setiani dengan dibawa ke Kargo Human Remes untuk dilakukan proses serah terima dari pihak Polda Bengkulu. Kemudian jenazah ABK Arupadatu setelah diserahkan langsung diterbangkan kembali ke kediaman almarhum di Kampung Pagedongan, Desa Sukajadi, Kecamatan Carita, Kabupaten Pandeglang. SKHN 1 Kota Serang melibatkan guru mendampingi siswa berkebutuhan khusus saat CKG, sekaligus memberikan vitamin dan layanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan siswa. Selengkapnya Lucy Astari melaporkan.
5: Sejumlah siswa berkebutuhan khusus di SKHN 01 Kota Serang menjalani cek kesehatan gratis dengan didampingi guru masing-masing. Kegiatan ini diikuti siswa mulai dari jenjang SDLB hingga SMALB. Sebanyak 235 siswa mengikuti pemeriksaan. Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan SKHN 01 Fitria Wahyuningsih mengatakan, pendampingan guru dilakukan karena setiap siswa memiliki kebutuhan yang berbeda. Sebagian siswa masih merasa takut saat menjalani pemeriksaan.
6: Di sini kami melayani untuk anak-anak berkebutuhan khusus dari tuna netra, tuna rungu, tuna grahita, tuna daksa, serta autis. Untuk kebutuhan khusus ya, mungkin untuk kendalanya kadang anak ada yang tidak mau karena merasa takut gitu ya, atau tingkat kehadiran masih ada beberapa anak yang
7: hadir. Kalau orang tua mendukung nggak, Bu? Ada yang menolak atau gimana?
6: Untuk kegiatan dari ini, selama ini sih selalu mendukung, Mbak.
5: Sementara itu, KTU UPTD Puskesmas Serang Kota Ima Hikmah Susanti menyebutkan, pemeriksaan umum CKG juga menyasar kondisi kesehatan remaja putri. Pemeriksaan hemoglobin atau HB dilakukan untuk mengetahui kondisi darah dan mendeteksi anemia. Remaja putri kelas 8 hingga kelas 10 juga mendapatkan tablet tambah darah. Sedangkan siswi kelas 6 menjadi sasaran imunisasi HPV untuk mencegah kanker leher rahim.
8: Putri dari kelas 8 ya sampai apa sampai 10 ya. Dari 8 sampai 10, dan di kita juga karena memang kemarin sudah dilakukan imunisasi. Jadi nanti di kelas 6 ada pemeriksaan imunisasi pemberian imunisasi, yaitu vaksin untuk mencegah terjadinya kanker leher rahim atau kanker serviks.
5: Dari sisi orang tua, pemeriksaan kesehatan di sekolah membantu mengetahui perkembangan kondisi anak. Hal ini disampaikan orang tua siswa SKHN 01 Novi saat anaknya mengikuti cek kesehatan gratis.
9: Alhamdulillah sih, kemarin ya, biar ketahuan gitu kan, tinggi badannya, berat badannya gitu kan. Biar kita orang tua kan bisa tahu gitu, oh ya gitu, misalnya simbolis ya.
5: Pelaksanaan CKG di SKHN 01 menjadi bagian dari pemeriksaan kesehatan anak sejak usia sekolah. Pendampingan guru, pemeriksaan khusus remaja putri, serta dukungan orang tua menjadi bagian dalam proses tersebut. Dari Kota Serang, Lucy Astari melaporkan.
0: Pelepasan santri peserta pramuka kontingen PPSN Banten, Wakil Gubernur kucurkan 10 juta rupiah untuk uang saku dan kebutuhan santri selama kegiatan. Selengkapnya Nurul Fadia melaporkan.
10: Sebanyak 48 peserta santri dan 6 pendamping yang tergabung dalam kontingen Provinsi Banten secara resmi dilepas Wakil Gubernur untuk mengikuti Perkemahan Pramuka Santri Nasional di Malang dari tanggal 30 September hingga 6 Oktober. Wakil Gubernur juga memberikan bantuan pembiayaan Rp10 juta untuk kontingen Perkemahan Pramuka Santri Nasional Provinsi Banten. Wakil Gubernur Banten Dimyati Natakusuma menegaskan, pemerintah daerah memiliki komitmen untuk terus mendukung kegiatan keagamaan dengan berbagai lembaga keuangan dan sosial seperti Basnas, UPJ, PPO, hingga CSR, dan instansi terkait lainnya.
11: Terkait dengan kegiatan keagamaan, ini bilang saya lah. Saya masih punya duit gitu ya. Saya punya duit, saya punya PPO, saya punya UPJ, saya punya Basnas. Ya. Jadi bisa mendorong, dan saya punya juga instansi-instansi lain, CSR, untuk mendorong, mendukung ini.
10: Wagub Dimyati juga berpesan kepada santri peserta pramuka untuk menjaga martabat Banten melalui sopan santun, memperkuat kolaborasi dan networking ke Nusantara, serta mengutamakan kebersamaan. Kepala Kontingen Banten, Isya, mengungkapkan bantuan dana dari Wakil Gubernur akan dibagikan untuk kebutuhan santri dan pendamping. Ia memastikan dana tersebut akan dibagikan secara adil kepada seluruh pihak yang berangkat.
12: Nanti akan dibagikan ke semua peserta menjadi uang saku santri. Jadi nanti uang 10 juta itu akan dibagi habis untuk 48 peserta santri dan 6 pendamping dari pondok pesantren.
10: Isya berharap kepada pemerintah Provinsi Banten kedepannya alokasi anggaran tidak lagi bergantung pada dana darurat atau mandiri, mengingat telah disahkannya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang pesantren yang merujuk pada regulasi kewajiban pendanaan pesantren.
12: Yang menyangkut dengan pondok pesantren itu ada kewajiban pusat dan ada kewajiban daerah. Jadi dari mulai APBD kabupaten, APBD provinsi dan pusat itu harus sudah menyiapkan anggaran dan masuk dalam penyusunan anggaran.
10: Dari Serang, Nurul Fadia melaporkan.
0: Kemenpan RB tegaskan program Pemprov Banten harus fokus keroyok kemiskinan. Selengkapnya Fatima Raihani melaporkan.
13: Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah atau SAKIP Provinsi Banten oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Kemenpan RB menekankan pentingnya efektivitas anggaran untuk penanganan masalah utama daerah. Sekretaris Daerah atau Sekda Provinsi Banten, Deden Apriyadi, mengungkapkan bahwa Kementerian Pan RB memberikan arahan khusus agar seluruh program dan alokasi anggaran Pemprov Banten difokuskan pada satu sasaran, yaitu penurunan angka kemiskinan.
14: Dari Kementerian Pan RB mengarahkan supaya program-program kita itu tertuju ke satu titik, yaitu pengurangan kemiskinan.
13: Menurut Deden, evaluasi SAKIP ini merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah atas penggunaan uang rakyat yang dihimpun melalui pajak. Setiap rupiah APBD dipastikan harus memberi manfaat langsung bagi masyarakat Banten.
14: Itu adalah bentuk pertanggungjawaban kita atas apa yang telah dilakukan oleh pemerintah Provinsi Banten. Atas setiap rupiah yang dibayarkan oleh masyarakat melalui pajaknya terhadap pembangunan-pembangunan yang ada di Provinsi Banten.
13: Mengenai target penurunan kemiskinan, Deden menjelaskan bahwa ketercapaian kinerja akan diukur dan disesuaikan dengan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah atau RPJM daerah.
14: Targetnya kan menyesuaikan dengan RPJM. Mereka kan mengukur antara RPJM dengan apa yang sudah kita capai pada tahun ini dan tahun-tahun sebelumnya.
13: Melihat peningkatan sejumlah indikator, baik secara kualitatif maupun kuantitatif, Pemprov Banten optimis nilai evaluasi SAKIP tahun ini akan lebih baik dari tahun sebelumnya. Fatima Raihani dari Serang, Banten melaporkan.
0: Tragedi KM Arupadatu 1 di perairan Selat Sunda menyisakan duka mendalam bagi keluarga almarhum Surakman, anak buah kapal yang mendedikasikan hidupnya sebagai nelayan di pesisir Carita. Kepastian identitas korban akhirnya terungkap setelah tes DNA mencocokkan jasad yang ditemukan di Pulau Enggano, Bengkulu. Selengkapnya Ridwan Maulana melaporkan.
15: Tragedi hilangnya kapal cepat KM Arupadatu 1 di perairan Selat Sunda meninggalkan duka mendalam bagi keluarga almarhum Surakma, anak buah kapal yang mendedikasikan hidupnya sebagai pencari nafkah di laut sejak usia remaja. Kepastian identitas korban terungkap setelah tim forensik mencocokkan sampel DNA dengan data keluarga usai jasad ditemukan di Pulau Enggano, Bengkulu. Anak almarhum, Yayat Suryadi, menceritakan bagaimana ayahnya mendedikasikan hidupnya sebagai seorang nelayan demi menyokong kebutuhan ekonomi keluarganya di pesisir Carita sejak lulus sekolah dasar. Profesi penuh resiko tersebut dijalaninya selama puluhan tahun sebelum akhirnya beralih peran menjadi anak buah kapal wisata.
16: Mata almarhum itu di mata keluarga dia sayang keluarga, terus orangnya nggak suka banyak omong, sama tetangga-tetangga juga itu nggak suka banyak omong. Terus sama cucu-cucu dia, kalau punya rezeki banyak itu ngasih, itu baik.
15: Di mata keluarga, almarhum dikenal sebagai sosok pendiam, namun sangat menyayangi anak serta cucu-cucunya. Ia juga dikenang sebagai tulang punggung keluarga yang selalu berjuang keras demi mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari. Selain dikenal penyayang, almarhum juga figur yang dermawan kepada anak dan cucu apabila memiliki rezeki lebih. Karakter tenang dan kerja kerasnya inilah yang meninggalkan kesan mendalam bagi Yayat serta orang-orang di sekitarnya. Penantian panjang keluarga ini akhirnya terjawab setelah tim kepolisian memastikan jasad di Pulau Enggano adalah Surakman berdasarkan hasil tes DNA. Kepastian ilmiah tersebut meredakan ketidakpastian yang dirasakan keluarga sejak kapal yang ditumpanginya hilang kontak di perairan Selat Sunda. Meski diliputi rasa duka mendalam atas kepergian almarhum, pihak keluarga telah berlapang dada menerima takdir tersebut. Kini, karakter tersebut melekat erat dalam ingatan seluruh kerabat dan warga tempat tinggalnya di Kampung Pegedongan, Kecamatan Carita, Paneglang. Dari Paneglang, Ridwan Maulana melaporkan.
0: Beralih ke informasi olahraga, peringgar Timnas Indonesia diprediksi dapat menyapu bersih poin laga kandang di FIFA ASEAN Cup 2026. Hal tersebut karena lawan Indonesia di Divisi 1 Grup A memiliki poin ranking yang lebih rendah. Pengamat sepak bola M. Kusnaini menanggapi laga yang akan dijalani skuad Garuda di ajang FIFA ASEAN Cup 2026. Menurutnya 3 kemenangan dalam kompetisi ini sangat penting untuk memperbaiki peringkat FIFA Timnas. Bungkus juga menyoroti daftar nama pemain yang telah diumumkan oleh sang pelatih, John Herdman. Menurutnya secara keseluruhan tidak terlalu banyak kejutan dari 23 daftar nama tersebut. Di posisi penjaga gawang, nama Emil dan Martin Paes masih menjadi pilihan coach Herdman. Kemudian Rizky Ridho dan Elkan masih masuk ke dalam susunan pemain. Lini tengah kembali diperkuat oleh Jordi Amat yang juga banyak mendapati sorot pada ASEAN Championship yang lalu. Sementara itu untuk penyerang hadir 4 nama seperti Ole Romeni dan juga Ragnar Oratmangun yang mempertajam daya serang Timnas. Sekian warta berita saat ini. Bencana gagal teknologi di kota Cilegon, Banten dianggap menjadi ancaman besar. Pemprov Banten optimistis raih predikat SAKIP tahun 2026. Itulah berita yang sudah kami udarakan pada pagi hari ini. Berita selanjutnya akan disampaikan sore nanti pukul 16 waktu Indonesia Barat. Informasi ini juga dapat Anda baca di portal berita rri.co.id dan mengakses RRI Digital.

0: Bencana bisa datang kapan aja. Listrik bisa padam, sinyal bisa lemah, kuota bisa nyangkut. Tapi kamu bisa kok antisipasi. Yang pertama, isi powerbank sampai full. Jangan nunggu baterai 1% baru panik. Yang kedua, download peta offline. Biar nggak buta arah meski sinyal hilang. Yang ketiga, catat nomor darurat di catatan fisik. Bukan cuma di kontak HP. Karena pas bencana, jangan cuma andelin kota. Yuk, siap sedia untuk tetap terkoneksi, tetap tenang, dan tetap bisa cari pertolongan.
1: FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: Mbak joget yang baru ini nih, biar gak ketinggalan. Wah, kalau yang satu ini nih keren nih ya. Wajib banget nih gue punya outfit yang kayak gini. Pasti bakal keren kalau dipakai ngampus. Eh, bentar deh. Kok ada joget baru lagi nih di TikTok? Aduh, ntar gue bikin juga deh videonya. Ada lagi nih yang baru. Duh, pusing deh. Kok banyak banget sih? Aduh, gue ternyata ketinggalan banget nih.
1: Hati-hati dengan FOMO atau Fearing of Missing Out. FOMO bisa menciptakan tekanan psikologis yang mengarah pada tingkat stres dan kecemasan yang tinggi. Sebab mereka yang mengalaminya sangat rentan merasa kewalahan akibat tidak boleh ketinggalan dengan situasi terkini. Mereka takut bahwa setiap momen yang dilewatkan adalah sangat penting. Kecemasan ini dapat merusak kesehatan mental, meningkatkan tekanan darah, dan mengganggu keseimbangan emosional secara keseluruhan.

Selamat pagi Pergiara Pro 1 Banten. Di mana pun Anda berada, mungkin ada yang sudah dalam perjalanan saat ini ya. Karena memang di pagi hari ini, di hari Jumat, mudah-mudahan semuanya semangat banget ya. Menuju akhir pekan nih. Biasanya semangat banget di hari Jumat, karena memang sebentar lagi akhir pekan, akhirnya bisa beristirahat gitu ya. Dan pendengar, untuk Anda yang sedang dalam perjalanan, mungkin boleh sharing juga saat ini kondisi arus lalu lintas di jalan-jalan yang Anda lalui seperti apa. Di jam 6:30 pagi biasanya sudah mulai ramai gitu ya, tapi mungkin bisa berbeda di tiap daerah gitu. Misalnya di Kabupaten Lebak mungkin tidak terlalu ramai, atau di Kota Serang juga tidak terlalu ramai. Tapi kalau di Kota Tangerang atau di Kota Tangerang Selatan, ini juga mungkin sangat ramai. Nah, ini boleh sharing informasinya ya pendengar ya. Kemudian juga informasi terkait cuaca juga boleh disampaikan. Kalau dari kantor RRI Banten, ini terpantau cukup cerah saat ini. Nanti juga kami akan hadirkan informasi perakiran cuaca dari BPMKG wilayah 2 Tangerang Selatan ya. Dan kami juga mengajak Anda untuk berbagi informasi cuaca dan juga arus lalu lintas ya. Kami tunggu pendengar di 08111 450 949.

0: Rasa buahnya seger banget nih. Nggak bikin baju bau lagi. Pokoknya lebih aman dibanding punya lu deh.
1: Mending punya gue, bro. Nggak perlu ribet diisi ulang atau takut baterainya meledak.
2: Lagi pada ngebahas apaan sih? Serius banget kayaknya.
0: Ini nih, menurut lu mending rokok atau vape?
2: Aduh, mau rokok atau vape, kedua-duanya sama bahaya. Keduanya sama-sama mengandung nikotin yang memicu kecanduan, serta zat kimia beracun yang merusak saluran pernapasan dan beresiko tinggi menyebabkan kanker paru hingga kerusakan jantung. Jadi, jangan biarin diri kamu terkecoh sama tampilan atau varian rasa yang manis. Sayangi paru-parumu demi masa depan. Yuk, kurangi kebiasaan rokok dan vaping dari sekarang.

0: 94,9 FM Pros 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Informasi lalu lintas.
1: Sembilan FM RRI Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, seperti apa untuk informasi terkait dengan arus lalu lintas di wilayah Provinsi Banten hari ini? Kami sudah terhubung bersama di Ditlantas Polda Banten. Pendengar, ada Ibtu Adi Jarir yang sudah terhubung melalui sambungan telepon bersama kami. Kita sapa terlebih dahulu. Selamat pagi, Ibtu Jarir.
2: Selamat pagi, Mbak. Selamat pagi.
1: Kabar baik, Ibtu, hari ini, Ibtu?
2: Alhamdulillah sehat, Mbak. Sehat, Mbak. Alhamdulillah sehat, Mbak.
1: Alhamdulillah sehat. Saya juga sehat nih. Tapi mudah-mudahan kondisi arus lalu lintas juga sehat, baik, lancar gitu ya, Ibtu ya.
2: Amin.
1: Oke. Okay. Jadi mungkin bisa langsung disampaikan kepada pendengar Pro 1 Banten seperti apa terkait dengan informasi arus lalu lintas hari ini. Silakan Ibtu Jarir.
2: Baik, selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua khususnya pengguna jalan di seputaran Banten. Tepatnya di Serang. Posisi kami sementara ada di U-turn atau lampu merah kecepatan. Mungkin dilaporkan sementara arus lalu lintas secara keseluruhan. Alhamdulillah masih berjalan lancar, aman, kondusif. Untuk kepadatan pagi ini didominasi dari anak-anak sekolah yang mau berangkat sekolah, juga karyawan. Alhamdulillah tapi masih berjalan lancar. Ambon-ambon semuanya udah tersebar di U-turn atau perempatan yang sudah ditentukan dari Direktorat Lalu Lintas. Untuk cuaca, alhamdulillah pagi ini juga cukup cerah. Demikian, Mbak, yang bisa kami laporkan, Mbak.
1: Oke, baik. Mungkin imbauan untuk pendengar Pro 1 Banten seperti apa, Ibtu?
2: Himbauan untuk pengguna jalan, kami himbauan agar pengguna jalan mentaati rambu-rambu lalu lintas sebelum pemberangkatan ke baik ke sekolah maupun ke kerja, dicek kembali surat-surat kendaraan, kelayakan kendaraan untuk keselamatan perjalanan. Demikian, Mbak.
1: Baik, terima kasih banyak Ibtu Jarir sudah bergabung bersama kami di RRI Pro 1 Banten. Sehat-sehat selalu Ibtu Jarir. Selamat pagi, selamat bertugas kembali.
2: Selamat pagi.
0: Informasi lalu lintas.
1: Demikian pendengar untuk informasi seputar arus lalu lintas ya di wilayah Provinsi Banten hari ini. Kami juga nanti akan hadirkan informasi terkait dengan perakiran cuaca di wilayah Provinsi Banten. Sesaat lagi pendengar, jadi pastikan Anda tetap bergabung bersama kami di Banten pagi ini.

0: 94,9 FM, Pos 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi. Perkiraan cuaca hari ini.
1: Pendengar Pro 1 Banten, untuk Anda kami hadirkan informasi seputar perkiraan cuaca di wilayah Provinsi Banten seperti apa ya untuk pagi hari ini. Kami sudah terhubung bersama BBMKG wilayah 2 Tangerang Selatan, ada Mbak Nindya di ujung telepon pendengar. Kita sapa terlebih dahulu. Selamat pagi Mbak Nindya.
2: Pagi Mbak.
1: Kabar baik Mbak Nindya hari ini Mbak?
2: Alhamdulillah kabar baik.
1: Alhamdulillah kabar baik, mudah-mudahan cuacanya juga baik nih Mbak. Kalau dari kantor RRI Banten sendiri tadi sempat cerah nih Mbak, tapi kok tiba-tiba berawan ya? Ini mungkin bisa disampaikan seperti apa kondisi cuaca di wilayah Provinsi Banten hari ini. Silakan Mbak Nindya.
2: Ya baik, selamat pagi Sobat RRI Banten dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini kami dari BBMKG Wilayah 2 akan menyampaikan perkiraan cuaca untuk wilayah Provinsi Banten dan sekitarnya yang berlaku untuk Jumat 25 September 2026. Untuk pagi hari ini secara umum cuaca diperkirakan cerah berawan. Kemudian pada siang hari terdapat potensi hujan sedang di beberapa wilayah di Kecamatan Pandeglang seperti di Kecamatan Pandeglang, Kaduhejo, Banjar, dan juga Cikulur. Kemudian pada siang hingga sore hari juga terdapat potensi hujan sedang di beberapa wilayah Kabupaten Lebak seperti di wilayah Kecamatan Cimarga, Cileles, Lewidamar, dan juga Bojongmanik. Kemudian pada siang hari potensi hujan ringan terdapat di beberapa wilayah seperti di wilayah Padarincang, Gunung Sari, Pabuaran, Baros, Petir, Tunjung Teja, Cikesal, Pamayaran, Kopo, Jabilan, Cisoka, Jayanti, Solear, Tiga Raksa, Legok, Pagedangan, Mandalawangi, Cadasari, Menes, Cimanuk, Cisata, Bojong, Gunung Kencana, Rengkas Bitung, Sobang, Sibeber, Serang, dan juga beberapa wilayah Kota Tangerang Selatan. Kemudian untuk malam hari hingga dini hari, secara umum cuaca diperkirakan berawan. Untuk suhu udara sendiri berkisar antara 23 hingga 34 derajat Celcius, dengan kelembaban udara berkisar antara 60 hingga 95%. Untuk angin secara umum bertiup dari arah utara hingga tenggara dengan kecepatan 5 hingga 35 km per jam. Kemudian untuk peringatan dini, pada hari ini perlu diwaspadai adanya potensi hujan sedang hingga lebat yang dapat disertai kilat dan angin kencang, terutama pada sore menjelang malam hari di wilayah Pandeglang bagian utara dan juga Kabupaten Lebak bagian tengah dan utara. Untuk potensi gelombang sendiri perlu diwaspadai adanya gelombang dengan ketinggian 1,25 hingga 2,5 meter atau dalam kategori sedang di perairan selatan Pandeglang, Selat Sunda Barat Pandeglang, dan perairan selatan Lebak. Sekian untuk perkiraan cuaca pada pagi hari.

0: Ini kami kembalikan ke PR RRI Banten.
1: Baik, terima kasih banyak Mbak Nindya sudah bergabung bersama kami di RRI Pro 1 Banten. Sehat selalu, selamat pagi, selamat beraktivitas kembali.
0: Pagi.
2: Perakiraan cuaca hari ini.
1: Demikian pendengar untuk perakiraan cuaca di wilayah Provinsi Banten ya, untuk hari Jumat 25 September 2026 pendengar. Informasinya memang pada pagi hari wilayah Banten ini didominasi cerah berawan hingga berawan begitu ya. Apalagi ada potensi hujan sedang juga di beberapa wilayah seperti di Pandeglang gitu ya. Kemudian juga di Banjar, Cikulur, Cimarga ya, Cileles. Nah ini juga harus lebih hati-hati, lebih waspada ya pendengar ya. Pendengar, tepat di jam 7 pagi juga kami mengajak Anda untuk bergabung, menyimak dan mendengarkan warta berita yang akan disiarkan secara langsung oleh RRI Program 3 siaran sentral dari Jakarta, pendengar. Dan setelahnya Anda akan kembali bergabung bersama kami di Banten pagi ini, tentunya dengan beragam informasi dan juga musik terbaik ya. Jadi pastikan Anda tetap bergabung bersama kami di 94,9 FM RRI Pro 1 Banten.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional, tujuannya adalah melakukan pencegahan. Karena semua sadar bahwa pencegahan adalah jauh lebih penting, lebih efektif, dan lebih efisien ketimbang tindakan-tindakan yang bersifat reaktif.
2: Total korban yang kita evakuasi pada hari ke-12 pelaksanaan operasi ini 14 korban. Dan seluruhnya kita evakuasi melalui udara dengan menggunakan heli Dolphin 3601 dan heli Dolphin 3604.
0: Presiden Prabowo Subianto membentuk Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional untuk pencegahan karhutla. Tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi 14 korban di dalam badan kapal KM Virgo Transport 8. Presiden Tiongkok Xi Jinping mengharapkan agar hubungan dengan Amerika Serikat terus dipenuhi dengan sikap saling percaya. Inilah warta berita selengkapnya Jumat 25 September 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto membentuk Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan di tanah air. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Afandi.
3: Presiden Prabowo Subianto mengundang pakar dan akademisi pada rapat terbatas atau ratas membahas penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Istana Merdeka Jakarta kemarin. Salah satu hasil ratas adalah Presiden Prabowo Subianto membentuk Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan di tanah air, terutama di Pulau Kalimantan dan Sumatera. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional di bawah Presiden Prabowo Subianto dengan fokus mitigasi karhutla dan pengelolaan lahan gambut. Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional diisi oleh para pakar. Penjelasan disampaikan Menteri Raja Juli Antoni dalam keterangan pers yang berlangsung kemarin di Istana Merdeka Jakarta.
1: Bapak Presiden sudah mengambil keputusan akan mendirikan satu badan yang disebut sebagai Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional atau disingkat dengan BPGMN. Tujuannya adalah melakukan pencegahan karena semua sadar bahwa pencegahan adalah jauh lebih penting, lebih efektif dan lebih efisien ketimbang tindakan-tindakan yang bersifat reaktif. Dan oleh karena itu nanti lembaga ini berbeda dengan BRGM sebelumnya yang berada di bawah Kementerian Kehutanan ya, sebelum sempat dibubarkan. DIPA-nya berada di Kementerian Kehutanan, kemudian tadi Pak Presiden mengatakan badan ini akan langsung berada di bawah Pak Presiden.
3: Sementara itu, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Yuliarto menjelaskan, Presiden Prabowo Subianto meminta penelitian dan kajian mengenai lahan gambut terus dilanjutkan untuk memperkuat pencegahan karhutla. Karena riset gambut diperlukan agar penanganan dan pengelolaan lahan gambut dapat semakin optimal.
4: Bapak Presiden meminta agar penelitian-penelitian terus dilanjutkan hingga kajian-kajian tentang gambut, penanganan gambut itu bisa dioptimalkan. Tadi disampaikan juga bagaimana pemetaan